pesona alam seperti Gunung-Gunung Sejena, malah nurutkan legenda Gunung Bukit Tunggul asalnya tina sesa-sesa kai anu dijadikan bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: ulah kitu dosa sia.
1: Tah minimal eta heula Kang Web kitu nya. Kantengan lamun misalkan urangna anu biasa punten biasa non teh mainkeun alat musik malah jadi demonstrasi payunan anak gitu Kang Web.
2: Kawih kaulinan nyaeta kakawihan barudak atawa kawih murangkali mangrupa sabangsa kawih

0: kawih murangkali geus jarang dilagukeun ku barudak. Komo ku barudak anu dumukna di kota-kota geus arang langka anu arulin bari kakawihan. Alatan kapangaruhan ku lagu-lagu anu leuwih populer tur modern, padahal upama ditengetan dina rumpakana, teluyu jeung umurna atawa jamana. Tapi barudak anu dumukna di pasisian atawa padesaan meureun masih aya anu ngawihkeun lagu-lagu kawih murangkali. Salah saurang pangatik anu aya di hiji sakola di Kabupaten Bandung nyaeta Ibu Dedeh. Ngarasa miris lamun barudak tepi ka mopohokeun kana seni tradisi khususna kakawihan murangkali. Kukituna Ibu Dedeh ngabogaan cara pikeun ngawanohkeun deui kawih murangkali ka barudak sakola. Cing, kumaha ketakna Ibu Dedeh dina ngawanohkeun kawih murangkali ka barudak sakola. Urang tengetan obrolan Mang Uep jeung Ibu Dedeh.
1: Ari abdi mah memang Kang Uep bagi abdi pribadi mungkin pangintenya teu sadayana pangatiknya anu bisa memainkan alat musiknya, kumaha wae urang teh carana kumaha ayeuna aya media digitalnya nya meureunan memperkenalkan ka anak tah barudak tah ieu lagu ieu teh. Lagu Sunda tadi piringku alat musik ieu merenan lamun urang teu bisa nya. Ka anak merenan budak teh merenan minimal 2 jam pembelajaran teh merenan fokus heula kana seni tradisi gitu kan web.
2: Eta salah saya di lagu sal
1: gede. Mataina membedah mohon membedah lagu eta nya nu tadi mapag magrib nya. Belah kulon kan baheula mah nya Kang Web sareupna teh budak teh ucing-ucingannya belah kulon teh geus sibar layung teh nya. Ngajak moji ka Yang Agung teh bener Kang Web nya. Karaos ku urang ayeuna Kang Web meni sono nuansa kitu berak ayeuna mah magrib teh di mana keneh
2: geuning.
1: Ta eta mah nya eta mah meureun panggeuing keur barudak nya barudak baheula nya.
0: Hiji cara hiji guru pangatik khususna barudak sakola tingkat SD, SMP nalika ngawanohkeun kawih murangkali nyaeta kudu nyontoan tur paham boh dina ngawihkeun laguna atawa mainkeun alat musikna khususna waditra Sunda. Anu saterusna rumpaka dina eta lagu dijabarkeun jeung hartina supaya saeutikna barudak sakola ngarti tur surti kana budaya utamana kana lalaguan anu ngandung atikan diluyukeun jeung umurna tur jamana.

0: Meni gitu kang gue.
1: Asawara asnya sok imet ka pilumuran ka pungkur eta teh.
0: Mohon gitu janten memang ari lagu-lagu ka pungkur mah eueupnya. Kang gue mundel hartosna mundel teh sesuai dengan karakter karakter budak sareng sesuai dengan umur.

0: Im, reka mana rusuhan gitu?
1: Reka tongoh, tong.
0: Nah, ada uing marahin otong.
1: Kan baik, ada uing ogelin ohim.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sebabnya benten ari jalan-jalan di lembur makan alaren lah.
1: Atuh beautiful cek bahasa Inggris mah.
0: Wonderful cek kan.
1: Pisan.
0: Tapi sudah gak lalu soge kan istri dan ilmu kan.
1: Ya pungguh tuh. Jika itu tuh.
0: Wih barang hade kan.

0: rumah cinta.
1: Insya Allah kan.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Pendengar setia kaum dangu Perempat RI Bandung, tentunya dunia saat ini sedang bergerak cepat ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali di tingkat kecamatan dan juga kelurahan. Nah, bagaimana kesiapan warga kita, sejauh mana budaya digital ini tertanam dan juga bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat ya di wilayah kecamatan. Nah, untuk menjawab semua ini ada salah satu contoh nih ya di Kecamatan Mandala Jati ya. Di kesempatan pagi hari ini ada narasumber yang sudah terhubung, tentunya seorang pemimpin yang energik dan juga visioner yang luar biasa di wilayah Mandala Jati. Langsung saja kita sapa Ibu Evi Oktavia Yanti SSTP MM selaku Camat Mandala Jati. Saat ini sudah terhubung di line telepon. Assalamualaikum, sampurasun.
1: Waalaikumsalam, Rampe.
0: Kabar baik Ibu Camat, Ibu Evi.
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah. Atuh nuhun sebelumnya nih Bu Camat, kita ingin berbincang perihal Mandala Jati begitu Ibu, yang menerapkan konsep digital begitu ya Bu ya saat ini begitu. Nah,
1: iya.
0: Bu Camat, mungkin bisa digambarkan secara singkat dulu sebelum kita ke masalah tema kita di pagi hari ini, terutama masalah demografi dan juga kondisi akses internet di Kecamatan Mandala Jati saat ini, Bu.
1: Iya, alhamdulillah. Kalau tentunya bukan hanya Mandala Jati, Kota Bandung, kami difasilitasi oleh Dinas Kominfo untuk perihal internet. Kemudian kita berbicara Kecamatan Mandala Jati, tentunya ada historicalnya dulu bagaimana kita ingin membangun budaya digital yang digagas sejak tahun 2019 itu memang sudah ada inputting dari RT/RW. Dan kemudian 10 Desember 2024 bagaimana Wargopedia dengan harapan adalah RT dan RW digital yang untuk membangun budaya digital khusus di Kecamatan Mandala Jati. Itu digagas Wargopedia ini oleh ASN kita sendiri. Jadi sampai dengan hari ini pun dia alhamdulillah diapresiasi oleh pemerintah Kota Bandung, kemudian juga menjadi perwakilan untuk di tingkat provinsi sebagai ASN berprestasi karena bisa menciptakan sebuah aplikasi berbasis data dengan nama Wargopedia. Begitu.
0: Baik, nah kalau kondisi pelayanan tatap muka saja ini cukup apa tidak sih sebenarnya Ibu Camat saat ini?
1: Alhamdulillah, jadi begini, karena kan kita sekarang tuntutannya sudah kepada e-government. Kalau e-government ini tentunya kita harus adaptif ya, mengadaptasikan bagaimana dengan perkembangan zaman, bahwa masyarakat sekarang tuntutannya sudah berbagai banyak lini masa, mulai dari transportasi, ada ojek online, juga berbelanja juga ada secara online, gitu ya, e-commerce juga ada online, serba digital. Dan tentunya ASN hari ini juga harus by digital. Bagaimana kita tuntutan kinerja ASN tentunya yang terbirokrasi, secara birokrasi dari pusat, dari mulai pusat sampai leveling kecamatan dan kelurahan, ini banyak sekali yang berbau digital. Mulai dari SPBE, kemudian bagaimana nanti ada data tunggal sosial ekonomi masyarakat melalui DTSN, ini harus betul-betul dimanfaatkan dengan cara berbagi peran. Nah, Wargopedia ini adalah sebuah aplikasi yang butuh dukungan dari semua pihak. Karena kalau sampel hanya di Kecamatan Mandala Jati saja, dan kami rasa ini sangat bermanfaat karena nanti akhirnya adalah sebuah kebijakan dan keputusan yang tepat sasaran kepada warga masyarakat, yang harus dimulai dari sebuah data.
0: Jadi tidak hanya Wikipedia ya, dikenal Wargopedia saat ini ya Bu.
1: Wargopedia.
0: Baik, jadi ini tidak hanya di kalangan Mandala Jati saja berlakunya, tapi untuk seluruh masyarakat Jawa Barat begitu?
1: Keinginannya. Jadi gini Kang, kalau misalkan Jawa Barat itu sekarang lagi digagas yang namanya Sada Jabar, dan tentunya kita ingin berkolaborasi. Kemudian di pemerintah Kota Bandung yang saat ini dengan program Pak Wali Kota melalui Prakarsa, itu harus berdasarkan basis data yang diinput oleh warga masyarakat RT dan RW melalui aplikasi Laci RW. Dan kami Wargopedia ini bisa berkolaborasi dan tentunya bisa membantu bukan hanya untuk kebijakan para ASN dalam hal melakukan penanganan kepada warga masyarakatnya, mm-hmm. tentunya harus berbagi peran dengan LKK. Mm-hmm. LKK RT, RW, kemudian PKK, ada posyandu, ada Dasa Wisma, ada Karang Taruna, ada LPM. Ini bisa bergerak bersama-sama sesuai dengan peranannya. Dan itu utamanya adalah kalau misalkan sudah bisa digagas dari warga yang selalu menyampaikan kepada RT-nya, kemudian RT menginput, kemudian RW menginput by name, by address, kemudian nanti akan diperlihatkan dari by name, by address ini kita punya ada masalah apa di dalam warga tersebut, kemudian nanti by name, by problem ditemukannya sebuah masalah. Insya Allah dari by name, by problem ini kita akan menemukan by name, by solution. Dan itu sebagai dasar nanti kebijakan dan keputusan pimpinan, apakah itu di leveling lurah atau camat, memperlakukan warga masyarakatnya sesuai by name, by problem tersebut. Sehingga tepat sasaran dan ujungnya adalah kesejahteraan. Itu harapannya. Kenapa kita harus membangun budaya digital.
0: Solutif jadinya ya begitu ya Bu Camat ya.
1: Betul.
0: Baik. Lantas di Kecamatan Mandala Jati sendiri kan beragam Bu ya. Ada kaum mudanya, generasi mudanya yang melek internet dan lain sebagainya, yang paham begitu dengan dunia ini. Tapi juga sebagian mungkin ada yang sepuh-sepuhnya nih Bu Camat. Bagaimana nih untuk masyarakat sepuhnya gini?
1: Alhamdulillah di Mandala Jati ini kita juga kalau untuk kalangan lansia, kita punya sekolah lansia yang setiap hari Rabu mereka melakukan sekolah. Dan kita dengan percaya diri bahwa sekolah lansia kami ini sesuai dengan program mereka sangat luar biasa membawa indeks kebahagiaan untuk lansia. Dan peranan mereka di dalam digital tentunya mereka bisa dibantu by semua LKK tadi, mereka bisa masih bisa berkontribusi. Lansia ini ada masih banyak di kita yang berkontribusi bergabung di LKK. Bahkan ada yang masih menjabat di RW, misalkan ada ikut berkontribusi di lembaga pemberdayaan masyarakat. Dan ini tetap diberdayakan. Sebagai contoh aja gini ya Kang, peranan digital itu. Manakala ada seorang anak yang putus sekolah dikarenakan miskin, dia tidak punya NIK. Nah, ini kita yang harus bantu seperti apa mekanismenya agar dia mempunyai NIK untuk dimasukkan ke by name by address. Permasalahannya apa? Jikalau misalkan dia warga miskin, kita bisa fasilitasi misalkan di sekolah rakyat. Namun sekolah rakyat ini full, kuotanya terbatas, sehingga kita bisa kerjasama dengan PKBM mandiri yang bisa menampung mereka sehingga mereka bisa bersekolah, bisa mengejar paket A, B, dan C yang tentunya ijazahnya diakui oleh negara. Kemudian selain dari anak putus sekolah juga kita bisa melihat kondisi beliau di rumahnya, apakah sudah mempunyai rumah yang layak. Kalau misalkan rumahnya layak, kita bisa melihat apakah bisa diakomodir di programnya Rutilahu, rumah tidak layak huni, ataupun apakah dia memang tidak pernah mendapatkan bantuan. Ini bisa dilihat kalau RT dan RW-nya melek digital dan memasukkan ke dalam aplikasi yang sudah disediakan oleh kita.
0: Yang sering yang ditemukan begitu kasus-kasus seperti apa saja selain tadi masalah pendidikan begitu ya?
1: Ini yang terbaru yang kita temukan adalah permasalahan anak putus sekolah, dan alhamdulillah kita bisa mengakomodir sampai dia bisa masuk di PKBM. Ataupun misalkan ada sebuah pengangguran. Salah satu contohnya kita bisa kerjasama dengan SPPG yang menghasilkan makanan bergizi gratis. Di mana mereka punya arahan dari BGN harus mengakomodir warga masyarakat sekitar. Nah, ini juga bisa menambah lapangan pekerjaan baru dengan mengakomodir warga masyarakat yang memang butuh pekerjaan di tempat tersebut. Ini juga pernah ada di wilayah kita, di Kelurahan Pasir Ipun.
0: Nah, tapi sejauh mana nih Bu Camat tingkat literasi digital warga kan? Pastinya tidak sama begitu di setiap daerah.
1: Nah, ini adalah PR kita Kang. Jadi kita merubah strategi. Kami tidak ingin membuat pola bahwa kita mengundang. Saya sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran kelurahan, para kasih, kita rubah strateginya dengan kita mendatangi mereka, tetapi kita bukan mengundang warga gitu.
0: Yeah.
1: Dengan salah satu program Mapai Lembur yang kita upayakan setiap hari Jumat, kita datang ke berbagai RW di 4 kelurahan yang ada di Mandala Jati, kita bisa menemukan langsung permasalahan dengan real time dan harus dilakukan seperti apa kepada warga masyarakat tersebut.
0: Okay. Mapai Lembur ya Bu ya, bukan Mapai Jalan Setapak, yeah. Bukan Ibu?
1: Ibu mah bukan Mapai Lembur, namanya teh Jarambah.
0: Oh, Jarambah.
1: Karena Jarambah itu saya sudah mendeklarasikan bahwa saya Bu Manja
0: bersama Bu Manja.
1: Mandala Jati.
0: Oh, asik.
1: Jadi namanya
0: ya.
1: Jarambah.
0: Jarambah.
1: Jalan-jalan. Jalan-jalan ramah bersama Ibu Manja.
0: Ibu Manja. Ya, maksud saya bukan Mapai Jalan Satabaknya Gujug-gujug kayak Lembur ya Bu.
1: Aslinya
0: Bu ya. Baik, baik, baik. Kemudian tentunya ada visi konkret yang apa yang visi misi yang tentunya ini jadi yang konkretnya begitu Bu yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mandala Jati.
1: Yang konkretnya adalah kami ingin bahwa permasalahan yang ada di Kecamatan Mandala Jati dalam semua bidang ini bisa tepat sasaran dan progresnya juga bisa terlihat dan intervensinya juga tepat sasaran. Jadi butuh kolaborasi yang luar biasa di satu atau beberapa kecamatan yang ada di Kota Bandung, memang harus ada pembagian peran. Intinya itu sih.
0: Ya,
1: intinya
0: ya, ya.
1: Adalah kita ingin tepat sasaran apabila ada sebuah permasalahan.
0: Oke, Bu Camat, kan setiap daerah punya keunggulan masing-masing, terutama di UMKM nih, sektor UMKM gitu ya. Mandala Jati punya apa nih Bu, yang bisa terus kemudian pemanfaatan teknologi digital ini seperti apa untuk UMKM?
1: Alhamdulillah nih, Wargapedia juga kita menampung perihal bagaimana pengembangan pelaku UMKM. Tentunya dengan dinas terkait di Diskop UKM juga ada pembinaan melalui para pendamping-pendamping yang datang ke setiap kecamatan. Kami di dalam Wargapedia ini ada namanya Simple UKM. Nah ini kita inginnya ada sebuah, bukan iklan ya, jadi pojok UMKM by digital.
0: Okay.
1: Jadi keinginan warga masyarakat manakala datang ke Kecamatan Mandala Jati, pada saat mereka dilayani, mereka bisa melihat di aplikasi atau di dalam tampilan monitor kita ada iklan-iklan UMKM Kecamatan Mandala Jati.
0: Baik.
1: Lengkap dengan by phone dan by address-nya. Jadi misalkan mau ada acara di warga masyarakat, ada acara yang arisan atau apa, mereka ada terinspirasi, oh itu ada pisang bolon yang lewat warga Mandala Jati, siapa tahu enak gitu ya, siapa tahu hauce gitu, jadi aku akan mencobanya. Jadi minimal dari kita mengiklankan di kantor kita sendiri yang by digital dan warga masyarakat yang datang bisa melihat.
0: Oke. Baik, nah kemudian juga isu keamanan ya Bu di wilayah di Jawa Barat ini kan sedang riskannya begitu ya Bu ya, kejahatan di jalan begitu. Nah kalau dengan digital ini bagaimana, apakah informasi gitu secara informasi disampaikan juga kepada masyarakat untuk keamanan Bu?
1: Nah kalau keamanan kita memang belum masuk ke dalam Wargapedia. Jadi kalau misalkan yang UMKM itu di Wargapedia, kita ada Warpedigimart. Kita melihat akang itu produk-produk unggulan warga Mandala Jati seperti Bika Amon atau bahkan level gorengan pun ada. Nanti akang bisa lihat di Warpe Digimart ya, di Wargapedia. Kalau untuk keamanan kita masih mengandalkan melalui laman-laman media sosial kita, apakah itu di TikToknya Satgas 5 ataupun di Instagramnya kita. Jadi memang kalau ke dalam Wargapedia ini belum ngeling, karena kita ada aplikasi yang memang dari dinas terkait khusus untuk masalah keamanan belum ada. Nah, ini PR kita mungkin Kang. Jadi masih kita gembar-gembornya adalah melalui laman media sosial kita kalau perihal keamanan.
0: Baik. Oke, begitu ya Bu. Oke, terakhir begitu Bu untuk masyarakat, khusus masyarakat Bandung Jawa Barat ya Bu ya, ingin disampaikan terkait tema kita di pagi hari ini Bu. Mangga. Ada pesan?
1: Assalamualaikum. Saya Ibu Manja Ibu Camat Mandalaja Titea, pemerintah kota Bandung, mengajak semua warga masyarakat, yuk bantu kita berkolaborasi untuk membangun budaya digital di kota Bandung maupun di Jawa Barat dengan cara berkontribusi dan mau membuka diri untuk bisa kolaborasi dengan menyampaikan yang terbaru, updating warga masyarakat jika dibutuhkan oleh petugas resmi yang memang dari pemerintah, agar kami mempunyai ketepatan dalam intervensi, kemudian dalam menyelesaikan masalah, sehingga membuat warga masyarakat sejahtera.
0: Baik.
1: Wargapedia, satu data untuk semua.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Evi Oktavia Yanti, Ibu Camat Mandala Jati, atas inspirasi luar biasa wawasannya di pagi hari ini. Semoga yang dicita-citakan oleh Mandala Jati ini bisa lebih maju lagi ya Bu ya, di bidang digital, digitalnya. Lebih terwujud gitu, cepat terwujud juga apa yang diharapkan, begitu bermanfaat. Tidak hanya memiliki smartphone tapi juga pola pikir, etika dan juga pemanfaatan kebaikan smartphone dan juga dunia digital untuk masyarakat ya Bu ya.
1: Siap. Terima kasih
0: Akang. Hatur nuhun, terima kasih Bu Evi. Wargapedia. Mangga Ibu, hatur nuhun. Wargapedia. Sampurasun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Evi sudah berbincang bersama dengan kami di pagi hari ini untuk Sampurasun Pasundan. Dan yang pastinya pendengar Komdangu Perompat RI Bandung, tidak hanya di wilayah Mandala Jati, ini juga bisa menjadi inspirasi ya, bisa dicontoh sebagai contoh buat Anda semuanya juga yang bisa memanfaatkan digitalisasi ini di wilayah masing-masing. Jadi sekali lagi, tidak hanya memiliki smartphone tapi juga pola pikir, etika dan juga pemanfaatannya untuk kebaikan bersama. Saya Bedi Ardiansa undur pamit, terima kasih. Nantikan informasi-informasi menarik lainnya, terutama informasi-informasi penting yang kami hadirkan setiap pagi di Sampurasun Pasundan dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bedi Ardiansa undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Bandung.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: opat.
1: Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1730 meter atawa sarua jeung 5676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokarp bukit, leuwung montane jeung leuwung dipterokarp atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3018 meter atawa 8805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
2: Lur, rek itu wae.

0: 5000.
1: Bur, sejana kurang-kurang nomor nu geje gak jelas yang hari-hari.

0: adalah sajian seni vokal irama bebas dan nada tinggi yang berliku-liku. Beluk yang erat kaitannya dengan kesusastraan wawacan aturan pupu. Beluk merupakan seni hiburan sebagai alat komunikasi sosial dan sesuai perkembangan zaman, beluk mengalami perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Neng, Neng.
2: Kak.
1: Cobi kopi nah hiji, Neng.
2: Bener kopi.
1: Sumuh.
2: Mangga cari.
1: Tekeng serti. Gula nanya, Nengnya.
2: Untung amis tuh,
1: Sumuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Promo Suara Budaya Bandung, terima kasih kaum dangu dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Prompa di AM 540 kHz dan juga 106,9 MHz. Di studio Prompa RRI Bandung saat ini sudah hadir, seperti biasa kita hadirkan narasumber ya, orang-orang yang luar biasa pokoknya. Kita berkenalan dulu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan lah. Jadi kita mau kenalan dulu.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya Sartika Putri.
1: Sartika Putri.
2: Nama panggungnya Kak Tika.
1: Kak Tika.
2: Menolak tua ya, pengennya dipanggil kakak terus.
1: Memang masih muda nih Kak Tika.
2: Amin, masya Allah.
1: Alhamdulillah. Kak Tika, kaum dangu Bambat RR Bandung adalah seorang pendongeng.
2: Iya.
1: Berikut juga seorang voice talent. Voice over begitu ya.
2: Betul.
1: Kemudian seorang host di salah satu stasiun TV di Indonesia.
2: Digital, ya,
1: digital
2: betul.
1: Begitu ya. Iya, luar biasa. Ini perbedaan dengan TV digital dengan TV yang biasa seperti yang kita ketahui gitu, emang beda ya.
2: Kalau TV digital tuh biasanya tayangan per daerahnya jadi beda.
1: Okay.
2: Jadi tidak semua di seluruh Indonesia ada, ada di kota-kota tertentu.
1: Baik.
2: Salah satunya di Bandung tentu saja.
1: Okay, baik. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam nih, kaum dangu Perempat RRI Bandung, kita akan ngobrol ya seputar profesi yang saat ini sedang digeluti oleh Kak Tika sendiri begitu.
2: Iya.
1: Nah, ini kita awal karena banyak banget profesinya di sini ya.
2: Banyak banget.
1: Sebenarnya yang tercatat baru 3 begitu ya. Sebenarnya kita akan korek lagi ya, profesinya begitu. Kak Tika adalah seorang pendongeng, khususnya lebih ke pendongeng anak begitu ya.
3: Betul sekali.
1: Aduh, luar biasa. Jadi memang sudah punya kemampuan untuk mengubah suara begitu ya, sesuai dengan karakter.
2: Iya, kurang lebih sih seperti itu.
1: Berapa karakter nih Kak Tika?
3: Berapa karakter ya? Aku lupa, aku harus menghitung dulu.
1: Baik, luar biasa, berarti banyak ya.
2: Iya.
1: Nah, jadi bisa mendalami begitu ya.
2: Iya, insya Allah.
1: Mendalami kemudian. Nah, Kak Tika sendiri sebenarnya sering membawa boneka yang menjadi unggulannya begitu ya.
2: Iya, teman
1: untuk manggung.
2: Mendongeng.
1: Baik. Itu bonekanya seperti apa?
2: Iya, bonekanya sendiri sih cukup tinggi, kayaknya seukuran anak usia 2 tahun.
1: Betul.
2: Mukanya lebar gitu.
1: Baik.
2: Dan itu biasanya jadi partner saya untuk mendongeng. Karena saya suka grogian kalau di depan anak-anak sebenarnya.
1: Jadi sekaligus juga memang media untuk.
2: Iya, betul. Media untuk mendongeng juga.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Nama karakternya siapa?
3: Namanya Bella, tapi hari ini aku ketinggalan di rumah.
2: Fisiknya ketinggalan di rumah, fisiknya tapi jiwanya ada di Kak
1: Tika. Jiwanya ada di Kak Tika, begitu ya. Baik.
2: Betul.
1: Nah, ini sejak kapan nih Kak Tika mengawali profesi sebagai pendongeng anak begitu ya?
2: Ini sebenarnya dari 2014, dari saya kuliah.
1: Baik.
2: Awalnya ini saya ikut komunitas non formal education untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun.
1: Oh, iya.
2: Ada beberapa materi yang kita sampaikan supaya ringan anak-anak mengerti, kita sampaikan melalui dongeng.
1: Baik.
2: Gitu. Dulu sih belum pakai boneka. Dulu medianya banyak, bisa pakai gambar, kita bisa bikin wayang-wayangan gitu.
1: Okay.
2: Atau sama sekali nggak pakai properti.
1: Kemudian di tahun berapa memakai boneka ini?
2: Mulai memakai boneka di tahun 2015.
1: Satu tahun ya berarti ya?
2: Iya, satu tahun kemudian. Kayaknya ini butuh satu sosok karakter yang nemenin Kak Tika nih, biar anak-anak nih inget terus gitu.
1: Betul. Dan karakter tersebut gimana di ini dulu, dicari dulu begitu, cari-cari bahan-bahan dulu, kemudian yang cocok
2: sih,
1: gimana?
2: Sebenarnya karena suara saya ini termasuk yang cempreng, karakter kuatnya lebih ke cempreng, akhirnya cari, kayaknya anak perempuan nih yang
1: usia
2: cocok.
1: Berapa ini karakternya?
2: Usia 4 tahun.
1: 4 tahun?
2: Iya, usia 4 tahun, tapi cerewet banget deh pokoknya.
1: Oh, gitu.
2: Gitu, masya Allah. Jadi dari situ mulai nyaman. Sebenarnya dia jarang banget masuk ke dalam cerita yang saya bawain.
1: Baik.
2: Dia lebih sering ngerecokin.
1: Distract gitu ceritanya.
2: Iya, mendistract ceritanya.
1: Betul.
2: Anaknya sih sebenarnya ini lebih ke ningkatin engagement ke anaknya, biar kalau anaknya udah mulai hahihi, udah mulai gak fokus nih sama ceritanya Kak Tika, difokusinnya lagi sama suara si Bella itu.
1: Gitu, malah
3: adik-adik
2: kayak gitu.
1: Oh gitu ya. Jadi lebih banyak ketika menceritakan secara langsung begitu, alur ceritanya dari awal hingga akhir, kemudian untuk mempertegas lagi begitu ya.
2: Iya,
1: dengan
2: betul.
1: Maaf tadi itu siapa karakternya?
4: Namaku Bella, umurku 4 tahun. Iya kakak. Ih lupa terus nih. Oh.
1: Seru banget ya. Ini kalau kita, saya sambil merem, kayaknya cocok banget jadi seorang dubber film animasi nih kak ya.
4: Masa sih? Nanti aku jadi terkenal lagi.
1: Baik, nih Kak Tika. Ini Kak Tika sendiri kan sudah mulai dari 2014 begitu 15. Ya, menjalani karakter sebagai seorang pendongeng. Nah, tentunya sudah punya persepsi sendiri begitu mengenai profesi ini. Nah, sebenarnya pendongeng itu apa, kayak gimana?
2: Pendongeng itu sebenarnya sederhana sih, menyampaikan suatu cerita dengan tujuan supaya anak-anaknya bisa mendapatkan value atau bisa mendapatkan nilai-nilai dari cerita yang dibawakan.
1: Betul.
2: Dan gak cuma harus pendongeng dari ayah ke anaknya, dari ibu ke anaknya, itu kan sebenarnya termasuk storytelling.
1: Oh gitu ya. Mungkin dipertunjukkan dalam sebuah pertunjukan gitu.
2: Betul.
1: Dongeng lebih gimana gitu ya?
2: Lebih kompleks ya.
1: Ada unsur seninya di situ, jadi barangkali tertarik begitu ya. Nah, ini nih. Kemudian apa aja yang harus diperhatikan seorang pendongeng untuk terutama bagi yang pemula gitu, yang tertarik pengen jadi pendongeng?
2: Oke, kalau yang tertarik jadi pendongeng nih, yang penting artikulasinya harus jelas.
1: Oke, A, I, U, E, O.
2: Iya betul, nggak jauh lah dari penyiar nih, dari kakak sendiri ya. A, I, U, E, O-nya harus jelas, karena nanti anak-anaknya jadi nggak kedengar ini kakak ngomong apa sih sebenarnya gitu.
1: Oh, ini juga harus diperhatikan.
2: Iya betul, tambahannya adalah mimik ini penting banget. Kalau misalnya kita lagi ceritanya sedih, kita otomatis kan
1: harus larut begitu ya.
2: Betul, ekspresi mukanya sedih. Kalau lagi lucu kita lucu, kalau lagi marah nih kita juga harus marah, itu di mimik juga. Terus ada juga di gestur gitu. Kalau kakek-kakek gesturnya gimana Kang?
1: Rapuh begitu ya suaranya.
2: Rapuh, iya. Terus gesturnya kan dia membungkuk. Kita
1: betul,
2: termasuk
1: membungkuk,
2: iya, kita di depan adik-adik tuh kita beneran membungkuk.
1: Dan itu Katika juga harus membungkuk juga begitu.
2: Iya kurang lebih mungkin sama-sama kayak teater mungkin.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya baik-baik gitu. Berarti Katika posisinya berdiri pada saat mendongeng begitu.
2: Kadang-kadang berdiri, kadang berlari saya.
1: Jadi benar-benar all out ya.
2: Iya, kalau misalnya di panggung kita kuasain panggungnya, kita bahkan ke adik-adiknya interaksi, karena kan mendongeng ini bukan satu arah Kang. Kita harus dua arah gitu supaya adik-adiknya nggak dicuekin gitu, mereka juga nge dan seolah-olah diajak ke dalam cerita tersebut.
1: Baik, kemudian mereka pun bisa berinteraksi gitu.
2: Betul.
1: Kalau anak-anak pasti
2: nanya,
1: bisa ya begitu ya.
2: Misalnya gesturnya kelinci, saya akan menaikkan tangan saya ke atas kepala saya. Seperti itu. Ini hewan apa adik-adik? Nanti kan mereka akan menjawab kelinci.
1: Baik. Aduh seru sekali nih Kak Tika.
2: Kurang lebih seperti itu.
1: Ya baik, dari beberapa hal yang tadi disebutkan, ini barangkali paling penting banget dalam menyampaikan sebuah dongeng yang baik dan benar seperti apa sih sebenarnya? Ada poin penting Bang?
2: Penting banget menguasai cerita.
1: Okay.
2: Menguasai ceritanya, kita paham alur ceritanya seperti apa. Kita gak usah terfokus setelah ini apa ya, setelah ini apa ya, textbook gitu, enggak. Yang penting kita paham ceritanya nih.
1: Pahami, kemudian disampaikannya dengan bahasa kita begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, lebih nyaman disampaikan dengan bahasa kita, supaya anak-anak pun ngerasa kalau kita tuh gak lagi mendikte mereka, tapi kita benar-benar lagi cerita. Kayak misalnya Kang Benny naik taksi gitu, terus cerita sama orang.
1: Serunya
2: lo tadi naik taksi atau naik terus, nah kurang lebih seperti itu.
1: Baik, kalau kita ngapalin teks maksudnya kata per kata, mungkin itu jadi sulit ya, begitu
2: jadi
1: ya.
2: Malah mungkin anak-anaknya jadi gak ngerti nih apa yang kita sampaikan.
1: Nah ini dia ceritanya. Bener ya, sebenarnya kalau misalnya kita mikirin kata per kata, kadang-kadang suka lupa blank nantinya.
2: Nah iya, nanti malah ngeblank gitu, jadi gak
1: pernah gak ketika sepanjang perjalanan mungkin di awal-awal begitu, pernah gak merasakan belum mungkinnya menemukan caranya seperti apa begitu, kemudian blank atau gimana gitu?
2: Enaknya jadi pendongeng itu kalau kita ngeblank, kita lemparin aja ke adik-adiknya.
1: Oh gitu.
2: Atau kita misalnya kita lupa kita cerita sampai mana gitu.
1: Betul.
2: Kan tadi Katika sampai mana ceritanya adik-adik gitu.
1: Mereka
2: kan
1: merespon.
2: Mereka akan merespon. Oh iya ya, itu tuh sambil mikir otaknya, sambil ngomong juga ke adik-adik gitu.
1: Sampai mana nih ya?
2: Sampai mana ya tadi ceritanya, sampai mana ya gitu. Enaknya mendongeng sih itu. Jadi jangan takut salah, jangan khawatir salah. Kalaupun kita salah ucap sedikit gitu, kayak adik-adiknya pun akan ketawa. Jadi santailah insyaallah.
1: Dan pada dasarnya kayaknya seorang pendongeng anak juga harus ngerti tentang anak begitu ya. Betul, artinya dekat begitu. Kalau kalau tidak ada kedekatan atau misalkan oh pura-pura dekat gitu akan sulit mungkin ya.
2: Iya, Masya Allah. Apalagi kalau saya boneka, bawa boneka nih Kang Benny ya, itu anak-anak pasti ngerecokin, pengen masukin tangan ke mulutnya boneka saya.
1: Apa yang dilakukan ketika pada saat itu kalau misalnya menemukan kejadian kayak gitu anak-anak?
2: Iya, kadang-kadang
1: spontan
2: kita,
1: begitu.
2: Iya, spontan kan banyak gitu ya. Kadang-kadang kita cuekin aja, enggak apa-apa, kita lanjutin cerita atau kita ajak ngobrol. Jangan dong nanti.
1: Ke-distract enggak tuh Kak
2: ketika? Pasti sih.
1: Pasti ya.
2: Pasti agak terpecah sih perhatiannya, tapi Masya Allah anak-anak tuh kan kalau begitu berarti mereka excited sama apa yang kita bawakan. Jadi ya beruntung sih kalau mereka mau.
1: Wajar lah ya anak-anak ya.
2: Wajar sih namanya anak-anak, makanya kita dibutuhkan kedekatan sama anak-anak. Kalau misalnya anak apa namanya pendongengnya enggak suka sama anak-anak, Insya Allah risih banget, risih, itu Masya Allah.
1: Benar-benar. Jadi harus memang suka dengan anak, artinya memang di kehidupan realnya begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, ketika sebenarnya pendidikan dasar, maksudnya pendidikan
2: formalnya,
1: betul. Latar belakang begitu, backgroundnya
2: saya
1: ada
2: hubungan
1: dengan anak-anak nggak?
2: Tidak. Nggak ada. Saya 7 tahun jadi akuntan, Kang.
1: Masya Allah.
2: Saya pekerjaan saya sebelum ini akuntan, karena biasanya ngambil job dongeng weekend ya, Sabtu Minggu. Jadi hari-hari biasa jadi akuntan. Tapi semenjak jadi ibu, saya resign dan saya fokus untuk mendongeng.
1: Nah, ada ini nggak apa namanya? Memang sudah tekad ya begitu ya untuk saya lebih baik ke ini aja, profesi sebagai pendongeng saja begitu ya.
2: Iya, Insya Allah sih, karena kan kita tuh sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya ya.
1: Nah, ini
2: Insya
1: dia.
2: Allah di cerita-cerita dongeng yang saya bawakan sih, saya berharapnya adik-adik nih bisa mendapatkan value-value-nya gitu. Kita banyak cerita-cerita kisah-kisah nabi misalnya, atau kisah-kisah hewan yang mengajarkan keteladanan seperti itu. Nah,
1: itu
2: berharapnya sih selain mereka mendapatkan value dari cerita yang dibawakan, anak-anak ini jadi tertarik untuk baca buku sehingga daya literasinya pun meningkat.
1: Betul. Nah, jarang sekali loh ya. Jarang sekali kan ditemukan antara orang tua begitu mendongeng ke anaknya kan sekarang ya.
2: Makanya
1: anak lebih cenderung langsung
2: dibudayakan lagi
1: gitu, begitu ya.
2: Dari rumah
1: sudah bukunya tidak ada sekarang mah karena memang digitalisasi kan. Jadi anak-anak cenderung memang enggak, pastinya juga enggak akan mungkin lihat buku di handphone begitu ya.
2: Iya,
1: informasi makanya apa saja gitu masuk.
2: Mereka dapat
1: tidak sesuai dengan karakter dan juga mungkin usia anak begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, Kak Tika sendiri selain ke anak pernah mendongeng untuk audiensnya mungkin artinya semua usia begitu?
2: Semua usia pernah sih waktu itu ada event di kantor, terus saya bawain dongeng ke orang dewasa, tentu dengan bahasa yang berbeda ya.
1: Oh, beda ya caranya.
2: Jatuhnya kok jadi kayak stand up komedi ya.
1: Oh gitu. Oh gitu ya ceritanya.
2: Iya jadinya kurang lebih sih sama. Maksudnya saya kira cerita-cerita ini akan masuknya ke anak-anak aja, tapi ternyata orang dewasa pun excited gitu mendengarkan
1: cerita. Banyak cerita yang disampaikan oleh Kak Tika sendiri, cerita apa? Kan ada misalkan tentang hewan itu apa sih namanya?
2: Fabel.
1: Kemudian ada cerita apa lagi?
2: Kebanyakan sih cerita-ceritanya tentang hewan atau ceritanya tentang anak-anak. Ada beberapa cerita juga yang saya bawain dari buku-buku yang sudah ada.
1: Baik.
2: Kurang lebih sih seperti itu. Kalau cerita rakyat saya jarang bawain sih untuk anak-anak. Karena kan ada range usianya. Cerita anak, cerita rakyat kan banyaknya sebenarnya kisah-kisahnya agak sedikit tragis ya.
1: Betul, tragis gitu. Dan memang untuk dewasa begitu ya.
2: Betul. Jadi ada range usia tertentu anak boleh diceritakan cerita rakyat. Jadi kebanyakan sih kisah-kisah nabi saya pernah bawakan, kisah-kisah tentang bikin cerita sendiri tentang hewan gitu,
1: baik.
2: Tergantung apa nilai yang mau dibawakan ke anak.
1: Nah, untuk manggung sendiri sempat manggung di mana yang Kak Tika banggakan nih?
2: Untuk manggung sendiri yang dibanggakan, saya pernah mendongeng di Museum Geologi. Waktu itu, iya betul, tetangga
1: Sami.
2: Waktu itu adalah peringatan Hari Santri tahun 2018 kalau nggak salah, dan itu audiensnya 500 anak.
1: Wah, luar biasa.
2: Dan itu acaranya serentak di seluruh Indonesia, jadi nggak cuma saya pendongeng yang mendongeng pada saat itu di Yogyakarta, di Jakarta, dan di kota-kota lainnya. Para pendongeng mengisahkan cerita-cerita Yang bermanfaat, yang penuh dengan value untuk anak-anak.
1: Oke, baik. Nah, kemudian untuk profesi pendongeng sendiri, adakah asosiasi atau grup atau kumpulannya begitu? Ada di Indonesia?
2: Ada. Ya? Ada. Kalau teman-teman bisa lihat tuh di sosial media ada Ayo Dongeng. Foundernya adalah Kak Ayo, namanya. Terus ada juga Kampung Dongeng sama Kak Awam. Di Bandung sendiri ada Dongeng Bengkimut. Namanya ada Bengkel Kreatif dan Imut. Nah, itu juga mereka suka mendongeng dan juga suka memberikan kegiatan-kegiatan kids activity gitu
1: untuk anak-anak berarti ya.
2: Betul.
1: Khusus buat anak-anak begitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Masyaallah.
1: Wah, luar biasa. Kemudian nih Kak Tika, tadi selain sebagai profesi pendongeng ini ngobrolnya tambahan saja ini ngobrol ya, merambah ke ranah voice over begitu ya, sebagai seorang apa dubber begitu ya?
2: Dubber sih, baru di 2020 ini mulai tinggi tuh apa namanya konten-konten tentang voice over, misalnya impersonate dubber, jadi apa namanya tokoh-tokoh yang udah ada gitu.
1: Baik.
2: Saya Upin, saya Ipin, kayak gitu-gitu kan banyak gitu konten creator yang bikin. Jadi saya kira wah kayaknya ini menarik nih karena saya kan bisa merubah-rubah suara. Betul. Tapi biarpun industrinya berbeda gitu, saya pengen mempelajari sih lebih dalam tentang dubber ini dan voice over.
1: Baik. Tanpa menghilangkan belanya begitu ya, terus
4: iya
1: belanya.
4: Dong, aku diajakin terus Kak Benny.
1: Selalu ya, udah menempel begitu karakternya dari Kak Tika begitu ya. Nah, Kak Tika, kemudian juga Kak Tika ini mengisi acara juga begitu di acara anak-anak. Jadi enggak lepas dari acara anak-anak.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Betul, saya mau di radio sempat, di TV pun.
1: Betul.
2: Jadi saya enggak cuma ngedongeng, saya bawain acara bareng sama Bella, jadi berdua.
1: Baik, boleh disampaikan enggak apa-apa? Ya, di mana tempatnya?
2: Di Inspira TV.
1: Inspira TV.
2: Iya, nama acaranya Fun Edu. Setiap hari Sabtu jam 8.30.
1: Betul.
2: Kita kebetulan lagi roadshow ke sekolah-sekolah.
1: Asik
2: nih.
1: Sekali.
2: Iya, kalau misalnya ada adik-adik nih yang sekolahnya pengen didatengin, boleh nanti lihat sosial medianya di Inspira TV. Boleh diajuin aja biar nanti Kak Tika dan Bella bisa hadir.
1: Hadir ke sana, ya. Begitu. Nah, Kak Tika pada saat manggung sendiri, Kak Tika ini ada musik kah? Ada khusus musikah gitu? Ada latar musik atau langsung?
2: Langsung mendongeng.
1: Ya?
2: Tapi saya pernah. Mendongeng dengan latar musik. Jadi saya ini jadi bagian dari konser pianis, Kang. Namanya Lakanta Story. Para pianisnya ada berlima. Kakak-kakak ini bikin sebuah cerita. Jadi saya ngedongeng di jeda. Terus mereka main piano, main-main musik-musik klasik. Jadi kayak konser anak.
1: Baik.
2: Itu juga seru banget sih, Masya
1: seru,
2: Allah
1: ya.
2: Baru pertama kali gitu diiringi musik dan musiknya live gitu. Mereka bener-bener main musik. Terus ada audio visualnya juga, ada visualnya juga gitu.
1: Artinya memang menyatu dengan apa namanya cerita yang
2: disampaikan.
1: Ceritanya,
2: betul. Jadi kayak apa namanya monolog gitulah, dibawain ceritanya dan mereka bawain musik klasik di sini.
1: Baik, ini Kak Tika, keprihatinan saya sendiri sebenarnya karena memang industri musik anak juga sudah tidak ada ya.
2: Betul.
1: Lagu-lagu anak artinya juga sudah tidak ada tempatnya untuk menyampaikan begitu.
2: Yeah.
1: Mereka pun jadinya mengkonsumsi lagu-lagu dewasa begitu.
2: Betul.
1: Kemudian kan pesan-pesan di situ biasanya lagu-lagu anak punya pesan-pesan yang sederhana sesuai dengan karakter atau usia mereka begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, nih menurut Kak Tika sendiri apalagi dongengnya jauh ya. Dongeng juga kan udah jarang sekali begitu. Nah, Kak Tika sendiri ada harapan dari Kak Tika enggak buat dongeng kah atau mungkin anak-anak gitu?
2: Iya sih, agak miris juga ya karena sekarang kan sosial media bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
1: Betul.
2: Kita nggak bisa salahin konten kreatornya kalau itu konten nggak buat anak, tapi kan maksudnya anak-anaknya sendiri yang bisa mengakses itu di mana saja.
1: Nah.
2: Tapi saya sih sekarang alhamdulillah senang karena ada teman-teman pendongeng saya juga yang rajin banget bikin konten di sosial media.
1: Okay.
2: Salah satunya misalnya Sarang Cerita.
1: Sarang Cerita itu di mana?
2: Di Instagram dan TikTok.
1: Okay.
2: Mereka bikin konten-konten cerita yang panjangnya cuman durasinya cuma 1 menit, 2 menit gitu. Dan itu bisa diakses oleh anak-anak kan sekarang anak-anak pasti anak SD pastilah punya Instagram gitu kan ya, sosial media apa mereka punya. Saya senang mereka rutin bikin konten konten tentang mendongeng. Ada juga Kanya Saurus, domisilinya dia di Jakarta. Dia juga sering bikin konten-konten mendongeng yang visualnya sangat-sangat seru dan pasti insyaallah anak-anak pasti akan suka.
1: Oke, nah anak-anak perlu dikasih tahu nih ya.
2: Betul.
1: informasi betul, mengenai ini supaya mereka bisa dengerin, akses, nonton gitu.
2: Nonton, nontonnya nonton dong, yang jangan nonton yang enggak-enggak gitu,
1: yang aneh-aneh begitu ya.
2: Tidak sesuai usianya.
1: Baik-baik. Kalau gitu kita harus dukung juga konten kreator kayak gini ya Teh.
2: Iya, iya, saya juga pengen belajar nih karena ternyata jadi konten kreator tuh Masya Allah, kita harus bikin timeline, kita harus editing dan segala macam, enggak langsung mentah kita share kan.
1: Tidak sesederhana mengupload begitu ya.
2: Betul, tidak sesederhana manggung langsung naik ke atas panggung terus bercerita kan, enggak gitu.
1: Selesai gitu, begitu. Selesai. Ya. Ternyata memang harus nyiapin dulu konsepnya,
2: iya,
1: ide-nya.
2: Iya, betul, emang begitu. Salut banget sih sama konten kreator apalagi yang concern di bidang anak gitu.
1: Mudah-mudahan ya industri seperti ini juga bisa mendukung, tentunya juga membangun karakter anaknya lebih baik
2: betul,
1: lagi.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, insya Allah.
1: Dan nah, ada keinginan juga nggak bikin sesuatu apa kira-kira yang akan dilakukan sama?
2: Iya, kebetulan Katika. Nih saya punya beberapa kenalan yang di orkestra gitu. Saya harap sih saya bisa bikin konser anak juga nanti, konser anak sendiri. Kalau sebelumnya saya jadi bintang tamu di konser pianis, saya pingin banget bikin konser anak. Jadi nanti anak-anaknya bisa mendengarkan dongeng sekaligus menikmati musik-musik klasik sih,
1: okay.
2: Insya Allah, mudah-mudahan di tahun depan.
1: Semoga ya. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir nih Katika, ada kendala gak yang dirasakan saat ini begitu?
2: Kendala sih alhamdulillah nggak ada selama mendongeng. Paling teknis tuh biasanya teknis, betul. Urusannya sama mic.
1: Oh, ada mic khusus gimana atau gimana?
2: Iya, saya akhirnya sekarang sih bawa mic khusus. Kalau misalnya mic Cherry Bell.
1: Oh, gitu ya. Maksudnya yang nempel begitu?
2: Nempel gitu.
1: Clip on.
2: Iya kan, betul, clip on biar apa bisa mobile gitu. Kadang-kadang okay. Soalnya kalau micnya yang disediain sama apa namanya penyelenggara, kadang-kadang micnya tidak sesuai atau jadi karena kan saya bawa boneka juga ya gitu.
1: Baik,
2: jadi
1: baik. Nggak mungkin sambil pegang satu pegang boneka, satu pegang ini mikrofon begitu. Gitu
2: iya
1: ya?
2: Betul-betul akhirnya harus provide sendiri sih.
1: Okay.
2: Tapi masalahnya ya kecil lah, masalah teknis gitu. Kalau di lapangan sih alhamdulillah nggak ada karena enjoy aja.
1: Asik ya. Ini mau luar biasa nih, namanya kalau sering ketemu dengan anak-anak wajah pun awet muda.
2: Awet muda ya, bubudakeun ya.
1: Iya, karena memang masa anak itu masa emas ya, masa mungkin nggak bisa dilupakan hingga saat ini pun saya merasa begitu. Masa yang indah itu benar, masa anak-anak.
2: Yang meng-create kita jadi betul. Dewasa seperti sekarang kan betul. Masa-masa anak-anak.
1: Nah itu dia, benar-benar yang dirasakan. Apa pengalaman kita dulu, kemudian menjadi cita-cita kita itu beneran gitu dibangunnya beneran. Di anak-anak gitu.
2: Bener. Saya tuh jadi ingat waktu saya masih kecil, saya sering banget diceritain sama ibu saya sebelum tidur cerita Sakadang Kuya dan Sakadang Monyet.
1: Nah, itu dia legend banget ya.
2: Legend banget, biarpun di situ kan kayak value-nya apa ya? Oh, jangan mencuri gitu. Tapi kan akhirnya diisengin lagi juga kan si Sakadang Monyetnya. Tapi dari situ terbentuk bonding, ikatan antara saya dan mama gitu.
1: Betul, betul.
2: Bahkan sampai dewasa sekarang karena seringnya mendengar cerita mama gitu kan, mendengar suaranya beliau. Bikin kita tuh jadi saya ingin menjadi sosok seperti itu. Saya juga ingin nanti anak saya akan rindu selalu suara saya dan ingat apa saja cerita yang pernah saya ceritakan.
1: Wah,
2: value-value
1: pulang dari sini saya harus dongeng ke anak nih kayaknya.
2: Iya tuh Kang, jadi kita sebenarnya nih Kang mengubah suara itu bonus Kang.
1: Okay.
2: Kalaupun kita cerita dengan suara normal kita,
1: normal kita
2: nih,
1: yang punya
2: anak-anak pun sebenarnya excited karena yang terpentingnya kita menguasai cerita dan kita hadir saat kita membawakan cerita tersebut.
1: Betul ya.
2: Enggak ngawang-ngawang gitu pikirannya.
1: Betul. Sebenarnya komunikasi dengan anak yang enggak usah misalkan tentang apa namanya. Kan kadang-kadang kalau misalnya berupa perintah begitu ya, anak-anak pun jadi malas gitu.
2: Iya, betul. Saya tuh suka ceritain sama anak saya nih cerita tentang anak yang tidak mau tidur dan tidak mau sikat gigi.
1: Nah, itu dia.
2: Iya, jadi bikin aja
1: sebenarnya,
2: sendiri.
1: Iya, sebenarnya ngasih sesuatu role gitu ke anaknya.
2: Iya, betul. Tapi kita smooth gitu versinya. Jadi seolah-olah mereka enggak lagi didikte, enggak lagi di apa namanya disuruh.
1: Disuruh begitu.
2: Tapi mereka dapetin tokoh tersebut.
1: Oh iya,
2: si kelinci itu sikat gigi. Oh iya, si kelinci itu bisa tidur siang dan akhirnya dia tumbuh tinggi.
1: Oke.
2: Itulah gitu.
1: Nih paham Katika nih ada pelajaran nih sebagai yang parenting begitu ya. Jadi sebenarnya tinggal kita bisa aja nyobain gitu ya.
2: Betul. Dan itu meningkatkan bonding. Coba Kang, misalnya kita bercerita minimal 10 menit aja sama anak. Itu okay. kan kita pasti fokus, pasti tatap-tatapan sama anak. Okay. Atau mungkin anak di pangkuan kita, itu pasti ikatannya akan terjalin sangat kuat.
1: Sumuhun, tak etak laras. Katika sendiri, Putra berapa sekarang?
2: Baru satu, usianya 3 tahun. Dan sekarang dia sudah bisa juga bercerita.
1: Waduh, itu gimana tuh regenerasinya, gimana caranya? Apakah secara langsung atau mereka dia sendiri gitu minatnya?
2: Iya, Masya Allah, Alhamdulillah sejak saya hamil, saya sering bacain buku cerita sama okay. dia. Dan waktu dia kecil juga sering dibacain buku cerita. Jadi sampai sekarang dia udah bisa ceritain ulang apa yang saya ceritakan.
1: Begitu ya.
2: Kalau saya bawa ngedongeng, rebutan mic, Kang. Masya Allah.
1: Berarti suka dibawa-bawa juga ada saat manggung begitu. Biar dia juga tahu begitu ya, bagaimana betul. Ibunya begitu ya. Betul, aduh Katika, karena waktunya nih sebenarnya mepet sekali. Harusnya pengennya satu jam atau lebih ya. Pengen tahu juga. Mudah-mudahan ini juga sekali lagi bisa menginspirasi Anda nih, para ibu, bapak ya, orang tua betul. Yang punya putra-putrinya di rumah yang sulit banget barangkali berkomunikasi dengan anak begitu. Mungkin dengan cara ini ya akan memudahkan ya, membangun ikatan begitu. Dan sekaligus juga kita mau jadi tahu begitu bagaimana profesi seorang pendongeng ya. Iya. Kalau memang benar ditekuni,
2: betul,
1: apa dipelajari benar-benar gitu, ini jadi satu hal yang bermanfaat ya.
2: Iya, Insya Allah.
1: Secara finansial juga.
2: Secara finansial begitu, juga. Terus iya. Minat dan bakat tersalurkan juga.
1: Padahal sebenarnya ini Kak Tika akuntan loh, mau iya, dilepas saja begitu saja menjadi seorang pendongeng, berarti kan ada nilai lebih ya
2: betul,
1: dari situ.
2: Betul, Insya Allah.
1: Iya, Kak Tika selalu sukses. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 4 RRD Bandung. Kapan-kapan kita bisa ketemu kembali ya.
2: Amin.
1: Bawa Belanya ke sini begitu. Siap. Pakai YouTube channel.
4: Aku pasti senang sekali ketemu Kak Benny dan teman-teman.
1: Asik, luar biasa. Terima kasih Kak Tika.
2: Dengan senang hati.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: 4.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar tepati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah numereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web Rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: khas Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Dari dapur ke pelanggan, alur perjalanan makanan dari mulai proses memasak hingga diterima oleh pelanggan. Ya, luar biasa. Dan pastinya kita akan berbincang bersama dengan pemilik dapurnya. Kali ini sudah hadir di studio Perempat RRI Bandung, ada Teh Sofi Kartika Ahdi. Ya. Selamat pagi, Teh. Kabarnya baik?
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Tadi sudah Beni sampaikan kalau hubungannya dengan dapur berarti memasak ya, Teh.
2: Iya, betul.
1: Baik. Larisof Dapur Mamake. Hatur nuhun, Teh, sudah hadir di studio Perempat RRI Bandung. Ya, senang sekali. Dan di depan sudah terpampang nyata ini makanan-makanan yang lezat-lezat ini. Menggiurkan ya.
2: Menggoda
1: selera makan apalagi di jam siang seperti
2: betul.
1: Ini ya, Teh, ya. Ya. Luar biasa nih. Ini baik. Nampaknya ini sangat-sangat spesifik sekali jenis makanannya, ya Teh, ya. Ini memang makanan yang biasa ditawarkan kepada pembeli begitu ya, Teh. Atau ada produk-produk lain ya?
2: Kalau nasi kebuli sendiri ini itu produk unggulannya.
1: Produk unggulannya.
2: Ya, selain nasi kebuli juga kita menyediakan berbagai jenis nasi bok, makanan atau catering harian juga menerima.
1: Oh, ya. Baik.
2: Jadi misalkan hanya Teteh mau request menu ini buat hari Rabu boleh, nanti bisa disesuaikan apa yang dimau gitu.
1: Oh, jadi jenis masakan ini bisa tergantung pemesanan juga ya sebenarnya. Tapi yang menjadi unggulan dan produk ininya otentiknya begitu ya dari ada nasi kebuli. Baik, kalau ngobrolin masalah nasi kebuli ini sebenarnya ini asalnya dari daerah manakah ini?
2: Kalau
1: Beni taunya hanya sekedar nyantapnya aja gitu.
2: Iya, betul. Kalau asal dari mana ya? Ini justru makanan khas Arab ya.
1: Arab ya.
2: Kalau kita naik haji atau ke
1: Timur Tengah lah ya.
2: Iya, betul. Timur Tengah pasti nggak jauh-jauh dari namanya.
1: Baik.
2: Nasi kebuli.
1: Oke, okay. Yang Beni tahu ini dari nasinya saja sudah beda ya.
2: Iya, betul. Karena berasnya juga berbeda, nggak seperti beras-beras yang
1: lebih
2: ada di Indonesia.
1: Panjang ya gitu ya, Teh.
2: Betul. Lebih panjang
1: dan lebih mengenyangkan.
2: Mengenyangkan.
1: Yang pastinya lebih mengenyangkan. Kemudian biasanya dipadupadankan dengan lauk-pauknya seperti ayam gitu ya.
2: Iya, sebetulnya nasi kebuli itu bukan ayam aja, bisa sama kambing, bisa juga sama daging sapi.
1: Baik.
2: Iya.
1: Oh, yang sering Teteh tawarkan kepada pelanggan?
2: Buat selama ini kebanyakan nasi kebuli ayam sama sapi. Iya.
1: Kebuli ayam dengan sapi. Baik.
2: Karena nah, kebanyakan kan kalau kambing pada kurang ini. Cuma
1: iya,
2: orang-orang tertentu
1: iya, saja
2: betul.
1: Gitu deh ya. Apa ya, kolesterol katanya.
2: Iya, betul. Nah, nasi kebuli ini sendiri kan kebanyakan kalau pengalaman saya sendiri dari teman-teman misalkan sebelum nyobain mau nasi kebuli enggak? Ah, enggak, aku enggak suka karena kenapa enggak suka? Karena si rempahnya yang sangat strong, ah.
1: Oh.
2: Jadi kalau buat lidah orang Indonesia atau Sunda itu kurang masuk gitu.
1: Iya.
2: Kalau nasi kebuli yang saya produksi sendiri itu jadi sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia sama orang Sunda.
1: Lidah masyarakat
2: gitu.
1: Kita
2: masuk,
1: gitu
2: betul.
1: Ya. Tapi apa yang menjadi perbedaan gitu dari rasa biasanya lebih dari rempahnya lebih dikurangi atau apa gitu?
2: Rempahnya disesuaikan aja,
1: disesuaikan.
2: Jadi nggak terlalu strong. Jadi lebih ke gurihnya juga berasa.
1: Ada yang dihilangkan nggak, Teh?
2: Kalau yang dihilangkan nggak, cuma dikurangin sedikit aja, disesuaikan dengan lidah-lidah Indonesia gitu.
1: Oh gitu. Nah, kalau lidah Indonesia kan biasanya lebih ke kalau Sundanya kayaknya lebih
2: gurih
1: ke gurih manis atau pedas sih biasanya.
2: Betul.
1: Gitu ya rata-rata ya.
2: Betul. Nah, buat pedasnya sendiri itu bisa dari acar sama sambal.
1: Oh, sambal manisnya, terpisah.
2: Ya. Kalau lebih nasi kebuli itu lebih enak kalau dimakannya itu seperti nasinya disatuin sama acarnya diaduk.
1: Diaduk.
2: Tuh. Jadi lebih berasa rasa kismisnya, manis asam tuh.
1: Oh, ada kismis.
2: Ada dong. Oh. Ditambah sama kacang mede yang bikin gurih.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Nah, kismis sendiri kan ada manis asemnya ya.
2: Manis asem jadi bikin sensasi yang berbeda gitu.
1: Oke. Dan gurihnya itu dari kacang medenya juga. Aduh, luar biasa nih memang memang seperti itu kan ya, tradisionalnya menggunakan kacang juga ya.
2: Betul.
1: Kacang-kacangan ya. Harus kacang mede atau juga ada yang mungkin pengganti lain gitu, karena kan kacang mede harganya lumayan.
2: Iya betul, tapi biasanya kacang mede kalau buat nasi kebuli.
1: Oh, harus kacang mede, enggak bisa.
2: Kalau bisa kacang pengganti lain, cuman mungkin agak berbeda rasa gitu.
1: Cita rasanya di situ memang khasnya ya, begitu ya. Oke. Nah di sini Teh Sofi ini punya berbagai paket mungkin ya, bisa dibilang begitu. Pastinya harganya beda-beda nih Teh.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Nah di sini juga kita sediain kayak ini, misalkan per pack ya. Per pack itu jadi bisa kalau misalkan mau ada syukuran, acara arisan atau apa itu bisa buat ngasih-ngasih Jumat berkah atau berbagi itu bisa kita sediain yang perfect.
1: Yang
2: buat
1: ini,
2: yang perfect ini murah sekali ya.
1: Bandrol berapa nih?
2: Bandrol ini cuma 27.000.
1: Beneran? Ya,
2: betul, perfect.
1: Oke, oke. Kan yang saya tahu kisaran
2: 30.000
1: ke atas ya.
2: Itu yang ayam, kalau pasarannya, yang kambing bisa lebih mahal.
1: Oke. Ini untuk yang ayam. Ya. Nah, untuk ayamnya sendiri bagaimana sih cara masaknya begitu ya? Apakah kukus, apakah rebus, apa panggang, atau misalkan dibakar,
2: itu
1: gimana?
2: Itu buat pengolahannya dua kali pengolahan. Yang
1: oh, dua kali pengolahan.
2: Kita rebus dulu sama rempah-rempah sama bumbu yang lainnya.
1: Oke.
2: Untuk yang keduanya kita bakar.
1: Dibakar.
2: Ada juga minta yang digoreng, jadi bisa
1: lebih crunchy, lebih
2: digoreng,
1: kering gitu ya.
2: Iya betul.
1: Tapi pernah saya lihat tuh kayak dipanggang gitu ya Teh ya.
2: Iya.
1: Dipanggang gitu, dan sebelumnya memang prosesnya dua kali, jadi ada direbus dulu bukinya dengan dulu,
2: biar bumbunya lebih meresap.
1: Oh baik. Nah secara kan ini Tete di Bandung gitu ya.
2: Iya betul.
1: Apakah sulit mendapatkan bahan-bahan gitu yang harus otentik kan, karena harus otentik mungkin dengan rasanya sendiri?
2: Yang agak ini tuh paling beras ya. Kalau lagi pada kosong jadi benar-benar harus punya stok aja.
1: Oh baik.
2: Iya harus ready stok. Karena kan gak tentu, kadang-kadang besok di tokonya ada, besok gak ada lagi pas mau ada yang order. Jadi kita harus selalu
1: tapi ready. Mudah di Bandung ditemui gitu?
2: Di Bandung banyak.
1: Bahan-bahannya banyak ya?
2: Ada.
1: Hanya saja mungkin dari...
2: Cuman tidak di semua toko beras ada
1: gitu.
2: Jadi toko beras tertentu yang menyediakan.
1: Sehingga harus punya supplier sendiri ya? Supplier sendiri gitu ya?
2: Betul.
1: Ada tempat toko sendiri gitu, mau beli di mana gitu ya? Gak bisa sembarang. Oke baik. Nah untuk bahan-bahan rempahnya sendiri, apakah ada yang beda? Misalkan kayak kayu manis atau apa gitu?
2: Oh, kalau
1: pakai kayu
2: rempah,
1: manis nggak sih?
2: Pakai.
1: Pakai ya.
2: Kalau buat rempah kan Indonesia akan kaya rempah. Jadi kita nggak sulit untuk mencari bahan-bahan.
1: Tidak berbeda dengan.
2: Tidak berbeda betul.
1: Oke gitu ya. Takutnya memang ada khusus gitu. Ada rempah khusus yang memang digunakan dan tidak ada di Indonesia gitu.
2: Ada. Kalau sekarang banyak. Karena apalagi sekarang kan udah banyak. Online gitu, yang nggak ada di dekat, jadi bisa kita cari.
1: Contohnya apa nih Teh yang kayak sering Teh?
2: Kapulaga ijo.
1: Kapulaga.
2: Ya, kapulaga ijo kan kalau di pasar atau di market jarang ya. Jadi harus di tempat-tempat tertentu kapulaga ijo itu.
1: Oh, market tertentu ya.
2: Iya betul.
1: Baik itu yang
2: kalau
1: menjadi.
2: Kalau di pasaran kan kapulaga yang biasa yang putih bulat aja.
1: Iya tahu.
2: Kalau buat nasi kebuli dicampur sama kapulaga yang ijo juga.
1: Gitu. Oke, pernah nyobain dengan kapulaga yang ada di kita?
2: Sebenarnya sama aja,
1: sama
2: cuma
1: aja.
2: Kalau yang hijau lebih strong.
1: Wanginya gitu. Wanginya beda gitu ya Teh.
2: Betul.
1: Baik, lanjut lagi nih kebetulan ini ya di jam-jam makan siang.
2: Betul.
1: Jam-jam makan siang gitu ya. Kalau pemesanan biasanya Teh gimana nih?
2: Kalau pemesanan bisa via WA.
1: Oh, via WhatsApp
2: dari
1: ya.
2: Program pendampingan. Kemarin itu kita udah dibikin website
1: ya,
2: ada websitenya dari Astama. Jadi misalkan A mau nyarinya apa nih dari produk Larisop dapat pakai, nanti tinggal dibuka aja di webnya Astama.
1: Oke.
2: Klik aja Larisop dapur memakai, nah nanti di sana ada katalognya.
1: Wih, lebih canggih ya.
2: Lebih canggih. Nanti bisa interaksi langsung sama ownernya atau sama saya langsung.
1: Oke. Ada admin gitu.
2: Ya enggak,
1: langsung sama Teteh. Langsung ya. Baik. Kemudian di sana di katalognya sendiri tidak hanya satu produk saja ini ya.
2: Iya,
1: ada berbagai macam ditawarkan juga. Seperti contoh misalkan apa nih?
2: Misalkan nasi tumpeng.
1: Nasi tumpeng.
2: Ya, nasi bok. Sambal cumi.
1: Wih.
2: Iya.
1: Mantap.
2: Berbagai masakan kalau bisa, meskipun yang di katalog belum ada, nanti bisa di chat aja.
1: Oh, by request juga ya, bisa
2: by
1: ya.
2: By request juga bisa.
1: Oke, oke, oke. Yang enggak bisa apa nih? Kok nyarinya yang enggak bisa ya? Harusnya nyarinya ya? yang spesial gitu. Tapi kadang suka nemuin permintaan-permintaan yang sulit, misalkan teh ini makanan termasuk makanan dari Timur Tengah gitu kan ya.
2: Yeah.
1: Misalkan ada permintaan masakan Timur Tengah yang lainnya, bisa ada juga kayak gitu enggak?
2: Enggak sih, selama ini aman-aman aja.
1: Aman-aman
2: yang
1: aja.
2: Yang paling sulit itu kalau ada yang order ngedadak.
1: Oh, order ngedadak. Tapi tetap di
2: buat jam 2.
1: Oh.
2: Pesan jam 10.
1: Kalau gitu
2: kalau misalkan ready stock nih, kalau udah enggak ada stok, aduh bingung tuh.
1: Oh, kalau gitu prosesnya berarti berapa lama kalau misalnya buat pemesanan
2: kalau
1: PO?
2: Untuk, apalagi buat pemesanan banyak, hamin 3. Maksimal di hamin 1.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
2: Gitu. Jadi buat mempersiapkan juga ya, ya.
1: Bahan-bahannya ya, Teh. Oke, okay, oke. Okay. Tadi kan sulit tuh cari kapulaga bukan kapur.
2: Iya.
1: Kapulaga ijo malah ya. Iya. Bukan kapulaga yang putih. Kalau pulaga putih pernah lihat ya, dan itu sering digunakan di masakan Padang biasanya kalau nggak salah ya.
2: Buat renang seperti itu.
1: Hampir sama kayak Pak masakan Padang ya, si rempah-rempahnya
2: betul,
1: strong gitu kan.
2: Sama. Iya,
1: iya. Eh, Teteh sendiri ada campuran Timur Tengahnya ini, Teh?
2: Oh, enggak, asli Sunda ini mah.
1: Lalu ini dari mana nih, Teteh? Nanti belajar dari mana? Enggak serta-merta bisa sendiri kan ya artinya ya.
2: Kalau belajar mungkin asalnya dari hobi masak kali ya.
1: Oh, nah, gitu.
2: Hobi masak, ada saudara nih yang punya berasnya.
1: Coba-coba ya, gitu. Kan udunan, Teteh, udunan
2: kalau,
1: dulu.
2: Kalau sama
1: saudara
2: kan
1: yang punya beras.
2: Hayu ngaliwet, hayu apa gitu. Ih, aku punya beras ini bikin nasi biryani. Pertamanya justru bikin nasi biryani.
1: Nah, ini saya jeda dulu. Biryani dengan ini apa kebuli bedanya?
2: Kalau biryani sebenarnya hampir sama, cuma beda di warna sama rasa. Kalau biryani ada pedasnya dikit.
1: Jenis berasnya
2: beras
1: beda.
2: Sama.
1: Oh, sama.
2: Jenis beras sama, bumbu sama, cuman beda di warna sama rasa dikit aja.
1: Oh, kalo pengolahannya kalau gitu yang beda
2: sama,
1: ya.
2: Cuman ada pedas-pedasnya.
1: Oh.
2: Gitu. Awalnya bikin biryani nih, nyoba biasa sama keluarga kumpul, pas nyobain enggak tahu juga kan resepnya gimana sih,
1: seperti
2: cara
1: apa,
2: ya,
1: gitu
2: seperti
1: ya.
2: Apa. Biasa kalau zaman sekarang kan searching-searching di YouTube.
1: Baik.
2: Gimana nih cara bikin nasi biryani? Oh, bumbunya ini nih. Nah, cobain aja.
1: Yeah.
2: Setelah dicobain, biasa kan WA posting.
1: Oh, yeah. Yeah.
2: Apa itu nasi biryani? Dijual nggak? Enggak, ini baru nyobain.
1: Buat nyobain sendiri.
2: Iya, baru nyobain. Yeah. Nah, udah setelah dicoba sama keluarga, enak. Ada acara kumpul, bawa nih.
1: Contoh ya?
2: Iya, contoh. Oh, ini kan ya, buat dimakan bareng-bareng. Nah, dari sana mulai, ih enak. Nyobain dong, coba buka PO katanya.
1: Oh.
2: Seperti itu awal-awal.
1: Oke, okay, yang nyaranin ini temen.
2: Temen.
1: Oke, okay. Yang suka makan kebuli juga nggak?
2: Ya, awalnya dia tuh mungkin karena terlalu strong jadi kurang suka.
1: Oh.
2: Awalnya kurang.
1: Justru yang Teteh buat
2: masuk,
1: strong ya? Sesuai berarti dengan
2: sesuai,
1: dengan
2: ya, sudah disesuaikan dengan lidah-lidah
1: okay.
2: kita ini.
1: Iya, iya, gitu. iya. Baik, luar biasa dari coba-coba hanya sekedar tutor YouTube ya gitu ya, tapi ya, berani betul. Gitu ya Teh ya. Tapi kan dengan tadi sudah dapat testimoni dari teman yang
2: teman,
1: suka
2: iya.
1: suka mencicipi kebuli gitu ya, menikmati kebuli, jadi sudah berani aja Teh ya pada saat itu ya.
2: Terus ada sama teman UMKM juga, dia tuh ya. Produknya berbeda, cuman karena sering, nah dia tuh sempat nyuri kalau sama teman kan biasa bahasanya beb,
1: yeah, bes, kayak gitu ya, bestie ya,
2: iya bes gitu,
1: ya
2: apa, coba deh Cina, fokusin itu nasi kebulinya enak,
1: insya
2: Allah nanti banyak kok yang minat,
1: wah,
2: kayak
1: support
2: nah,
1: ya,
2: dari sana kan makin pede,
1: makin
2: gitu,
1: pede makin. Ya, oke, okay. Jadi Teh Sofi ini memang di tengah-tengah teman-teman yang support banget ya.
2: Iya, betul. Alhamdulillah.
1: Ya, baik. Teh Sofi ya. Kita coba ini sapa dulu para pemirsa kita yang sudah menyimak. Waduh, luar biasa ada banyak, alhamdulillah ada 138 yang saat ini menyimak, alhamdulillah. Di Antawisna ya, di antaranya ini kita coba baca dulu, ada Astahiam, kunaon sangu briani bear teh cenah rasana. Iya mangga Teh Sofi di Waler Teh Sofi.
2: Kalau nasi seperti nasi biryani Teh, nasi kebuli itu emang ciri khasnya bear.
1: Bear.
2: Ya, pami di Indonesia mah seperti nasi Bulog begitu niatnya. Tapi kan ya, emang ini ciri khas.
1: Ciri khasnya memang seperti
2: Timur
1: itu.
2: Emang nasinya enggak.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Namanya bahasa Sunda mah ngaliket ya, gitu
1: artinya. Oh, tepulen cenanya mohon mohon mohon. Iya,
2: gitu,
1: iya, iya, iya, iya. Oke. Okay.
2: Emang ciri khasnya seperti itu.
1: Ciri khasnya seperti itu. Atau mungkin dari apa ya? Proses masaknya yang bisa bikin jadi bear gitu.
2: Enggak, emang
1: emang memang itu, gitu ya, karakteristiknya.
2: Oke,
1: oke, oke, oke. Baik. Oke. Okay. Kita baca lagi nih tanggapan dari pendengar yang lainnya. Kita coba Farza, aku mah damang. Saya alhamdulillah. Mohon. Ya, sekalian juga Teteh dan AA barangkali ada yang mau bertanya perihal mau pemesanan, perihal bertanya mungkin kalau misalnya nanya masalah resepnya kayak gimana nggak mungkin ya. Ya yang pastinya sulit lah ya Teteh aja ini cobanya trialnya berapa
2: ya, kali berapa gitu, kali ya? Gitu. Terus harus mesti dicoba terus
1: betul gitu. Betul meskipun memang nggak ada keturunan Arab gitu
2: gak
1: ya
2: ada kan? Iya
1: tapi ada pasti Teh ada nggak sih Teh
2: nggak ada
1: kita kan sama semuanya dari Adam ya
2: Teh. Adam Hawa.
1: Ya, tapi yang pasti sudah lama ini ya di nasi kuduk. Ya. Ada berapa tahun kurang lebih?
2: Dari 2019.
1: 2019 ya sampai dengan saat ini suka duka jualan nasi kebuli teh.
2: Dukanya apa ya? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Baik-baik aja selama ini. Baik. Kemudian kalau pemasarannya tadi lewat WhatsApp aja baru lewat WhatsApp ini. Iya. Jadi seputar kenalan gitu.
2: Kenalan terus juga dari misalkan AA udah pernah coba nih. Terus order dicobain ke temennya jadi dari mulut ke mulut juga. Jadi alhamdulillah dari selama ini udah nambah ya customer-customer baru gitu. Jadi dari teman-teman.
1: Dari teman-teman ini.
2: Iya, dari teman-teman.
1: Bahkan jadinya ke apa ya istilahnya customer yang enggak kenal sama sekali ya
2: gitu. Bahkan
1: ya.
2: Ada yang belum pernah ketemu tapi udah
1: kenal.
2: Berlangganan.
1: Oh, berlangganan.
2: Berlangganan. Gitu.

0: kan sapi atau kambing gitu ada?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Nah, itu kalau di gininya gimana? Sudah dipotong-potong gitu si
1: kalau,
0: dagingnya?
1: Iya, udah dipotong-potong.
0: Kalau ayam kan ini
1: ayam
0: terlihat
1: dipotong.
0: Kayaknya satu ini ya, satu utuh.
1: Potong.
0: Oh, dipotong-potong
1: sama
0: juga
1: dipotong-potong.
0: Sama. Mm-mm. Pernah lihat tuh ada yang utuh gitu teh?
1: Satu ekor.
0: Satu gitu. Ekor misalkan ya. Atau mungkin setengah. Setengahnya
1: kebanyakan kalau selama ini dipotong-potong, jadi
0: sudah dipotong-potong
1: biar lebih meresap. Kalau satu ekor kan
0: sulit ya,
1: sulit ya
0: motongnya.
1: Bukannya sulit, cuman bumbunya kurang meresap.
0: Gitu
1: ya.
0: baik. Nah kalau si masak ayam dengan sapi dengan kambing pastinya beda waktunya juga
1: beda.
0: Butuh waktu lama ya.
1: Lebih lama kayak sapi atau kambing kan lebih lama prosesnya, apalagi sampai bikin empuk kan itu, bikin empuk bumbu meresap itu.
0: Oke, kalau perbedaan kebuli sendiri, kalau misalnya kan di Indonesia sendiri mungkin ayamnya juga beda, sapinya juga beda, kambingnya juga beda, itu ngaruh kerasa nggak sih teh?
1: Enggak sebenarnya. Enggak.
0: Jadi sama dengan aja. Sama aja ya.
1: Sama aja. Cuman tergantung yang ngolah mungkin nih. Mungkin ya. Kadang-kadang sama resepnya sama sih. Beda yang ngolah mungkin itu lebih beda kerasa.
0: Oke. Ini masih ada tanggapan dari pendengar, kenapa sambal nasi kebuli lada wungkul? Cenah teh aya rasa asin atau napi gurih? Emang teteh gitu juga sama enggak?
1: Mungkin itu buat yang lain.
0: Yang
1: ya.
0: Lain tuh.
1: Mungkin buat yang lain teteh.
0: Ya Kang, ini ya. Kang Astahiam siapa namanya? Astahiam.
1: Oh, Teteh A itu teh.
0: A berartinya.
1: Mungkin beda yang masak ya, Ayah.
0: Kalau Teteh si bumbunya atau si sambalnya seperti apa?
1: Si sambalnya gurih, manis, pedasnya ada.
0: Gurih, manis, pedas. Ya. Jadi rasa
1: kan
0: kita lidah kita ya.
1: Kita makan cuma pedas aja.
0: Enggak boleh ya. Berarti si AA lepat mesernya.
1: Ya, betul.
0: Belinya nanti
1: mau
0: langsung ke baik silakan di order ya gitu ya, jadi cobain dulu. berbeda ya baik.
1: Kata
0: ya,
1: kata yang saya tadi bilang kadang-kadang sama resep beda yang olah beda
0: rasa. Pantesan ini belinya di komplek rumah. Tuh belinya di komplek rumah katanya, itu saya rasakan ketika menikmati nasi kebuli di komplek rumah ya, cobain nanti mah di Larisoft ya Mama K. Tempatnya di mana Teteh?
1: Di Cinangka Ujung Berung.
0: Cinangka Ujung Berung. Boleh alamat komplitnya boleh di
1: alamatnya Jalan Cinangka 4 nomor 82 RT 2.
0: Oke. Okay.
1: RW 5 Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung.
0: Cinangka boleh pelan di
1: ulangi deh.
0: Cinangka 4
1: nomor 82.
0: 82
1: RT 02.
0: RT 02.
1: RW 05.
0: 05
1: Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi. Ujung Berung.
0: Wangi Ujung Berung ya teh.
1: Ya, tapi buat yang PO dulu ya, kalau okay. Sekarang ya.
0: Oh, sementara untuk PO dulu ya, terima.
1: Buka gerai.
0: Oh gitu. Dan tadi berapa hari tadi? 3 ya.
1: Min 3.
0: Kalau misalnya Kang Astahiam ada acara gitu di rumah, jadi pesannya 3 hari sebelumnya dulu ya.
1: Betul,
0: supaya dibuatkan. Nomornya boleh tadi 08 0813 2121 2771 2771 diulangi ya di 08 1321 2771.
1: Iya betul.
0: Oke, kita simpan ini, disematkan ya, silakan Anda bisa di save nomornya, silakan bisa pesan ke Teh Sofi ya.
1: Iya,
0: nah
1: betul.
0: Untuk pemesanan sendiri ada apa DP-nya sendiri begitu ya Teh ya.
1: Iya,
0: untuk
1: ada
0: pemesanan ada ya DP-nya dulu ya.
1: Ada DP-nya.
0: Silakan gitu. Baik Teteh, tadi kan sementara ini dengan website ya.
1: Ya betul.
0: Bantuan tadi ada pendampingan, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Dengan website. Kemudian nanti berencana seperti apa lagi, mau apakah optimalisasi dengan Instagram atau apa gitu?
1: Kalau Instagram udah ada.
0: Sudah ada ya, tadi sudah Beni coba.
1: Sama TikToknya juga sudah ada.
0: TikTok, oke. Kalau di TikTok gimana? Terima pesanan juga gitu atau gimana? Ada katalog atau apa?
1: Kalau TikTok paling nanti kalau ya ini ke ini.
0: Oh ini yang ini ya, Larisoft.
1: Ya, betul. Larisoft.
0: Larisoft.3019.
1: Itu IG kali A.
0: Oh ini di IG betul ya. Di sini juga ada ini ya, ada pepes tahu jamur. Lanjut lagi ada makanan Sunda ya Teh ya.
1: Iya.
0: Aduh,
1: mau
0: ini
1: liwetan jadi enggak cuma nasi kebuli
0: nah,
1: aja.
0: Nah, itu. Aduh, benar tuh. Paket liwetan.
1: Mau paket liwetan atau tumpeng apa aja boleh. Iya.

0: bisa di request aja. Baik. Sesuai selera.
1: Oh mantap nih Asti, ini ada sayur tahu Ti, luar biasa, sama buncis ya Teh ya.
0: Bukan sayur tahu.
1: Oh ini apa ini Teh? Oseng.
0: Parting. Apa? Bebek parting sama buncis.
1: Bebek parting. Kayak jadi tahu tapi
0: bukan
1: Ini tongkol ya, ada tongkol nih.
0: Iya betul.
1: Nah ini tongkol. Aduh.
0: Kalau itu tahu.
1: Aduh ada petai. Ada pesmol ya Teh ya.
0: Pesmol.
1: Mantap. Ya. Ini luar biasa nih Teh. Ini pimajuan ya Mbak Teh. Teh Sofi amin ya. Amin, soalnya amin, ini dikemas juga foto-fotonya nih Teh ya, cantik ciamik ya, luar biasa ini. Baik. Ana apa ini Teh? Asti apa ini Teh? Naon sih nu baru leur kita kayak kacang polong bukan ini apa? Lenca. Lenca. Orang Sunda mau. Aduh luar biasa.
0: Bias pokoknya sama nasi liwet.
1: Oh gitu. Lenca, ya tuh. Meskipun ini bukan unggulan tapi kayaknya enak-enak nih semuanya ya Teh.
0: Alhamdulillah selama
1: Alhamdulillah.
0: Ini banyak yang repeat order terus tuh.
1: Oh gitu. Iya. Untuk masakan Sundanya juga masakan termasuk Sunda. Liwetnya. Kalau kan, tumpeng kayak gimana Teh? Kalau pemesanan tumpeng biasanya pemesanan satu tumpeng, nampan
0: satu,
1: gitu.
0: Ya. Satu nampan itu di harga 650.
1: 650 untuk berapa?
0: Buat kurang lebih 20 orang.
1: 20
0: sebenarnya
1: porsi.
0: Itu bisa lebih dari 20 orang, Kak.
1: Oh, sebenarnya.
0: Gimana yang ngambilnya aja?
1: Kumaha nyiuk nanya.
0: Iya, kumaha
1: nyiuk. Nuhun, tapi si lauk pauknya gimana nih?
0: Iya, misalkan lauk pauknya misalkan ayamnya 20.
1: 20.
0: Telurnya 20.
1: Iya.
0: Ya, benar-benar buat 20 orang aja enggak dikurangin.
1: Gitu. Jadi satu nampan.
0: Kan suka dilebihin kalau.
1: Oh, ya. Kalau tetehnya sedang baik. Gitu ya. 20 kadang bisa lebih.
0: Bisa ya, lebih juga.
1: Tergantung.
0: Iya,
1: ya.
0: Tergantung. Kalau buat tumpeng itu paling kecil porsi buat 10 porsi.
1: Kalau tumpeng paling kecil 10 porsi. Itu di harga berapa berarti?
0: Kalau tumpeng 350.
1: 350 iya, ya. Itu udah ongkir udah dikirim ke lokasi
0: belum,
1: atau?
0: Belum termasuk ongkir.
1: Enggak mungkin datang sendiri ya, pasti harus ada pengirim.
0: Tapi kalau untuk wilayah ujung berumah free ongkir.
1: Oh,
0: kalau
1: wilayah gitu,
0: ujung
1: ya.
0: Di luar ujung berum nanti bisa kan kalau sekarang ada kalau yang enggak pakai nampan itu bisa pakai ekspedisi ya kayak apa?
1: Tapi riskan nggak Teh kalau misalkan dipesan apalagi misalkan tempatnya jauh dengan apa kalau kayak tumpeng gitu
0: kalau
1: terus kemudian kebuli
0: itu
1: juga
0: Grab, ya pernah juga kan kirim ke
1: Grab car gitu ya kayaknya mungkin
0: Cimahi,
1: ya
0: Cimahi itu bisa pakai Grab car aja.
1: Oke.
0: Okay, gak mungkin atau tumpeng pakai motor
1: iya, harus dibawa kecuali kalau bawa sendiri ya gitu ya.
0: Iya betul kecuali bawa sendiri.
1: Saya kira ada paket khusus juga gitu kalau misalnya untuk dipesan diantar gitu misalkan tidak dengan nampan seperti itu
0: ada
1: juga
0: ada
1: ya
0: juga.
1: Oh gimana pemesanan ya, aja
0: gimana
1: kalau gitu
0: maunya seperti apa gitu.
1: Baik.
0: Ada yang nggak pakai apa jadi pakai box aja nasi aja ayamnya aja dipisah gitu. Nanti mereka ditata sendiri di rumah ada yang seperti itu.
1: Oke gitu. Oke.
0: Misalkan Teteh aku pesan nasi kebuli buat 50 porsi tapi nggak pakai nampan mau di parasmananin aja nanti di rumah.
1: Oh.
0: Ada juga kayak itu.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Jadi memang bagaimana pemesanan
0: iya.
1: Dari konsumen aja ya. Baik ada Entin Samsyra ya, mohon maaf deh kalau salah bacanya. Oke, makasakannya enak, cina endul pisan di dapur Lariso. Berarti ini yang pernah
0: ya,
1: pesannya
0: udah pernah nyoba ya.
1: Ibu Entin terima kasih. Udah nyobain Bu Entin kebulinya?
0: Sudah.
1: Sudah ya Bu Entin ya. Sudah. Masakan lainnya juga boleh dicoba silakan. Lebih lengkap lagi mungkin bisa melihat katalognya di website ya.
0: Di website.
1: Website-nya apa Teh?
0: Astama. Nanti jadi buka dulu webnya Astama ditulis aja diklik nanti kan muncul tuh.
1: Astama
0: tinggal
1: diklik ya.
0: Aja lari shop dapur Mama Kay.
1: Oh gitu. Jadi satu ya. Website itu ya.
0: Iya.
1: Kemudian kasih kata kuncinya.
0: Kata kunci misalkan dari
1: shop dapur
0: Mama Kay
1: nanti
0: katalognya langsung muncul.
1: Oh, oke. Okay. Jadi silakan bisa pesan juga kalau misalnya memang enggak terlalu suka kebuli ada yang lainnya.
0: Bisa request menu yang lain. Jadi
1: baik.
0: Kalau Astama itu bukannya aplikasi jadi langsung ke website. Jadi enggak perlu ngedownload gitu.
1: Oh, iya enggak perlu repot-repot download
0: iya, harus
1: ya.
0: Download. Kalau sering ngedownload kan memori penuh tuh.
1: Iya. Lebih gampang lah ya iya, bisa betul. lebih praktis gitu ya
0: lebih
1: dengan
0: praktis.
1: Mengunjungi tadi Astama website-nya gitu ya. tinggal ketik aja dapur
0: Larisop
1: Mamakei. Baik. Kemudian ada kerupuk. Ini kerupuknya kerupuk.
0: Ini kerupuk emping.
1: Emping khusus cocok
0: cocok ya. Kalau makan tanpa kerupuk kan serasa ada
1: yang kurang. Iya, iya, iya, iya. Begitupun kita, dengan kebuli gitu tetap iya, juga harus.
0: Makanya kita tambahin emping.
1: Gitu. Mantap. Iya, iya.
0: Biar lebih balance. Boleh nanti makan siang dicobain dulu aja.
1: Iya, iya. Apalagi merupakan tradisi Timur Tengah kalau makan gini kayaknya memang harus rame-rame gitu ya.
0: Iya.
1: Satu namban rame-rame ya. Bareng-bareng bancakan gitu ya.
0: Bancakan.
1: Konsepnya hampir sama ya dengan bancakannya kita gitu ya, Teh.
0: Iya, betul. Sama.
1: Oke, oke. Baik. Kemudian Teteh kalau untuk untuk Teteh sendiri nih bisnis ini gitu. Bisnis ini apa nih kira-kira yang nilai plus dari Teteh selain tadi produknya mungkin rasanya berbeda gitu.
0: Nilai plus ya?
1: Pemesanannya tadi ya.
0: Pemesannya jadi kalau mungkin buat yang lain ada maksimal ya.
1: Maksimal pemesanan maksimal order iya. Kalau di Teteh?
0: Kalau di sini enggak ada.
1: Heeh.
0: Yang penting jangan kedadak aja. Misalkan mau
1: tapi paket. Tapi tetap ya kedadak mah di ladeni juga.
0: Iya, kalau pas lagi enggak sibuk soalnya tiap harinya kan ada aja. Takutnya kalau misalnya ngedadak pas enggak kehandle tuh makanya dari sebelumnya jadi biar dipersiapin
1: gitu. Pokoknya 3 hari sebelumnya
0: ya. Iya, maksimalnya hamin 1 lah gitu.
1: Oh, hamin 1 termasuk ya, juga untuk masakan-masakan tradisional yang lainnya gitu.
0: Betul.
1: Baik, baik, baik. Nah, yang paling jauh siapa yang sudah beli Teh? Yang paling jauh yang juga kirim
0: ada ke Bekasi tapi bukan nasi kebuli. Kalau ke Bekasi itu masakan dikirim ke Bekasi.
1: Waktunya juga lumayan ya berarti
0: lumayan,
1: pengiriman.
0: Cuman pakai apa yang sekarang itu?
1: Kayak
0: yang lebih cepet tuh.
1: Paksel kayak gitu.
0: Ya, pakai paksel ke Bekasi nyampe.
1: Baik, baik, baik, baik. Oke, dalam dalam kota apa lagi ya Teh ya?
0: Dalam kota bisa banget.
1: Bisa banget. Ya. Kemudian ada yang sudah pernah ini apa namanya pengalaman misalkan buat dalam porsi yang banyak itu besar gitu.
0: Ada pas puasa kemarin tuh tumpeng nasi kebuli itu buat dikirim ke Cilenyi sama Cimahi juga.
1: Mantap ya.
0: Alhamdulillah.
1: Siapnya jadi buat Anda yang mau buka bersama mulai dari sekarang ya pesannya.
0: Iya, boleh. Masuk list dulu aja.
1: Masuk list dulu aja.
0: Tapi daripada nunggu puasa kan masih lama nih.
1: Iya.
0: Mending dicoba icip-icip dulu aja sekarang.
1: Benar.
0: Siapa tahu sesuai nih.
1: Baik, baik, baik, baik. Betul. Enggak terlalu strong karena memang tadi juga si rasanya sudah disesuaikan dengan lidah.
0: Ya.
1: Lidah kita gitu ya Teh ya. Baik, oke. Teh Sophie, nanti kita lanjut lagi sebelum kita juga terima tanggapan dari pendengar lainnya. Silakan kalau misalnya mau Teh buka kemitraan juga gak sih Teh? Nanti boleh disampaikan ya misalkan mau join bareng bisnis boleh. Misalkan gitu ya. Nanti boleh disampaikan juga Anda pertanyaan-pertanyaan lain. Atau misalkan mau pesan langsung hari ini ada edisi promo khusus dinten iya.
0: Promosi hari ini kayaknya enggak
1: sama aja ya harganya ya. Baik, tetap bersama kami di Perempat RI Bandung. Kami hadir kembali tentunya untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap simak obrolan teras UMKM di siang hari ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Anda masih bersama kami, Teras UMKM Perempat RI Bandung, masih bersama dengan ownernya, pemilik usaha Lari Shop Dapur Mama K ya, yang bisa Anda juga lihat ya untuk produk-produknya, katalog lebih lengkapnya di larisof.mamake.web.id ya, lebih lengkapnya di sana bisa Anda lihat-lihat nih produk-produk. Selain nasi kebuli juga ada produk-produk lainnya ya. Baik, masih bersama dengan Teh Sofi ini di menit-menit akhir Teh. Terakhir mungkin ada yang mau Beni tanyain perihal tadi, mungkin ada promo-promo khusus katanya yang ingin disampaikan oleh Teh Sofi mengenai pemesanan untuk konsumen yang khusus son penginten imu kanggo sumbang gitu ya, yang mau nyumbang
0: berbagi
1: ya, donasi gitu kayak gitu ya Teh. Jumat berkah. Ya, harganya jadi berapa nih Teh kalau
0: harganya,
1: misalnya?
0: Harganya jadi misalkan kalau yang buat berbagi Jumat berkah kan kita juga sediakan kayak rice bowl atau paketan nasi yang biasanya dari 15.000 sampai 12.000 karena misalkan buat Jumat berkah AA-nya ada budget berapa nanti bisa diobrolin aja.
1: Menyesuaikan.
0: Iya, disesuaikan. Teteh aku punya budget segini nih, pengen berbagi buat Jumat berkah, insyaallah kita bantu.
1: Baik tuh ya. Jadi untuk Jumat berkah ini biasanya pemesanan di berapa Teh kalau untuk Jumat
0: kalau
1: berkah?
0: Kalau yang sudah ada yang dari 30, 50, 100.
1: Dari 30 juga bisa ya.
0: Bisa. Jadi enggak ada minimal order.
1: Oke.
0: Kalau misalkan mau bikin 20 box, enggak apa-apa bisa. Insyaallah dibantu.
1: Ketentuannya mungkin pemesanan ongkirnya masih
0: sendiri.
1: Oke.
0: Ditanggung sendiri seperti itu.
1: Baik, terima kasih Teh Sofi sudah hadir di studio Perempat RI Bandung. Kembali mungkin ingin disampaikan lagi nih pendengar, untuk pemesanan Anda bisa menghubungi admin atau langsung ya Teh Sofi di 081321212771, betul ya, di 081321212771, atau bisa langsung datang ke Cinangka 4 nomor 82 RT 2 RW 5 Pasirwangi Ujung Berung. Nah, kalau buat Anda yang dekat-dekat bisa mampir ya langsung sana. Nah, pemesanan paling tidak di H-1 tadi ya. Syukur-syukur
0: maksimal
1: di H-1. Jadi enggak bisa ngedadak mungkin ya Teh ya. Oke. Nanti Anda bisa hubungi langsung bagaimana nasi kebulinya rasanya berbeda ya. Seperti Kang Astahyam tadi katanya ya, sambalnya katanya padas mungkul, padahal mah ada gurihnya, ada manisnya juga ya. Ada kacangnya juga di sini, terus ada
0: jadi lebih lengkap.
1: Jadi memang sesuai dengan seperti itu ya,
0: tradisinya seperti ini.
1: Baik, Teh Sofi atur nuhun pisan, terima kasih dan mudah-mudahan harapannya Teh Sofi langkung maju ya,
0: maju
1: lagi untuk usahanya dan kita semuanya juga ya pendengar Perempat RI Bandung, kita dukung usaha dari para pelaku usaha UMKM ya supaya lebih maju lagi. Terima kasih Teh Sofi, mudah-mudahan sukses terus ya, sehat selalu. Demikian Komdangung Perempat RI Bandung, obrolan kami bersama dengan narasumber kita Teh Sofi Kartika Ahdi ya, owner dari Lari Shop Dapur Mama K. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semuanya, paling tidak buat Anda semuanya meskipun bukan pelaku usaha UMKM tapi bisa dukung para pelaku usaha untuk lebih semangat lagi,
0: lebih maju lagi UMKM melesat.
1: Baik, terima kasih, saya Bedi Rianso menurut pamit, terima kasih wabillahi taufik wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
2: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
1: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
2: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
1: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
2: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
3: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
4: Her, udah lihat postingan yang lagi rame? Katanya sih ada artis yang...
5: Lang, jangan langsung percaya. Kamu sudah cek sumbernya belum?
4: Belum sih, tapi yang nge-share-nya banyak banget.
5: Walau banyak yang share, itu belum tentu benar. Bisa aja itu hoax.
4: Wah, iya juga ya, ternyata hoax. Artisnya sendiri klarifikasi.
5: Nah kan, makanya jangan langsung percaya. Ingat, jejak digital itu susah dihapus.
6: Mari bijak di dunia maya, supaya aman, nyaman di dunia nyata.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Gan, kasihan Gan. Lu makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah. Tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: sloop, atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun sloop sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, sloop memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.
1: Mas, ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
2: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
1: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
2: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
1: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
2: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
1: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
2: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
1: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya, sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
2: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Pukul 12:52 saat ini kaum dangu dan Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Saya Rosyanti Mustika menemani Anda dalam edisi Pro 4 siang ini hingga jelang pukul 18 dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Lagu-lagu pop Sunda yang diantaranya lagu bertemakan kuliner menemani Anda ya. Menemani saat makan siang Anda, saatnya balak kecerakan. Nah, berbicara tentang makanan atau kuliner, Jawa Barat ini punya banyak kuliner yang sudah akrab di lidah masyarakat, mulai dari batagor hingga nasi timbel. Dan menariknya nih kaum dangu, ada 5 makanan khas daerah ini juga yang masuk daftar kuliner terbaik versi situs kuliner global Taste Atlas pada 5 Agustus 2026. Nah, daftar ini dibuat berdasarkan penilaian pengguna dengan sejumlah mekanisme untuk mengurangi ulasan tidak valid ya. Penilaian dari pengguna yang dianggap lebih memahami dunia kuliner juga mendapat bobot lebih besar. Hasilnya, kaum dangu, ada 5 kuliner khas Jawa Barat berhasil mencuri perhatian. Di antaranya yang pertama adalah batagor. Batagor ini menjadi kuliner Jawa Barat dengan peringkat tertinggi versi Taste Atlas 2026. Jajanan khas Bandung ini merupakan singkatan dari bakso tahu goreng dan disebut mendapat pengaruh dari tradisi kuliner Cina. Adonan ikan, umumnya ikan tenggiri ya, dimasukkan ke dalam tahu atau kulit pangsit lalu digoreng hingga renyah. Dan potongan batagor kemudian disiram saus kacang, kecap manis, sambal, dan perasan jeruk limau. Nah, yang kedua nih ada Odading. Nah, Odading ini menempati posisi kedua dan dalam daftar kuliner Jawa Barat terbaik. Kudapan khas Bandung ini dibuat dari tepung terigu, ragi, gula, susu, dan terkadang telur ya. Kemudian digoreng hingga berwarna keemasan. Teksturnya empuk dan berongga di bagian dalam dengan bagian luar yang sedikit kenyal. Dan Odading ini biasa disantap sebagai cemilan atau sarapan bersama teh maupun kopi. Lalu posisi ketiga ada nasi timbel. Nah, nasi timbel ini salah satu hidangan Sunda yang ikut mendapat pengakuan Taste Atlas. Ciri khasnya terletak pada nasi hangat yang dibungkus daun pisang sehingga menghasilkan aroma yang harum. Nasi timbel ini biasanya disajikan bersama ayam, ikan asin, tahu, tempe, lalapan, dan sambal terasi. Di sejumlah rumah makan Sunda, hidangan ini juga ditemani sayur asem. Lalu di posisi keempat ada pepes ikan. Nah, pepes ikan ini merupakan lauk khas Sunda yang juga masuk daftar kuliner terbaik Jawa Barat. Ikan dibumbui rempah seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, kemiri, serai, dan cabai sebelum dibungkus daun pisang lalu dikukus. Jenis ikan yang digunakan cukup beragam ya kaum dangu, mulai dari ikan mas, nila, kakap, hingga makarel. Setelah dikukus, beberapa versi pepes kembali dipanggang untuk menghasilkan aroma daun pisang yang lebih kuat. Dan posisi kelima, wah, ini dimenangkan oleh karedok. Karedok ini bisa dibilang sebagai salah satu saudara gado-gado yang berasal dari tanah Sunda, ya. Bedanya nih, sayuran dalam karedok ini disajikan mentah dan kemudian disiram dengan saus kacang. Mentimun, kol, toge, kacang panjang, kemangi, dan terong ini menjadi sayuran yang umum digunakan. Karedok ini biasanya disantap bersama nasi, tahu, tempe, dan kerupuk sebagai menu sehari-hari masyarakat Sunda. Nah, itulah Kaum Dangu 5 kuliner khas Jawa Barat yang merupakan 5 makanan terbaik di Jawa Barat. Nah, Kaum Dangu, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Perompat Jakarta guna menghadirkan acara Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Perompat Suara Budaya Bandung.

Pangpo Pemkot Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor Kramat Jati hari ini. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bukan untuk melarang warga berdagang, 3 lokasi yang disiapkan yakni Lok Bin Kramat Jati, Lok Bin Cililitan, dan Lok Bin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang. Kita beralih ke berita lainnya, Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan. Ansar menilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Yang menyampaikan hal itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Sorong pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama menjaga keamanan, kedamaian, serta mendukung pembangunan Kota Sorong. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi dan setia. Sementara, AITW pisah benua. Nanti apa lah aku, Mas?
1: Iya. Ya, bisa jadi. Mas tak usah nyusul.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Ayang mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja
2: ya, semuanya yeah. Ya. Po Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Po Nova ini.
1: Masa ya, iya?
2: Kenal, iya.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Po Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Oh iya.
1: Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya bener. Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, mereka tahu udah ada di depan.
1: Oh saya. Udah ada di depan. Oke, nah, daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme. Ayo mau kasih kesempatan. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro 4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional pada hari ini hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nopa udah bener banget itu.
1: Oh
2: tadi
1: itu udah bener Jawa, ya. Oh, iya. Oh udah bisa jadi orang Jawa. Jawa, udah bisa ke Jawa aja ya.
2: Iya. Rame-rame rantas Malang Malang Putung. Pok Nopa tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Okay. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bude Me?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit maka digantikan oleh seorang Bude Me begitu.
1: Oh, oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bude Me aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, okay. Spasi M-E-Y.
1: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
2: Okay. Terima kasih, mohon maaf loh merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, dah. Kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bude.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SS MSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Perempat Studio Perempat RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawe-rawe rantas Malang Malang Putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema Rawe-rawe rantas Malang-Malang Butung. Begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya, Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya rawe-rawe rantas Malang-Malang Butung begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya, Pak ya.
3: Yeah.
2: Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawe-rawe rantas Malang-Malang Putu ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
3: Ya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Ya.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Butung.
2: Itu kalimat lengkapnya Pak.
3: Lengkapnya.
2: Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh-boleh.
3: Sadumuk batuk saat nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun.
2: Oke.
3: Bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
2: jelas ya,
3: yang menjajah
2: gitu
3: Republik
2: ya.
3: Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, BDME, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
2: Oke.
3: Nah, apa bisa saja kira-kira?
2: Okay,
3: ini
2: siap.
3: Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali ini. Pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita itu sekarang harus waspada dengan 3 F.
2: Iya.
3: F yang pertama adalah food, makanan.
2: Oke.
3: F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya.
2: Okay.
3: Nama makanan tertentu
2: okay,
3: itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wakir misalnya. Nah, tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wakir misalnya.
2: Oke, Wakir ya.
3: Makanan Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko, kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan nggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon, pecel,
2: soto,
3: rujak cingur.
2: Ya, ini makanan khas Malang ya.
3: Benar. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara.
2: Oke.
3: Kita belum berdaulat secara. Nah, ini kita akan apa nah, tentunya relate dengan program negara ya pemerintah,
2: pemerintah.
3: Kita, ketahanan pangan bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri.
2: Makanan lokal.
3: Seperti ya, itu, Budi.
2: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh, Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga. Saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
3: Benar sekali. Bu Demi, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang makanan kita kan ya dari Sumatera spesialnya ya, Padang itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
2: Di Amerika.
3: Di Amerika.
2: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
3: Iya 4 tahun yang lalu lah kira-kira. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya cabut bagi kebanggaan juga ini bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Betul. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau dikopyok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia.
2: Separuh lebih orang Indonesia.
3: Okay. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food. Yang pertama ini.
2: Betul.
3: Maka dari itu ini persoalan cuan. Ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
2: Nah, ini bisnis bro ya.
3: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak

0: ini sudah nggak ada Pak Eko, jadi ya. Gimana ya Pak Eko ya?
1: Ya, saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak, tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full drajin ya
0: antrok. Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko ngelihatnya ya. Padahal itu iya. Bisa ya bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan apa namanya seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
1: Bisa dibayangkan Bu Demi. Separuh saja orang Indonesia ini drajin gitu ya, nonton drajin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 kali juta aja. Separuhnya ke sana loh.
0: Iya.
1: Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
0: Bukan itu kita yang menikmati.
1: Iya.
0: Sedih banget ya.
1: Benar. Ini kan menjadi sebuah, sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
0: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
1: Masih.
0: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk fashion yang terakhir ya.
1: Iya. Maka dari itu, saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
0: perkembangan ya?
1: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini ya, maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital.
0: Yes.
1: Ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
2: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo Bude Me,
0: gimana sekarang Pak Nova?
2: Nah ini baru aman dan terkendali. Tiba-tiba Nova, menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya udah, dilanjut Bude.
0: Monggo Pak Eko.
1: Ya, saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya, sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya, terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti itu.
0: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada begitu ya Pak Eko ya.
1: Karena begini Bu Demi ya. Oke, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
0: Udah jelas beda begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
1: Contoh saja ya.
0: Okay.
1: Di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya. Seperti di drajin itu ciuman yang seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau
0: betul.
1: Sementara situs-situs kan open source.
0: Ini mengerikan sekali.
1: Iya. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang adiluhung belum mentolerir hal begitu.
0: Okay.
1: Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
0: Oke,
1: okay, badan sensor harus lebih ketat lagi.
0: Luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
1: Yeah.
0: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food fun dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya, Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
1: fashion ya?
0: Iya.
1: Fashion saya kira pusat model dunia.

0: itu kan Prancis ya.
1: Prancis.
0: Kemudian ya. Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Mm-mm. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
1: pernah,
0: pernah menjadi. Sekarang sudah
1: pernah, ya?
0: Tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya akan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya fashion terutama ya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang, ya
1: dikuasai sudah oleh
0: iya, bahkan itu ada nih penjaringan beli baju batik di Solo misalnya, itu ada kalau beli borongan ya satu kodi itu berapa itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
1: dari luar.
0: Dari luar. Nah, ada yang satu bisnis masih 40.000, 35.000. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan.
1: Persaingan di pasar ya.
0: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, nah, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya, kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang.
1: Peluang.
0: Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini, butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi-rawi rantas, Malang-malang putung.
1: Luar biasa tuh.
2: Keren.
1: Tepuk tangan ini.
2: Luar biasa.
1: Tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
2: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu barangkali. Kali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
1: Oke, siap.
2: Abang Po nyaba bencang cing, nanti kita balik lagi ya. Dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Batuk dulu kok, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo, ya nama juga manusia ya.
3: Iya betul.
2: Oke, baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi, Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke.
2: Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya, ini mana Pak? Di 0341404504.
2: Oh ada ya. lagi. Berapa Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112498. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silahkan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu? Oh ya, tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah itu gimana tuh
3: Pak Eko?
2: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih, langsung buat apa monggo?
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya Bude ya. Okay. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo,
4: Pak Nopa, blaam, it's the best.
2: Iya, ya Allah, Cikgu Ria. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silahkan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi, ya kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Cikgu Ria, alhamdulillah semua.
4: Inge, udah lama ya. Habis presenter hostnya, anak ini wedok ya.
3: Berubah.
4: Bingung aku liatin, wah suaranya kok wedo, tapi di sini lanangnya papa, memang ada Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya,
4: salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria Cikgu Ria. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu Pak. Kalau kayak Upin Ipin lah, kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cikgu Ria. Nah, ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya, asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa Timur. Ya,
4: memang temanya rawe-rawe. Ini benar nggak ucapan tadi kata Bapak, rawe-rawe, rantas, malang-malang, putung. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya, betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Mas, betul.
4: Pak Eko ucapannya? Betul ya. Tapi kan di daerah Sumatera, sama-sama Sumatera juga sih, saya juga orang. Jadi seperti ini. Nah memang, rawe-rawe, rantas, malang-malang, putung ini kan apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul, ya.
4: Nah, memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktu yang panjang. Nah, seperti apa sih Bapak ini, apa ini putung ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi, rawe-rawe rantas malang-malang itu putung. Nah, itu seperti apa dalam filosofinya Jawa sih Bapak Eko, itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa ya kan. Nah itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke, yuk.
4: Bu Demi, matur nuwun nggih. Pak Nova, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh,
2: sudah. Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat.
2: Rujak Cingur, Rujak Cingur.
3: Rujak Cingur padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
5: Iya, betul. Langsung ini.
2: Iya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur. Walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
5: Berdinding betul. Rujak Cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Bu Demi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Pak Nova.
2: Iya, harus kenceng makannya kan?
5: Tetapi Rujak Cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya, bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
3: Yes, betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: Rujak Cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kluduk.
3: Ya, khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: iya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah
3: sekarang,
5: gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan nggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser Rujak Cingur.
3: Pak Nova sering makan Rujak Cingur nggak?
2: Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Dari mulut moncongnya ini.
2: Iya.
3: Saya nggak pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Bude.
3: Nggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya. Bisa.
2: Saya sambil makan pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya.
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Ya kan.
3: Kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastra namanya ya tadi moncong, congor.
2: Kan.
3: Itu kan saya enggak ngomong.
2: Iya. Tukar. Tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja. Ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
3: Betul.
5: Dan apa Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai Rujak Cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau enggak salah orang Bangkalan ya. Yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, Rujak Cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka Rujak Cingur kok orang Indonesia yang asalnya Rujak Cingur kok lebih memilih asing kan?
2: Aduh,
5: ini.
2: Aduh, Pak Eko.
5: Perlu di
3: menyindir Pak.
2: Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya. Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Iya, sebenarnya tadi udah disebutin sih
3: udah
2: sama
3: dijelasin.
2: Cuma diulang aja lagi enggak apa-apa, Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro rawi-rawi rantas malang-malang butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah, seperti itu. Nah ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawe-rawe rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova. Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-3569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova. Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-3569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
3: Oke, siap, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum yang benar.
6: Yang cantik, yang
2: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Baik.
6: Ponova sebelum
2: apa
6: aku
2: nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
3: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan tadi Ica juga udah nyimak nih pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Aku mau pantun Ponova dulu ya.
2: Ya Allah, okay. Pantun dulu.
6: Jalan-jalan ke Kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari Perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang melam-melam dari Malang.
2: Melam-melamnya gak perlu dipakai.
6: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova, itu aja.
2: Nah gak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Enggak kan tadi aku
2: mau pantun doang?
6: Udah ingat tadi.
2: Aduh.
6: Iya cuma.
2: Ya udah.
6: Cuma.
2: Oke,
6: dah. Pantun aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-dracin katanya gitu kan ya. Nah ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Iya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Pak Nova.
2: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya,
3: ini
2: mau tidak mau kan saya tonton ya.
5: Iya.
2: Oke. Iya. Nah itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI nggak usah, aja dioptimalkan.
2: Iya betul.
5: Apa namanya leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya.
5: Sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll-scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih, artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya, kemudian betul.
5: Apa namanya yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
5: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
5: CEO. Nah, ini kan sering berseliweran ya, MVP ya, MVP di apa smartphone kita.
2: Iya.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul.
5: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
2: Iya.
5: Karena apa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
2: Iya benar-benar benar.
5: Tinggal kita ya, negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh. Itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi. Ini saya kira
2: setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya Pak Eko.
5: Betul
2: ya
5: sekali,
2: harusnya betul. Lebih memperhatikan gitu loh Pak Eko, karena udah ada satu menyampaikan betul, aja ya. Budi menyampaikan.
3: Iya Pak Nova, saya hanya tersenyum saja kok.
2: Iya, saya hanya menyampaikan.
3: Jangan sensitif.
2: Iya kan udah dipisah sah ya kan Pak De?
3: Iya
2: betul. Ah bisa ketawa doang. Oke dah kalau gitu. Pak Eko silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah ini kira-kira sejauh mana sih dari tiga hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita. Seperti itu.
3: Oke, baik Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit undur. Nah, menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
2: Iya.
3: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
5: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu makanan, kesenangan, hobi
3: dan juga fashion.
5: Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi. Bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju.
5: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita yang bisa menghibur masyarakat. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya. Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day atau Javanese Day, Celebes Day, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu, sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
5: Iya,
2: amin, amin.
3: Oke, seperti itu Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu. Bu Deme, sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malang. Salam sayang dari Nova Kalista Blam-blam di Jakarta. Terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Po nyoba bencangcing. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Warta Pro Opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranana Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan eta wewengkon mimiti di belakang tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kok?
0: Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari. Sehat dan cerdas pasti.

0: berkunjung ke Garut belum lengkap tanpa bawa oleh-oleh khasnya, yaitu dodol. Dodol terbuat dari campuran santan, gula merah, dan tepung ketan. Memasak dodol memerlukan waktu yang cukup lama sambil terus diaduk sampai kenyal dan lembut. Walaupun lama, tapi hasilnya sangat enak dan manis. Dodol Garut bukan hanya makanan, tapi juga simbol ketekunan dan kebersamaan masyarakat Sunda. Di setiap gigitan, terdapat cita rasa budaya Indonesia yang tak tergantikan.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar. Manusia mendapat makanan yang cukup. Sebab berdasarkan data dari FAO, bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan, ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
1: Betul.
0: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa Indonesia. Bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar. Kalau dengan laut dua kalinya. Laut itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi. Beberapa daerah 1000 mm per tahun. Yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun Sahel, gurun Saklampakan, gurun Gobi, itu di bawah 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia.
1: Betul.
0: Ya. Ya. Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen, produktif, lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah ketersediaan air.
1: Betul.
0: Adalah menanam pohon. Ya. Dan yang paling tepat dalam satu tahun bisa beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur,
1: betul.
0: Produktif. Nanam, ya kan? Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Dannya dimakan. Kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.
2: Suara Budaya Bandung.

Sloop, atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun sloop sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, sloop memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.

0: gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Kali ini saya Rosyanti Mustika tentunya yang masih menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Tadi dua lagu telah kami hadirkan membuka perjumpaan kita ya. Tadi ada lagu Beras Lawas dari Anggera Ferali dan juga ada Di Sana Menanti Di Sini Menunggu dari Via Valen. Nah, seperti biasa ya kaum dangu, untuk Anda para pecinta lagu dangdut yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasiknya juga bisa ya. Di sesi 1 Pro Dangdut sore hari ini, dangdut klasiknya yang bisa Anda dukung ada dua lagu seperti biasa. Ada lagu dari suaranya Elvi Sukaisih, Mimpi Terindah, dan juga dari Maggie Z, Jatuh Bangun. Nah, untuk Anda yang sudah bersiap mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya, boleh langsung saja ya melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Ya, sekali lagi untuk dangdut klasiknya di sesi 1 ini ada dua lagu yang bisa Anda pilih ya. Ada dari suaranya Elvi Sukaisih, Mimpi Terindah, ada juga dari Maggie Z, Jatuh Bangun. Langsung aja nih untuk Anda para pecinta lagu dangdut, request lagu kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya ya. Melalui line telepon 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, alhamdulillah Abah tepang di serendeng rosnya.
0: Mohon Abah.
1: Ina dinten rabu ayana mogi ning rosing sehat salaminanya.
0: Amin. Alhamdulillah Abah nuju sehat Abah.
1: Aduh, kaum dangu ge sami sini sarehat walafiat anu tebih anu sakatnya.
0: Amin.
1: Abah nuju mancok neng Ros.
0: Mohon bah.
1: Abah mati subuh duit kata bu 12 teh mancok pro opat teh teras.
0: Satianya bahnya.
1: Bila wangi marame di sini kan sekarang neng Ano abah teh.
0: Oh gitu mohon bah.
1: Di rempuk kuduaan ku Kang Roy sekarang neng Ano.
0: Oh gitu.
1: Rame neng Rosnya. Suranu yang di sini di tengah abah kena marah rancok ke pro opat teh.
0: Gitunya.
1: Kaum dangu pasifnya.
0: Mohon bah.
1: Abah melagu nama eta kumagi abah ulang-ulang wae neng.
0: Mohon.
1: Termenung wae neng.
0: Termenung mangga bah.
1: Eta nu ngarojong nama lagu eta wae nu titi LP sah teh.
0: Mimpi Terindah mohon.
1: Ah eta Mimpi Terindahnya.
0: Mangga siap bah.
1: Mohon kitu nepangan maka sadayana wae nya.
0: Mohon.
1: Bapak Ilham biasa sok manco teh Bang Edo, Bang Maerona tah. Eta bang, eta mana di Balenah teneng Carmila atau di itu di Pangandaran neng Eci nya.
0: Mohon.
1: Ratu Enyang itu di Cidaun Haji Sukaryat Asadayana we nya.
0: Mohon siap bang.
1: Anu nuju mancok neng Ros ayeuna di Kintun ku abahnya.
0: Mohon.
1: Hatur nuhun neng Ros.
0: Mangga sami-sami bang.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun abah Janggot di Sadu Soreang ya. Abah Janggot mah saurna teh hoyong laguna termenung margi nuju hulang-hulang wae cenah kunaon atuh abah hulang-hulang wae nya. Dangdut klasik nama ngarojong anu Elvi Sukaisih Mimpi Terindah. Siap, bah mangga diantos laguna nya. Yang lainnya yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya yuk, boleh langsung aja melalui nomor telepon di 7218075, ada juga boleh juga melalui nomor WhatsApp kami ya di 0811200150 ya. Boleh yuk. Baru Abah Janggotnya tadi nembe Abah Janggot anu ngarojong. Yuk, nusanesna. Yang lainnya yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya. Di sesi 1 ini dangdut klasiknya ada 2 ya. Ada Mimpi Terindah dari Elvi Sukaisih dan juga ada Jatuh Bangun dari Maggie Z ya. Yuk langsung aja untuk Anda para pecinta lagu dangdut ya yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya. Di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Dan tentu saja nih sudah disiapkan juga lagu-lagu yang lainnya oleh penyelia musik kami, oleh Kang Cuncun ya. Di sini sudah ada lagu-lagu diantaranya ada Kekasihku dari Ayu Ting Ting, ada Tatitut ya masih dari Ayu Ting Ting, ada Rantau Dena Pajawah ya dari Vita Alvia, ada Mabuk Asmara dari Christine, ada Kesucian Ati dari Adela, ada Aku Takut dari Olivia, ada Sudah Dua Kali dari Astrid Meong, ada Cinta Sampai Mati dari Bella Nova, ada juga Ojo Sedih ya dari Cita Citata. Itu lagu-lagu yang sudah dipilihkan oleh penyelia musik kami yang akan dihadirkan di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, kalau belum ada yang lainnya yang mau request dan dukung dangdut klasiknya, saya langsung hadirkan saja lagu yang direquest oleh Abah Janggot ya, ada Termenung nih kami hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Lagu termenung dari Adela baru saja sudah kami hadirkan, lagu yang direquest oleh Abah Janggot. Abah, lagu natos didugikeunnya mugia katampi kalayan kabingahan janten panglipur kalbu pangbeberah manah kanggo Abah oge kaum dangu sadayana di mana wae ayana ya. Baik, kembali saya mengundang Anda kaum dangu yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya juga ya, boleh melalui line telepon

di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Untuk dangdut klasiknya di sesi 1 ada Elvy Sukaesih, Mimpi Terindah, ada juga Jatuh Bangun dari Maggie Z ya. Kalau tidak ada yang mau request dan dukung dangdut klasik yang lainnya nih ya, saya mau hadirkan saja lagu-lagu yang tadi sudah disebutkan ya, yang sudah dipilihkan oleh penyelia musik kami ke ruang dengar Anda ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung. This is one DJ. Yo.

0: Lebar senyum pada orang di sekeliling adalah hal sederhana, namun banyak memberi manfaat kesehatan. Bagaimanapun suasana hati kita, tersenyum dapat memberikan rasa bahagia luar biasa. Saat stres, otot-otot rahang terasa kaku. Otot-otot rahang menempel pada otot leher yang ketika diperketat dapat menyebabkan sakit kepala. Ketika tersenyum, tubuh secara alami akan merasa rileks, dan ketika rileks tersebut, sistem kekebalan tubuh dapat berfungsi secara optimal. Bahkan, tersenyum pun dapat menurunkan tekanan darah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Seringkali di Indonesia mengalami kondisi di mana musim kemarau lebih panjang dari biasanya, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Ada beberapa cara mengatasi kekeringan. Pertama, dengan membuat embung atau penampung air hujan yang dapat digunakan sebagai penyedia air ketika musim kemarau panjang. Kedua, dengan cara mencegah waduk mengalami pendangkalan, karena dapat mengurangi kapasitas air dan waduk akan menjadi cepat kering. Lakukan penghijauan di daerah hulu sungai disertai dengan pengurangan konversi lahan. Kemudian, sebaiknya berikan peringatan kepada masyarakat bahwa akan terjadi kemarau panjang, agar masyarakat bersiap untuk mencari cara mengatasi kekeringan. Untuk para petani, dapat mengatasi kelangkaan air dengan memompa air dari sungai atau sumber-sumber air sekitar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 Suara Budaya, Bandung.

Kaum dangu di mana saja Anda berada, terima kasih. Saat ini Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Hari semakin sore kaum dangu, dan tentunya mungkin Anda saat ini sedang di perjalanan menuju pulang ke rumah, berkumpul kembali dengan keluarga tercinta setelah seharian penuh Anda beraktivitas di luar rumah. Dan tentunya momen-momen di sore hari saat Anda sudah lelah dengan aktivitas Anda, dan kemudian Anda bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta, itu bisa membuat rasa lelah yang tentunya saat ini Anda rasakan bisa sedikit berkurang dengan melihat canda tawa dari anak-anak, kemudian juga dengan suguhan secangkir kopi ataupun teh manis yang diberikan oleh istri tercinta. Rasanya lengkap sekali dan indah sekali ya kehidupan kita dengan penatnya pekerjaan yang menumpuk, tugas-tugas yang harus segera diselesaikan. Nah, tapi momen-momen seperti ini adalah yang mungkin dinantikan oleh setiap orang ya, ketika keluarga menjadi tujuan Anda pulang ya, dan atau mungkin Anda masih harus bekerja nih di rumah. Karena di rumah atau di kantor ya, karena mungkin tugas yang harus segera selesai dan mengharuskan Anda lembur mungkin ya. Dan sambil mendengarkan lagu-lagu di Perempat Suara Budaya Bandung nih di sore hari ini dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di sore hari ini dapat menghibur Anda dan tentunya juga sedikit bisa membuat Anda rileks ya, atau Anda santai sejenak dengan mendengarkan lagu-lagu sambil menantikan nanti saatnya Anda melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Dan tentunya kami informasikan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada bahwa gema azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada hari ini akan berkumandang tepat pukul 17:57 dan sholawat tarhim akan kami hadirkan pada pukul 17:52. Dan sambil menantikannya kaum dangu, kembali kami hadir lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Kuliner tradisional di Jawa Barat banyak sekali pilihannya. Salah satu cemilan legendaris dari daerah Cililin yaitu wajit. Wajit Cililin yang terkenal dengan cita rasanya yang manis, legit, dan teksturnya yang kenyal. Yang menjadikan wajit Cililin banyak digemari selain dari cita rasanya yang manis, juga dari keunikan dalam cara pembungkusannya. Jika kebanyakan makanan dibungkus menggunakan plastik, wajit khas Cililin justru dibungkus menggunakan daun jagung kering atau pelepah jagung. Selain lebih ramah lingkungan, pembungkus daun jagung kering juga menjadi simbol yang mencerminkan kesederhanaan, warisan budaya, dan keahlian lokal. Tidak heran, wajit Cililin tetap bertahan di tengah banyaknya cemilan modern saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

aduh ada nasib tanaga kapal setiap Sabtu nepi ka Kamis genep poe kali selawe rebut lah dari Sapira ngan ayo nak long pisah tuh siapa rakbar aja rek balik ka imah satu puluh duh ka cipta nu di imah geus dalahar aja mangkan cep pemerintah ge kudu opat sehat ti masampuh genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim, tuh hari nu gede geus teu aneh sakayang mah sorangan wae. Pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadenge angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah

0: Jama nu gede.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Jusuf Fronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Menciptakan momen keluarga yang berkualitas memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung. Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program Empat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu edisi hari ini hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Saya Anu Mugi akan menemani Anda di perempat malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di perempat siang, rekan Rosyanti Mustika menemani Anda. Komdangu masih dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan dalam acara Ngalang Layung akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi-yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia.

0: oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

menjadi surga wisata, sajarah, ejeng budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa pernahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan Kiwari dirawat tur dijaga, sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Rengsek kapi hatur komdangu acara ngalang layung di Propat RRI Bandung kuruntuyan lagu-lagu Sunda Barahyangan. Komdangu, terima kasih untuk Anda semua yang selalu setia di AM 540 kHz. Untuk selanjutnya kami akan menghadirkan sajian lagu-lagu irama keroncong lama dalam sajian acara Dendang Nusantara. Dendang Nusantara akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dibuka oleh Dendang Cantik dari suaranya Hetikus Endang Ada Kemesraan. Mudah-mudahan di antara kita selalu terjalin silaturahim, kemesraan, bukan berarti kemesraan itu ada di dua insan yang bercinta ya. Mudah-mudahan juga ini tali silaturahim tetap terjaga. Dendang Nusantara.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Uluh, uluh. Tumben Ase pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Ase mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
2: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar emak pengen ke sekolah. Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari emak.
1: Terus kenapa tuh sok?
2: Tahu gak emak?
1: Apa?
2: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Oh.
2: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
1: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
2: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
1: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
2: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
1: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
2: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
3: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng. Program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Atuh, kalau gitu mah, kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis, atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng. Program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng. Kalau mau kebagian mah, sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Teharara yang tei.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2 minggu telah berlalu sejak roh Nyai Anting dikurung dalam cermin tua. Tommy dan Mira kembali hidup, seolah semuanya telah selesai. Tapi keheningan yang terlalu tenang bukan pertanda baik, karena bayang-bayang tak pernah benar-benar mati. Desa yang biasanya hangat kini terasa asing. Tak ada kokok ayam, tak ada suara burung. Kabut turun lebih tebal dan tanah mulai retak.

Aku lihat sendiri tanah di sekitar rumah tua itu pecah, seperti ada yang bangkit dari bawah. Pohon beringin belakang rumah itu mengering, padahal itu pohon leluhur.

0: Mira, Mira, bangun Mira.
1: Tommy membaringkan Mira di ruang tamu. Tapi saat mata Mira terbuka, bukan suara Mira yang keluar dari mulutnya.
2: Lipir, derek kulon, derek sewu.
0: Itu bukan dia. Mira gak pernah bicara seperti itu.
3: Itu Jawa kuno. Dia sedang memanggil.
0: Kek, apa maksudnya, Kek?
3: Kalian kira semua sudah selesai? Tidak. Yang kalian kurung di cermin hanya tubuh bayangannya. Jiwanya belum mati. Ia masih berkeliaran.
0: Cerminnya retak.
3: Bukan karena benda, tapi karena roh masih bebas di luar. Nyai Anting bukan hanya satu. Ia adalah rumah bagi ratusan roh yang pernah dia ikat. Kalian menutup satu pintu, tapi membuka gerbang lainnya. Ini denah pemanggilan. Rumah itu dibangun tepat di atas gerbang bawah tanah. Tempat jiwa-jiwa diikat. Kalian hanya mengurung satu dan membiarkan yang lain terlepas.
0: Jadi, dia belum mati?
3: Tidak. Dan sekarang, dia sedang mencari tubuh baru.
1: Tommy menoleh ke Mira yang masih terbaring, berkeringat dingin. Mulutnya berbisik terus, seolah ada sesuatu yang minta keluar dari dalam tubuhnya.
0: Kita harus menyelamatkan Mira dan menyegel rumah itu selamanya. Jadi, semua ini salah kita?
3: Bukan salah, tapi warisan. Dan sekarang, sebelum jiwanya menemukan tubuh baru, kau harus tutup semua pintunya, atau seluruh desa akan jadi mangsa.
2: Buka pintu lagi, aku ingin kembali.
0: Dia mengambil Mira, Kek.
3: Kalau dia berhasil masuk ke tubuh Mira, tidak akan ada cermin yang cukup besar untuk menahannya.
0: Apa yang harus aku lakukan?
3: Bawa cermin itu. Bawa garam. Bawa api. Buat lingkaran pengikat di ruang tengah. Dan ingat, kalau kamu ragu, kamu akan ikut bersamanya.
1: Malam itu, Tommy kembali sendiri. Cermin digantung di dada. Dupa dan api kecil di tangan. Rumah tua itu seperti menunggu. Tapi kali ini, lebih lapar.

0: bangunan ini, aku menutup gerbang dengan api dan juga tanah. Aku kembalikan kalian ke dasar.
1: Terlambat. Dia sudah menjadi aku. Tommy.
0: Mira. Bertahan, Mira. Jangan biarkan dia masuk.

0: Pagi menjelang, kabut mulai naik. Di depan rumah tua itu, Tommy hanya berdiri sendiri. Cermin itu kini hancur, tapi tidak ada tanda Mira, tidak ada apapun kecuali pohon beringin yang mulai tumbuh kembali.
1: Aku masih di sini.
0: Bayang-bayang memang bisa dikurung, tapi tak pernah bisa dibunuh. Karena selagi masih ada yang mengingat, mereka akan selalu mencari jalan pulang.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian keempat, Bayang-bayang tak pernah mati. Naskah karya Yayan Cahyana SPD, didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, Nia Yunia sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: rengsek kasangakeun anggona kongres. Aduh, bagja pisan dina sonten ieu mah sing kuring mang web ieu kasumpingan sababaraha tamu anu tangtosna tos lawas dianti-anti di antos
1: udara.
0: Nan istilahna teh
1: di antos di udara.
0: Tah, di antos di udara. Aya Teh Dedeh kacapi. Wilujeng sonten Teh Dedeh.
2: Wilujeng. Wilujeng wayah kieu Kang We.
0: Aduh. Semangat sedikit dong.
2: Wilujeng wayah.
0: Aya iya mah. Aya. Aya mah. Konnichiwa.
2: Orang Jepang.
0: Orang Jepang. Karasan aduh bagja pisan orang Jepang. Kamari orang Cina. Aya orang Cina ge. Jadi kongres teh didukung ku sababaraha negara ieu teh. Aya Kang Umay mah ti negara
1: Kongo.
0: Kongo.
2: Tapi sigana taluk ku orang Cimaung.
0: Ya. Cimaung. Aya.
1: Abi ti Cimawe.
0: Teh aing kumaha?
3: Alhamdulillah, Pangesto, Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kanggo sadaya pemirsa, ugi anu sami hadir di studio. Salam kawilujengan sadayana. Nepangkeun sim kuring Nyimas Sumirat alias
0: Saha.
3: Saha. Asli sim kuring
1: Cap Deden.
3: Di Garut.
0: Aduh, geningan di Cisewu di Jepang.
3: Nah, aja sim kuring
1: di Jepang ya aya ngaran Cisewu.
3: Ya, ya. Mohon sakapeung di Cisewu, sakapeung di Jepang. Nah.
0: Gitu. Aya.
1: Cisewu teh tatangan jeung Shibuya di Jepang teh gitu.
0: Orang orang Cina oge aya Kang Randy. Fefeng. Lause, Randy Lause. Aya Kang Acep sini mana parantos teu bireuk deui panggitannya.
1: Dah manco wae nya.
0: Manco wae. Nah, Kang Umay oge tos ti Zimbabwe ye tos sumping.
1: Observasi.
0: Tah. Observasi. Aya teh ngawangkong ieu ieu teh perkawis seni teh naha rek kieu wae atanapi kudu ngudag ka jaman, miinung ka waktu. Muda ka jaman naha naon anu kudu diropea kitu sangkan seni urang terus nanjer naha kudu diropea atnapi dipertahankeun kaaslianana cing kumaha urang wangkung
1: teh saha eta teh saha
2: ti orang Jepang
0: ti orang Jepang kumaha cing
1: kubahas teh
0: tah ieu
1: bahasa Jepang ngara kan ngara ka hati
0: mohon kieu margi di ditu mah kan khususna di luar nagreg luar negeri mohon, maksudnya mohon. Anu di non istilah teh anu dihargaan teh geuningan sini tradisi
3: leres
0: tah kitu numutkeun orang Jepang kumaha ieu anu lami di Cisewu
1: bahasa Jepang meka arti
0: kumaha sekedik lah
3: mohon hatur nuhun pisan sata acana pangulemna ka Mang Web pangintennya kahejian cenanana rencangan sim kuring nuju kuliah kapungkur di STSI.
1: Oh pernah kuliah Web di dinya.
3: Kan kena upami telepat mah.
1: Lulus rencana. Aisyah kata pembaturan SDW mungku pek teh kuliah.
0: Kuliah gitu kuliah.
3: Gitu ada. Saperkawis gitu sim kuring pribadi parantos puluhan tahun pangintennya tengancik di Bandung gitu. Kinten-kinten panginten di tahun 2000 lahnya 2000
0: aja. Jadi ngancik dina ati sanubari gitu.
3: Leres. Biasa we tukang tukang ngatrok gitu.
1: Oh tukang jengke.
3: Terus hampir panginten sabara sasi ka pengker wangsul di ka Bandung ya alhamdulillah jasa ditepangkeun di sareng rencangan ka pungkur gitu.
2: Alhamdulillah sehat sadayana.
3: Sehat sadayana alhamdulillah gitu nya kaijin nama memang panginten silaturahmi utamina kadua panginten urang ngaguar deh iya seni sim kuring tos sakalamian di Jepang alhamdulillah tetap mi cinta mi kamumut karena seni Sunda
1: budaya Sunda enggak
3: te aya nu hilap sekedik ogenya malih sim kuring salami di Jepang panginten sekitar sabaranya 16 tahun tetap nyerangkeun gitunya seni Sunda khususnya di Jawa Barat. Aya sababaraha memang kumahanya keprihatinan gitu. Seueur nu robih lah, seueur nu robih gitunya. Di tahun ka tahun gitu panginten masalah kreativitas mah nambihan mung aya sababaraha hal anu sapertos ngirangan gitu, malih leungit.
0: Halo.
3: Kitunya malih leungit. Leungit. Tapi sawangsulna nalika sim kuring di Jepang, justru seni-seni tradisi sapertos di Kedubes gitunya, aya acara di Kedubes, nah itu 17 Agustus gitu. Anu dikapayunkeun teh memang seni tradisi.
0: Seni tradisi.
3: Kaleresan memang di Jepang seur nu onjoyna teh memang Bali sareng Jawa.
0: Oh. Hmm.
3: Tah sim kuring salaku orang Sunda. Aduh ieu yes, urang Sunda kamarana.
0: Kancik Nyul Sumang ge
1: orang
0: Sunda.
3: Tah kitu.
0: Kamarana orang Sunda.
3: Sim kuring salaku urang Sunda asa kagores kitu nya, asa kagores hati.
0: Goresan hati gini gitu.
1: Asa miris kitu nya.
3: Miris Kang, leres. Cik urang Sunda ieu kamarana gitu. Tidak hanya berkreasi di daerah saja, tapi cobi memperkenalkan orang teh ke luar negeri, gitunya supados langkung dikenal di luar. Tidak hanya Bali, tidak hanya Jawa, gitunya. Ternyata masih banyak tradisi, masih serkeneh tradisi anu saleresna sakedahna nya dikenalkan ke bangsa
0: dengan. Cingkin-cingkin teh ai nuju di Jepang, kantos teu nonton pagelaran orang Sunda, khususnya budaya Sunda lah. Sabara kali di Jepang anu ka tongton nya ka alaman
3: panginten
2: saka ulem
3: nya disebatkeun di ulem pangintennya harita teh aya pagelaran di Tokyo rupina mah kitu nya, tapi simkuring teu langsung dongkap mari tebih di simkuring harita muhun calik di Hiroshima nya kitu mo aya rencang lah saha tipayun teh kantos di STSI Murak bukan sanes Murak kami sahaja nengana teh. Sempatlah kontak gitunya. Sempat kontak gitu. Murak. Tapi ternyata memang upami dibandingkan sareng budaya nusane seperti Bali sareng Jawa mah urang tebih.
0: Aduh.
3: Tebih gitu. Apalagi yang dikenal di Jepang itu hanya Bali dan Jawa.
0: Titik. Nah, numutkeun Kang Acep kumaha seorang seniman ya.
1: Ya, sarusim kuring mah miris oge, tapi tipayun kantos ngajaran ka Jepang oge gitu. Aya uleman tapi sanes ngalangkungan Kedubes di Payun ngayakeun seni Sunda oge ternyata banyak oge naon teh penggemarna sanesna mah mudah-mudahan urang ka Payuna teh urang langkung-langkung ayeuna kan sosmednya sosial media anu lebih gampang sebenarnya mah tapi kadang-kadang beren harus ada disaring tah dinu dina sosmed teh ulah sagala asup geuning nu kadang-kadang nu kumaha-kumaha ge ayeuna
0: diayak kitu nya
1: kitunya kadang diayak teh oh nu kira-kirana bakal ningkatkeun atawa expose deui seni-seni tradisi urang kudu loba di
0: tah ieu di dia aya nu aktif dina media sosial Cep Dedeh. Cep Dedeh san Teh Dedeh maksud kapungkur mah da diincepkeun mah Dedeh. Cep Dedeh
2: karena memang kapungkur mah kamu kapungkur mah barenya identik dengan celana.
3: Celananya cumannya
2: teh ayangnya yang pakai celana. Iya, pelepah manggung kurang ngacapi.
0: Tapi tara ngangge gelung kapungkur mah da.
1: Oke.
0: Nah, kumaha tah ieu nu sok aktif dina media sosial, sosmed. Kacapinis ieu teh nya.
2: Ya, Ari
0: kalerasan sih. Caketan atuh mikna.
2: Kalerasan kan sim kuring mah pangatik pinten.
1: Ngaulang. Ngaulang ya,
2: bisa malah. Memang dina YouTube sim kuring seueur tradisi.
1: Eta
2: pangeran hayang. Sarangna deui meureunan Kang di metode pembelajaran atau napi dina materi pembelajaran murang kali memang diharuskan anak untuk belajar musik daerah setempat gitu. Jadi anak memang diarahkan, ditugaskan Kang Web gitu, jadi anak itu ditugaskan
0: untuk
2: misalkan untuk mempelajari musik daerah kamu, daerah setempat kamu misalkan aya anu daerah Kutawaringin.
1: Kutawaringin
2: coba ada kesenian anu masih kene
1: aktif.
2: Apa buhun tradisi tapi masih ayah sama ya. Jadi murangkali teh jangan dulu langsung belajar tapi murangkali minimal apresiasi
1: nonton heula nya
0: melalui
2: jadi terbiasa apresiasi anak audio visual langsung gitu kan.
0: Janten ayeuna mah kumaha carana ngagunakeun media sosial seni gitu melalui media sosial memperkenalkan
2: gitu. Kan mana budaya daerah setempat bernyanyi daerah setempat. Nah, dina YouTube abdi dieta misalkan lagu Bandung Ariana Pakoko. Nah, anak diwajibkan untuk menongkol dan sabrek teh.
0: Sabrek teh naon?
1: Subrek.
0: Subreker.
2: Subreker.
0: Subgrab gitu, anu leres subgrab gitu. Oh,
2: ini kan memang anak kan memang sekarang mah ya tehnya dunia digital kan memang anak
1: printer
2: ya langsung. Marintar. Kurang yang anak teh memang pinter kene anaknya
0: kan. Nah, jadi oke kalau buat Mang Umay sering tah Mang Umay ge nge-expose ngecapi termasuk lagu kongres kira Kang Umay kumaha lagu kongres anu kenging Mang Umay ieu mah Kang nyumbang we
2: tapi abi can apa
0: tapi ieu mah pelog geus kacapina pelog di pelogkeun biasa teu
4: kanggo minggon payun
2: da pelog minggon kamari teh di lomba lomba soalnya daya kuncina
0: meni buka kartu ya kitu eta teh aya kacapi kawihnya tiap dinten Kamis. Upami teh aya bade ngiringan dinten Kamis aya kacapi kawih live ku Mang Agus Super di kacapian
2: program
0: ku Dede live
1: ku Cep Dede ge mah
0: bilih Umay oge bade ngeresakeun ngalok dina mangkokoan
1: biasa
0: kan dialokan
2: biasa
1: juru kawih ti Cina tiasa
0: segera jing kantos teh aya di Jepang ieu aya nyanyi Sunda nyanyi
1: nyangu.
0: Nyanyi Sunda, cing di bahasa Jepang kan lah, Bang Mung Hideung lah.
2: Sabar, entong sadayana weh teh, sabari sesabari.
0: Sabari sih,
1: kan hari Bang Mung gitu. Hari bahasa Inggris makan apa? Black Incense.
0: Ketika
2: gitu kan. Bahasa Jepang.
0: Bahasa Cina mah ngus kemari. Sakedeng bahasa Cina bahasa etik gitu
2: teh. Tapi dinaraga.
0: Tapi gelut.
2: Kesek orang Jepang gitu.
1: Aduh. Bang Bung Hideung bahasa yeah. Jepang naon Bang Hideung
0: geulat tapi kamari kan aya Mang Umay naon ngilo jeung meuli jeung ngilo naon? Wawacan.
2: Ari ke aing ngilo teh di urang teh ngilo teh naon?
0: Nya kamari Mang Umay dia mawa kiloan tapi ke 50 kilo eta. Ku abdi di kilo eta suarana
1: aya nu gitu. Kiloan digital. Nah,
2: eta. Tapi aya geuningan bahasa ngilo di daerah mana teh geuningannya benten hartos jeung urang.
0: Ya umami abdi ngilo
1: atuh. Wawacan mah
0: ngilo di bonceng mah.
1: Aya dina wawacan mah ngilo mah macakeun nya mah.
0: Nah, ting Kang Umay kumaha ka manang Kang Umay atuh ngeunaan seni tradisi ayeuna. Ayah, kan Mang Umay mah bergelut dina seni buhun.
1: Pengaruhnya era digital mah.
0: Tah, nya pengaruhna kumaha?
1: Digital teh digigit langsung gatal.
0: Nah, bisa. Bisa. Aya kitu nya.
1: Digitek gatal.
5: Ya, numutkeun perkembangan zaman nu kiwari.
1: Zaman mana Umay?
0: Zaman mana ya?
2: Zaman Nabi, zaman Nabi.
5: Zaman Murbawi Sesa.
0: Aduh. Mang Umay. Nah,
5: panginten dina dunia khususnya langkung konsen karena dunia kreativitas panginten Mang Umay-nya. Panginten kedah rada hati-hati oge kanggo mempertahankan originalitas. Misalnya dina hiji karya pasti bakal kapendak iya nyokok karena karya nu mana
0: ngaduplikat
5: gitu. Mohon pasti kapendak ku zaman kiwari mah boh dina YouTube boh dina platform nusanes gitu numawi kedah ningkatkeun deui daya kreativitasna teh langkung
0: ulah niron gitu nya
5: mohon
0: sapertos kamari kan lagu kongres niron ka Acep
5: kumaha
0: kamari
5: sok
0: lagu ieu
2: kongres tah sok oh.
0: Ame nyanyi maksudnya. Ah.
5: Ya panginten kita mangguy ya,
1: harus lebih meningkatkan
0: ya. Karena ayeuna oge teh ai tos lami di Bandung ayeuna aktif deui kana nyinden malahan mah gaduh channel. Anjeunna gaduh channel Sekar Kedatonnya. Boh bilih bade nyawe. Biasa di Sekar Kedaton.
2: Siaplah.
5: Dunia digital oke nyawer enak teu kedah live langsung.
0: Ari eta kumaha nyawer di nu digital?
5: Aya platform digital gitu.
0: Oh, aya.
2: Jadi memang Kang webnya.
0: Jadi kedah ke kantor pos lah gitu.
2: Tak Kang web pengintarnya dengan era digitalnya Kangnya pengintarnya memang etama untuk sebagian seniman yang masih tradisi memang etama tehnya mengkat mata pencaharian. Ya. Kan ayeuna mah apa yang tidak ada di HP sekarang mungkin ayeuna tarolah mau nyawer yang tadinya mau misalkan bawa satu orang web pesinden.
0: Ya.
2: tanpa bawa yang ngacapi yang nyuling sekarang sudah bisa jalan kan.
1: Ya, makanya ya,
2: audio. Ada dampak positif audio dan negatifnya.
0: Nah di sini mah meureun gitunya panginten kumah ngahijikeun eta seni-seni tradisi teh supaya hirup deui sapertos anu esensina baheula. Misalnya mun upacara adat teh gamelan kumplit.
1: Ya erma balik deui.
0: Cing kumaha? Kumaha eta?
1: Kadang balik deui ka nu ngajamanana na Mang Web kitu teh kadang urang.
0: Bisa teu dilawan jaman eta?
1: Bisa wae asal kadang kieu urang sebagai usernya, urang sebagai user teh pelaku. Di antaranya aya nu rek menta. Nu menta teh dah yang kitu urang teu bisa kieu kadang-kadang jadi ngalacurkeun maneh gitu karena karena kahayangna pada awal mun urang konsisten nah geus ulah mending ke batur teh kitu kan.
0: Sana abdi
1: diterima gitu.
0: Iya asal kalengit abdi sok nyaron jadi jarang anu nabeuh.
2: Ada. Tapi kieu oge. Tapi biasa jantan pangedannya di pangedannya ya maupun bisa kanggo ka aparat nu luhur oge memang harus berperan pentingnya ya. Contohnya kieu Kang Webnya nu di atasnya nu leres-leres di bagian kesenian harus orang-orang yang betul-betul bidang di seninya
1: oh yang mengetahui gitunya
2: maksudnya dia bidang di seninya gitu ulah sampai ka ayeuna nu dihandap teh tarola ayeuna misalkan upacara adat, ayeuna mah kan sistem puternya perkusi. Di sisi lain memang itu mah mereka mengikuti zaman karena memang satu ke mata pecahan
0: ya. Aduh, eta ekonominya ngirit.
2: Tapi insyaallah pami misalkan di diri urang tradisi udah tumbuh dengan itu mah moal hilang, Kang. Walaupun kita mengikuti zaman insyaallah moal hilang
0: ya. Moal hilang. Jadi kieu panginten kudu aya ieu upami di mana milari artos mah mengikuti zaman, ya, tapi aja, upami nah, urang hayang konsisten eta mah wayah kudu kuyuhna kudu isinan teh naon nih jihad
2: ya,
0: jihad dina ngamumule kesenian salah sahiji misalnya nah, aya RRI teh misalnya wadah jang siaran keliningan
1: kudu jihad
2: kan tadi RRI teh badannya rios berawal dari RRI
0: RRI aya hiji wadah kanggo siaran tradisi.

0: udangkeun deui lah tradisi ya, kena, memang anu terus leungit. Kurang kedah memang milari jalmi itunya anu konsisten anu leres-leres kecintaan karena senina sanes kaukur ku masalah materi atau karena urang mah gaduh pangabutuh gitu. Sim kuring pribadi punten ya, sim kuring pribadi siap berjihad dina seni gitu. Saupami
1: berarti
0: memang
1: tanggal 18 jihad.
0: Saupami memang
2: dipayogi gitu, eta di andasan teh
1: mau mai jihad.
0: Kumargi naon sim kuring pun tadi seperti ku Kang Acep didugikeun gitunya seurna pantes karena permintaan customer janten urang kadorong ku butuh masalahnya kan sudah ke mata pencarian janten memang susah gitunya tetiasa ngabibisani lah gitu. Mung sim kuring pribadi insyaallah gitunya ayeuna tos aya deui di Bandung samemang sim kuring mampu nya mampu gitu insyaallah lah. Ayeuna urang usahakeun
1: ajeun mayar
0: menggunakan fasilitas nutos aya lebarnya gitu. Yanten coba urang geuing deui urang hudangkeun deui sim kuning pribadi yakin bakal balik deui ka baheula gitu nya asal aya nu ngaluluguan di urang mah gitu.
1: Pangpang nama orang-orang teh bakal rindu deui.
2: Rindu deui
1: sih nu jiga baheula teh yang nyaho. Kadang karena ayeuna yang digital oke kadang muka-muka deui oh geuning baheulana mah kieu setelah jadi kieu teh mudah-mudahan cing kagaluar deui lah urang-urang pangpangna mah urang sebagai pelaku seni nya
2: anu cing cek orang Cina kumaha anu bergelut di ditu ye jeung nya orang Cina can ngomong ye
1: mang we soalna anjeunna ge ngajarkeun tradisi urang di ditu
2: teh ngajarkeun gamelan Samsung faun cing siang cuma tiang jong
0: alhamdulillah pelopor ti Garut Kidul
2: kelancek. Aya duaan
0: aduh kaleresan anyeuna neme wangsul ka Bandung gitu nya sekantenan tepang sono sareng dulur sim kuring mugi-mugi tiasa sharing lah pengalaman anak anjeuna di salami
1: sering tepang
0: sering sharing mekau
2: tadi tos ngutarakeun di Jepang mah kitu aya di Cina cing mah di
3: ni hao
2: Nihau.
1: Tahu
2: siomay.
3: Ulen
2: hau cek. Ulen lalu. Aduh.
3: Jantun Abdi Mas seharusnya gitu. Ayeuna teh reueus pisannya. Jadi memposisikan diri sebagai humas mengweb.
2: Humas teh
3: humas, mohon hubungan masyarakat, oh, hubungan duduluran, jadi hudul.
1: Hubungan dengan
3: imas. Nah kalau ada pun bibi ya teh, emang webnya alhamdulillahnya biasa tepang
2: sadar. Wah ya nak kongres tehnya.
3: Nah, aduh BG, gitu udah terang nama di Jepang, jadi nanti dua negara nuju ngahariji.
2: Jadi tadi kongres, tara WA-an ada tawa kumahanya gitu, tara WA-an jeng dulur teh.
3: Tara.
2: Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah ku ayeuna kongres jadi
1: tilu ieu tilu negara. Empat
2: mah leuwih. Mana?
1: Indonesia, si Soreang.
2: Iya, ti Majalengka eta. Alhamdulillah aduh kongres.
3: Dan mun salah resna mah ya secara pengalamannya di ditu. Memang laras sebetulna media sosial itu sangat penting, penting pisan gitu kan. Media sosial, terus komo zaman akhirnya zaman digitalisasi kan. Bahkan nabuh oge tiasa nabonang teh ku HP gitu kan. Sanesna teh kenging itu bentuk kreativitas, tapi aya hiji hal anu memang kedah diperhatoskeun gitu kan. Mun sareng umay mah originalitas na eta. Terus anu kadua ieu ge janten kompleks teh kieu. Tadi Abi mah tadi sebagai penyimak, hukul gitu kan.
2: Ayeuna jadi penyakuk, penyaur.
3: Kahiji mengkol heula kana naha upacara adat misalkan. Ayeuna seueurna aya digital dan lain sebagainya gitu kan. Dan salah satu nama pami di lembur we. Seueur kene nu ngage gamelan. Kacapi teh kacapi mun kacapi mun piur kacapi sudah dua.
2: Alhamdulillahnya.
4: Kacapi anu teu ngage macam-macam
3: lah. Ngage macam-macam anu dicolok mik we tadi handap teh gitu kan itu. Nah itu setah.
2: Iya.
3: Tah kadang-kadang ditau dong kadang. Feedback teh. Nah, justru eta mah di lembur mah masih kene tiasa di naon istilahna mah nya tiasa urang teh apresiasi teh sangat-sangat gila gitu. Bahkan masyarakat di ditu ge nya masyarakat nu di daerah alimen kan nu aneh-aneh teh gitu kan. Sora naon ieu ge. Nah,

0: ningali ka di kota makan konsumsina benteng.
1: Heterogen teh nya.
0: Heterogen kahiji eta, terus kadua mun misalkan salah-salah nya salah urang sadayana, kahiji salahna. Pun disebatkeun teu konsisten ya. Disebatkeun konsisten wih di karena ekonomi matematika.
1: Ekonomi eta.
0: Misalkan atuh deui perhoyongna nu rada menarik kikinya tuh ditambihan nu jes-jesan atawa napi naon gitu.
1: Artosnya es kedik nyekurangan lah.
0: Bener nggak orang yang ngecapi.
1: Gitu.
0: Tung makai kawi tekunu. Ya,
1: gitu. Tung dikawatan
0: kan. Sesuaikan ini.
1: Dikawatan. Suli gue sama.
0: Kukaset ya, kukaset lah.
1: Kukaset ya gitu.
0: Jantan wih doi. Kanu iya mah konsumsi di urang teh. Tapi memang teu aya masih tacan aya jalan keluar. Nah wih doi ka kebutuhan. Lu aya di masyarakat perkotaan. Gitu. Benten aya di lembur bakoma abdi di kidul nya binya
1: bibit kene nya
0: dikitu masih kene gitu masih kene asli kiliningan teh leres kiliningan
2: lembur abdi ge sami masih kene di mawe gitu
1: jantan di lembur masih kene original upami Kang Bepeng ngelang ka kota kontaminasi
0: banget. Nah gitu nya sebetulnya memang adaptasi memang perlu priori adaptasi jantan kumaha urang nincak di mana bumi dipijak di situ langit di dijungjung gitu.
1: Nah ayeuna saulah juga mangandeuh nya gitu.
0: Tah ayeuna misalkan ayo tadi anu di Jepang mah kesebatkan anu tipali ditu nya kesenian kulit sami salar senage abi mah pengalaman pengalaman yang menarik nyari senate kia oh cegi sepali itu pali se meiku mah cobi mau mai
1: terus naon tak aku mah baca lengka itu bahasa naon itu
0: jadi aya nu nyebatkeun bahwa Bali teh sanes di Indonesia. Itu jadi nyebatkeun negara tersendiri gitu. Nah, terus ningali gamelan. Hah, cenah gamelan, gamelan ternyata di Indonesia. Anjeunna ningali teh di Amerika. Terus ningali pisan ieu kan sejarahna waktos eta tahun 18 sabaraha ningali anu gamelan Sari Oneng pamit lepat. Anu perform muhun anu pembukaan opening ceremony Eiffel monumen monumen non teh Paris teh
1: Paris
0: menara Eiffel, gitu menara Elap nah terangna eta disebatkeun tayeuh titik Sunda anu ieu memang di ditu ge aya kesenian tapi nu itu gitu tehna kumaha tuh carana nyawih deui ka urang pami misalkan da abi mah sok ieu kapungkur tujuh kuliah seueur nu janten praktisi tapi anu janten istilahna kasebatkeun nu manajer atawa naonna atawa tong antung ngembangkeun di wilayah
2: ngungkap sejarah
0: ngungkap etana sok kadang teu aya di urang teh seueurna teh janten praktisi we hungkul hartosna pelaku hungkul pelaku kan nyap kreativitas tetap aya tapi misalkan ah ngantosannya data aya panabuhan teh ieu tah gitu
1: jadi nah, kada aya io na oge di itu nya
0: bahasa
1: komis non
0: anu ngamanage
1: nah
0: I manage kan rupi-rupinya sanes janten manajer hungkul gitu tapi berbagai caranya eta ngapromosikeun kasenian urang boh tina dan leres Bang Web catrik sadunya mah payun ditu
1: catrik
0: catrik enong nangning tah
1: eta we catrik payun anu dua go
0: anu bisa
3: goong mending manggung di ditu
0: gitu
3: jadi urang apa catrik dan manggung
1: ya mudah-mudahan kongresnya dibawa ka ditu ka Cina ka Jepang
0: jadi intina mah sami we deui ka urang-urang urang-urang sebagai nah penerus lah istilahnya penerus generasi muda badai kumaha ayeuna ningali kondisi sapertos ieu aya di luar mah da nampi barang jadi gitu istilahnya mah ya handphone juga gitu nya atuh di peser misalkan dipasikeun anu bentukna A nya paling ge oh ieu meureun tradisina gitu dan
1: urang kedah konsisten dina tradisi teh da ai zaman modern ai kebudayaan mah sok balik deui ka
0: baheula nah, eta kadang sok kagoda
1: kagoda gitu
0: gitu nya mah umeh
1: kagoda sa anu sok ngagoda teh atuh
0: seur anu anu kolaborasi sareng nya pangeten di Jepang mah komonya di Shibuya nya mang macet ya kolaborasi jeung band sanes teh kenging tapi jantan aya aya ruang atawa napi pami bahasa bimah ieu relna bade ngangge nu mana aya gerbongna mah sami kesenian kebudayaan tapi relna nu diangge nu mana
1: kan gitu. Di kapungkur tujuh kuliah oge aya pembawaan aya
3: komposisi
1: aya mirip nan ngubah lagu teh nan
0: aransemen
1: aransemen nya terus aya deui anu penataan di wilayah-wilayah urang rek asup ka mana
0: tah eta
1: tapi urang tara di sini kudu kuat lah kan kitu nya
0: oh leres nah ena pami misalkan di luar pengalaman tadi biaya di Jepang pengalaman-pengalamanna seperti kitu nah abi nu di Tiongkok khususna sa Tiongkok itu seseur kesenian Sunda mah memang teu acan aya eta pisan
1: tuh mang mai kumaha ta
0: itu jantan
1: kesenian Sunda di kamanakeun
3: ayo atuh abi ka itu lah.
1: Mang mana? Kadek kan dede mah bade kopulasi sareng kuceng tehanan.
4: Ayeukeun tradisinya mang
1: mah
4: mohon tradisi teh
1: cing kumaha
4: kitna mah kitu-kitu kene tradisi
1: mah. Nu disebut tradisi teh naon mang mah cing?
4: Tradisi anu laletik aya geuning anu pare nyama sarua eta ge.
1: Aya tradisi musikalisasi geuningan. Puisi mas.
4: Jauh puisi mah tradisi mah leutik teh ya. Ayeuna parage nyamel eta mah puguh. Sok tradisi teh. Mae eta tradisi musikalisasi.
5: Tradisi eta. Ieu teh
1: tadi. Ya.
4: Tah. Cing, kumaha mang Mae?
5: Ya, ari ti abi mah pangintan disebat kesenian sebagian tina kebudayaan pengintannya
1: alah
5: budaya teh
1: bahasa alok mah kitu da
5: ente maksudna
1: ding dialokkeun geura
5: nya kebudayaan teh minangkana tangkalna seni madahana
1: aya deui pamandang teh saya
5: anu mawi numutkeun nu katingal jaman kiwari keseni seni teh sanes tengah budaya gitu tengah kartina budaya anu mawi pacoro tadi kebutuhan sareng kesenian kebutuhan mangrupi materi sami-sami dahan tina kebudayaan pan saur kuncoro ningrat mah sistem non mata pencaharian kalebet karena tangkal budaya panginten sareng kesenian oke dina tangkal kebudayaan nah aitos pacorok itu kumaha tadi teh anu mawi bakal jadi mangga aya mangandeuh
1: tah terus mah upami seni mah teu tiasa diangge naon isina teh pipijakan kanggo kahirupan penting nya da eta pangresep atanep kumaha
5: numutkeun awi mah kitu gitu
1: jadi kedah urang beunghar heula kitu hayang ngamumule tradisi mah nya
5: ai beunghar sareng miskin mah etang mah
1: lain di sana maksudnya jadi teu jadi nayaga gitu lain maksudnya hayang bener urang ngincek dina tradisi kudu urang kuat heula ekonomina gitu maksudnya kakara ai urang misalnya pabaliut jeung nabeuh da butuh gitu
5: adik
1: hayang nak itu ikuti kan kadang-kadang kurang
3: tapi
1: gitu
3: ya. Tapi aya oge Kang webnya anu kieu misalkan orang yang benar-benar jadi tradisinya kehidupan nama justru prihatin aya eta bade di Banjaran oge kan. Tapi sana anaknya banyak, dia tidak punya apa mata pencarian yang benar-benar tiap bulan gaji gitu nya hanya satu. Terus tapi dan karena tradisinya teh nya gitu nya dengan kesederhanaan mas kene.
1: Tapi eta profesional gitu nya.
3: Itu memang jadi, dia mah hidupnya memang mengalir apa adanya
1: jadi, anu kuat dina
4: ieu nya. Jadi diajak kitu teh mung gitu
1: misalkan. Soalna kieu mani seni teh di ieu teh dina KTP teh aya seniman.
5: Aya.
1: Nya mun aya mah
5: aya
1: berarti.
5: Aya pernah.
1: Aya.
5: Pernah
1: kan aja batal disebut aja seniman.
4: Kali 5 tahun dina KTP seniman.
1: Iya, pengalaman pribadi gue aja.
4: Maaf maksa kayak ke kelurahan, pada tidak ada pekerjaan ayah gue swasta, wira swasta, PNS, tentara, enggak, saya mah yang seniman. Main apa? Diketik. Pasti kan kadina SIM dan KTP seniman. Nah, kan dia kena diketik, Pak, kan 5 tahun habis, pas memperpanjang ini, pada memang itu ayah. Jadi weh, sesuai ini.
1: Kantos. Pasal disebut Acep seniman teh na KTP.
4: Dina KTP
1: seniman. Ku keukeuh nah yang jadi seniman gitu. Tapi kan di damel KTP kan teu aya di ditu. Aya PNS, aya karyawan, aya swasta gitu. Seniman mah teu aya. Ya,
4: matak pernah ditanya ku polisi ditilak. Naon dia pegawaian seniman cenah jok itu kan. Teh pas saya mah tukang nabe. Tilang nyang kewe geus nabeuh pamayana teh.
1: Senjata.
4: Ya maneh nabeuh deui. Kayak bulan hareupan, ayeuna bulan sapar, ulah acara. Ye, teh tuh dibikeun deui.
1: Karunya. Halus setan. Kamay, Hoyong jadi KTP disini seniman.
5: Alim.
1: Hah?
5: Alim.
1: Alim. Panenak seniman.
5: Alim. Bisa ditilang.
1: Aduh itu kaum nangu. Ngiringan pogot pisan bilih kaum nangu bade ngiring jabung tumalapung angernya. Bade ngiring Maeran. Mangga K72 hiji 7043 ngiring nelpon ngiring
5: aut. Tentang nu bieu
1: kitu nya. Itu tentang kumaha seni jeung digital teh nah seni teh saluyut kumaha perlu dieukeun. Mangga aya sababaraha kamandang yang seni tradisi teh ayeuna teh geus kalindih gitunya budaya asing nah bener ente tapi dah ayah kene kan orang-orang mempertahankan
5: so banyak
1: maksudnya itu perlu di kongreskan gitu
5: di daerah abi ke sami gitu
3: aslinya
5: di daerah mang umay gitu dan
3: kehidupan mereka apa adanya teh kayak tidak memandang apa
1: bulu nya eta
6: justru dari kecintaan etanya kecintaan seni anu dalam justru mereka
5: duit mah di nomor sabarakeun
6: gitu nya mempertahankan bukan masalah materi
5: anu materi mah nomor sabaraha gitu lah
1: ai di lembur mah masih keneh bisa ka kebon nyawa dan nah, sebagainya
5: anu boga sama anu boga kebon anu boga sawah
1: nah identik nah seniman mah jeung pagawena bon sawah bisa eureun dina nabeuh aya ka sawah mende urang di Bandung
3: tapi kayak di lembur ben salah masuk sayuruk
5: jiga mang umay kan balik ka lemburna
1: nyen genteng nya
5: panen buah
1: nyen panen genteng
5: tapi mang we aya paripaos kudu bisa ngigelan zaman
1: alah zaman digelan kawas domret wae
5: nah anu mawe di zaman digital kiwari ulah kadugi urang nu ngigelan jaman teh kumaha sih gitu.
1: Tah,
5: kumaha jadi urang ulah tumut karena ulah eleh. Jadi urang nu bisa ngigelanana nu bisa
7: naon ngigelkeun ku jaman.
5: Tah, kadigelan digelkeun ku jaman
1: gitu. Urang urang nu ngigelannya. Jadi kumaha carana IT teh bisa jadi lahan mempromosikeun lah.
5: Tah eta.
1: Maksudnya
7: misi baikna.
1: Misi baik positifna. Gitu sanes ningal anu ieu geus yang film ada naonnya ayeuna mah da klik abah Google teh sagara aya power
5: nya janten ngigelan teh ulah janten urang nu diigelan ku jaman
1: eta jadi iraha bade ngigel
5: moal katingal ku pamirsa
1: kauna urang
5: dia mang web dia pengalaman di bumi kadi abi igel-igelan ituan motor teh bieu
1: ugal-ugalan sekedap urang rineh lah sekedapannya istirahat aya lagu nu baris ngalanggung heula kaum dangu bari ngatosan kaum dangu anu bade rumojong di 72 hiji 7043 siap.

Kolot. Gunung Iuhan, Lamping Awian.

0: Kamu dangu di mana wae ayana masjid di sarangan ku acara korongres dina sonten dia karesan atos ayanu lebet ya teh. Atos ayanu lebet ka 7217043 urang tampi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, abah ieu teh nuju kongres ye ngeunaan seni di era digitalisasi gitu. Ieu teh tos aya tos aya nya ieu teh nuju aya Teh Dedeh, aya Teh Ai di Cidaun, anjeuna Cisewu anu lami ti Jepang.
1: Teh Dedeh kacapi.
0: Muhun.
1: Alhamdulillah sabalerna.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, Teh Dedeh kacapi
2: sing sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun pisan.
1: Di payun tempat tepang sareng Kang Suji nya.
2: Mm-hmm. Mohon ke insyaallahnya urang tepang di ieu sareng Kang Suji.
0: Karesan di dieu teh seueur pisan seniman seniwati aya Kang Acep oge.
1: Okay. Ari abah mah pan mangwat seniina teh benten ti batur.
0: Kumaha kitu?
1: Ari siniran kalebet seni santai.
0: Nya atuh seni sastra.
1: Seni sana si siniran.
0: Mohon.
1: Mohon apa mah dah si siniran atuh dah tepetuduka. Reres ente nama gitu. Yeah.
0: Sing kumaha ngagaduhan si siniran kanggo kongres.
1: Bulan. Mohon kongres itu beres-beres atuh kumaha.
0: Mohon ngawangkong itu beres-beres.
1: Mohon ngawangkong itu beres-beres yeah. Kumaha itu dah.
0: Ya tuh bah.
1: Cuma tawis iwe, tawis mancok gitu nya.
0: Mohon.
1: Kedeng
0: kengkeng ya deh ya tuh abahnya. Mohon
3: bang abah. Dirangkai hula
1: bah
3: dirangkai hula.
1: Kaci karang Cibiana nya.
0: Mohon.
1: Di karang jeng Cibiana.
0: Cakep.
1: Kalebet desa Cirat. Mm-hmm. Mugi urang sadayana. Yeah. Selamat dunia akhiratnya.
0: Amin. Aduh nuhun pisan bah.
1: Kini-kini aja hiji.
0: Mohon.
1: Di sawah loba puradan.
0: Yeah.
1: Seni jeng seni ngaiji. Yeah. Kade ulah paceng kada. Aki tuh lawannya.
0: Mohon saya.
1: Pokoknya mereka tuh beres-beres satu dah.
3: Sini calung di sini dog-dog jadi lungdog.
1: Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanji dor.
3: Nah,
0: naon eta?
3: Dahar naon?
0: Tardug nih, kita di medug.
3: Nah, tardi di sini itu mah.
0: Dosen itu mah.
3: Dosen.
0: Aduh,
3: naon? Tarjo,
0: tarjo.
3: Dosen.
0: Gitar di Lalajo.
3: Parlan adi si Oni.
2: Angge mah harus kirap deh etar deh.
3: Entar deh,
0: entar deh.
3: Gitar jeung lode.
0: Tar maya ya. Tah kitu geuningan caur abah jangut ge. Urang teh kudah ngahiji kan. Aya dina rumpaka alok teh kumaha? Mangumay.
4: Geus kanu alok deui
0: gitu. Eh, da. Kumaha
3: tuh? Aya apa namun alok berarti jeung emangna.
0: Nya. Tuh ieu ieu tapi ieu mah lain jeung mang jeung bibi ieu mah. Halo mang. Halo. Halo. Mudah-mudahan wangkongan urang teh dina edah hese atunya rek beresna nya ngawangongan.
3: Yang penting aya sarina nu katewa
0: gitu. Sari teh naon?
3: Sari teh jerona.
0: Oh, jerona. Pati, sari patinya. Dina wangkong teh. Mudah-mudahan kaum dangu dah seresna ieu seueur nu ngadangukeun teh dede. Mung ari hubungan sareng telepon mah ngagaduhan ieu pan kedah
2: eta mah kedah seueur ieu na
0: nya
2: manuk piit
0: na nya manuk piit dina
3: batu
0: batu
2: manuk agus super
0: nya
3: manuk piit dina batu gitu
0: jadi
3: aduh nyeri huntu.
0: Mudah-mudahan tiap minggu teh kieu resep ah nya
3: nya dedeh ge patalepa teh kasaha ieu urang ka ditu kasa anu tukang siling teh deh
2: putina
3: tah eta kan
0: ini mah kongres teh dialihkeun ka ruangan
3: angga pe reuni kecil
0: tah
2: gitu bari
0: teu
2: napi hayu
0: cimaung
3: cenah moal ge ya.
2: Oh, insyaallah tos jinak.
0: Kedah nyanak obi pen itu.
2: Paling ngaliwet.
0: Ya, aduh. Nya kitu
3: geuning. Mau wae ka dieu liwet
0: nya. Cing intina mah kumaha numutkeun Teh Dedeh seni digitalisasi?
3: Kumaha?
0: Tos kitu nya, da ieu mah moal beres-beres.
3: Positif negatif
0: nah, gitu lah. Aya positif jeung negatif.
2: Ya, ada positif
0: dan tinggal negatif. Kumaha urang ngawilah-wilahna.
3: Da eta.
0: Ngawilah-wilah mah, ngawilah-wilahna.
3: Gitu. Oh iya mah positif.
0: Dikembalikan deui ka seniman pribadi nah rek diruksak, nah rek dikreativitaskeun, nah urang rek tetep cicing dina patron pakem anu samestina ceuk ceuk ditinggal karuhun urang rek dikumahkeun da weh salah jeung bener ai seni mah
3: ngeunah jeung ngeunah
0: eta anu salah jeung bener upami salah jeung bener mah serius mah salat jeung ngaji. Nya, eta kada serius.
3: Mun Pak Ustaz.
0: Hatur nuhun, Teh Dede.
2: Sami-sami.
0: Teh Sri, nuhun. Teh Nyimas maksud teh.
2: Teh Nyimas. Nah, jadi teh naon tadi teh
0: Teh Sri.
3: Teh Si Sri nah
0: kamu ikhlas. Hatur nuhun karena waktosna.
3: Oke,
0: urang di Jepang Kang Randy Lau. Randy Lau nya.
3: Kaping 24
0: Andi Lau itu
3: terbang deh.
0: Terbang deh alhamdulillah angge mudah-mudahan diterbang
3: deh Mang Umay ge.
0: Ka mana?
3: Kole.
0: Nah, Umay nuhun ah. Ngajepnya.
3: Siap.
0: Tong kapok-kapok ka RRI kanggo.
3: Sabulen we.
0: Nah, eta lah. Engke mah hiji ewang di bahanan.
4: Abi brand ambassador-na.
0: Tah. Hatur nuhun karena waktosna atuh kongres dina sonten ieu urang cekapkeun deui ka dieu da aya panjang dipanjangkeun ngobrol mah pondok diponokeun. Ai kongres mah mulai beres-beres na jan 24 jam ge nya. Asal kuat we susuguh.
3: Nyata susuguh.
4: Petik sendiri.
0: Petik sendiri. Hatur nuhun tong diperpanjang eta. Hatur nuhun. Sing goreng separa kanca dina kongres sonten ieu haturkeun nuhun kana panitena cak permio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pembangunan Depo Bus Rapid Transit atau BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung mitemeyandeui dilakukan. Sejumlah lapak para pedagang geus mimiti dibalongkar. Salah seorang pedagang Nurjaman ngaku geus narima duit kompensasi ti pamarentah anu gedena 6 juta rupiah. Kalayan dera rancang duit eta baris digunakeun pikeun waragad pindah usaha jeung nyumponan pangabutuh salila di bebenahna terminal. Numutkeun Nurjaman katarimana duit kadideuh eta sabada saacana para pedagang baris narima bewa rasa cara tertulis. Pamarentah oge geus sababaraha kali ngayakeun gempungan nyosialisasikeun tur ngordinasikeun kaitanana ayana pangwangunan depo Rapid Transit di Terminal Cicaheum.

0: Musik yang diserangan di Propat RRI Bandung lakuan AM 540 kHz. Komdang wariring peting wengi ayeuna dinten Rebo diserangan ku runtuyan lagu-lagu pop Sunda petingan. Tadi tos dua lagu kasanggakeun, raos pisan Ronggeng Imut ti Rika Rafika dilajengkeun kana Kagoda ti suantana Dewi Azkia. Wilujeng kanggo kasadayana komdang nu toleh satya satuhu. Bilih panggilan badai ngiringa rojong mah enggak tiasa dugikan ngalangkuan teleponnya 72 hiji 8075. Tiasa oge ngalangkuan WA na di 08 hiji 200 hiji 540. Mudah-mudahan lagu-laguna tiasa katampinya janten rencang anu masih melotot masih kene nyilek. Urang tampi ya sarang sa di mananya. Halo assalamualaikum. Wilujeng wengi sampurasun.
1: Wilujeng wengi assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abah manco neng.
0: Alhamdulillah nyerengan wae. Aduh sugan mah kesepuhan.
1: Abah matuleh manco tuh.
0: Oh mbah.
1: Opat mah.
0: Oh sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Abah hoyong lagu bah.
1: Kan tenang wae neng.
0: Lagu aung, lagu aung.
1: Ah biasa wae karena apa abah. Karena apa abah wae biasa neng. Lah terigo yang
0: kiri. Kanggo saha lagun?
1: Kanggo sadayana wae da seunu mantan.
0: Oh kitu. Upami upami ieu mah upami nya. Upami teu digoengkeun bade kumaha sok hayo.
1: Abah kok gorowokan tadi dia teh nangis.
0: Engke sumping put. Tuang putu ke sarumping abah dikumahakeun ku teh anu acan lagi teh.
1: Itu bari ngeliat kopi neng aduh.
0: Ada sakabi bita wae. Kade kopi nate kopi Bali coba geranan.
1: Kopi Bali neng. Itu aduh subhanallah. Kada damang lambung teh neng.
0: Hah?
1: Damang lambung teh da.
0: Ku kopi Bali tenganggo gula.
1: Nganggo sakedik teh dikocekeun neng.
0: Heeh. Karosna kumaha eta teh bah? Biasana perih.
1: Aduh. Ngeliat meroti itu aduh subhanallah nikmat neng. Sereng kok sereng dorok dok deh deh.
0: Kamu bita wae.
1: Bade neng.
0: Alim.
1: Bari-bari nyesep moyo.
0: Wakilannya ku abah.
1: Namanya abah teh nyetrekin TV. Hari pete dina TV teh di TV hari itu aja wayang neng.
0: Oh gitu?
1: Putrana bapak Ade Kosasi, Pak Dedennya. Adi Pak Ade Kosasi itu pendidik sering abah ngajeblak foto nanti di rompok apa deh. Pak Ade Kosasi itu. Dari pami kapunggur, pami ceramah ke daerah di situ abah sok iya, sok ngawal kapunggur kan neng. Pami Pak Ade Kosasi ceramah teh gitu. Mun kita mata wis manco nengnya.
0: Siap bah nuhun bah.
1: Boleh didoakeun neng sing sehat walafiat.
0: Amin ya Rabbal alamin. Dipanjangkeun
1: isana, diseurkeun rezekina.
0: Amin.
1: Atuh kula warga saroleh salehah ditebihkeun tina musibahnya.
0: Amin.
1: Kami kaum dangu geus didoakeun ku abah. Pokona mah kum ka sadayana mitra dangu nya. Mun kitu hayang neng atuh nuhun neng.
0: Sami-sami bah.
1: Pokona tiap malam loba urang ramekeun di sini lah di seuneu mah. Ya nu dongkap ka abah teh. Si aya nu ngintun cau ka abah teh.
0: Allah.
1: Bakatingku ngabandungan di sini lah.
0: Alhamdulillah.
1: Sare sore tilu sikat ieu cau.
0: Au au.
1: Mun ngakak ieu aduh mun cakep di kanengkeun.
0: Alhamdulillah. Tos cekap ku kuartos lagi bingung.
1: Orang sok manco di sini lah neng.
0: Nya, nuhun ai katampi.
1: Mun kitu nya neng atuh nuhun neng.
0: Sami-sami bah.
1: Di antas laguna.
0: Siap, siap.
1: Mangga, assalamualaikum.
0: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan di sadu. Siap bah, ayo nama ahmual. Ya, sieun doraka kasepuh di antas nya. Kanggo nu sanesna oge mangga sok di antas anu bade ngiring ngadeudeul 72 hiji 8075 oge ngalangkungan WA tiasa di 08 hiji 200 hiji 540. Hoyong diayun ambingkeun cenah bah, kade umat ulah wakakulem tipayun bah.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilestarikan masyarakat Jawa Barat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, masyarakat bersama-sama berjalan arak-arakan sambil menggotong jampana atau tandu yang berisikan aneka hasil bumi, makanan khas Jawa Barat, dan hasil kerajinan tangan masyarakat setempat. Tandu-tandu tersebut akan diarak melalui sebuah rute menuju ke satu tempat yang telah ditentukan sambil diiringi dengan alunan musik dari alat musik tradisional maupun modern. Pawai jampana bukan sekedar pesta rakyat semata. Tradisi tersebut merupakan bentuk ucapan syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih dengan penuh perjuangan dari para pahlawan. Selain itu, penyelenggaraan pawai jampana bertujuan untuk melestarikan budaya khas Sunda. Pawai jampana juga menjadi ajang silaturahmi para peserta pawai serta penonton yang terdiri dari berbagai suku bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
1: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Bandung.

Tabuh seolah selangkung 2 menit kaum dangu masih di serangan di Propati RRI Bandung di AM 540 kHz. Rengse kahaturkeun runtuyan lagu-lagu pop Sunda petingan dina hari ring peting wengi ayeuna kanggo salajengna praopat baris nyarengan dina carita pondok nu biasa nyarengan saban dinten Rebo wengi sareng Mang Agus Aki nu dina wengi ieu ngabantun judul cariosna teh hate anu wening. Oge sareng sena carita pondok kahaturkeun cari acara anu pamungkas di praopat RRI Bandung nyaeta gerentes peting disaran ku Budi Lestari ngaguar ngenaan munafik. Mudah-mudahan orang sadayana teu kalebet golongan jalmi-jalmi munafiknya. Mudah-mudahan orang sadayana kalebet jalmi-jalmi anu jujur, anu tiasa taat kana segala perintah Gusti urang, nebihan kana segala larangan anak. Kaum dangu, kurengsena acara gerentes peuting, rengse oge acara ti Propati RRI Bandung ti awit enjing deui kaungi ieu sim kuring pun anu mugi ya. Ngaturkeun nuhun sanes kanten nu tawales satia satuhu di Propati Sora Budaya Bandung, hatur punten tina sagala kakiranganna bawa bilih aya saur anu teu merenah henteu dina tempatna, hatur punten mugi urang tiasa ditepanggeun deui dina dinten enjing dina kaayaan sehat lahir sinareng batinna, amin ya robbal alamin. Cag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra MT Risono dina jejer carios Hate Nuwening. Sobat budaya, papasten tinu maha kawasa anu teu sapagodo srijeung kahayang tampolana teu bisa ditarima. Seperti anu kaalaman ku bapana Mina. Kumaha carita selengkepna? Sim kuring Ma Agus Aki, wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena.

netep nina. Hate sok teuleh ngarakaca. Ras kana sikep sorangan. Masa eta budak dilahirkeun? Mun tea mah bisa malikeun waktu, hayang ngupus eta kajadian. Hayang ngaganti ku rasa tumarima kanu maha kawasa kana lahirna mina, anak kuring nu kadua. Sapatu mina di mana mah? Cek mina ka indungna. Kuring nu keur maca koran ngareret ka manehna. Tos disimpen di teras tadi teh. Temal tita pamenjikan kuring bari cakah cikih meresan urut sarapan dieu. Mina ngagedik neang sapatu katepas. Tetela, sapatu teh aya. Kumplit jeung kaos kakina. Ngan saguliwek sapatu geus nerap, pageuh tu rapi. Telila manehna amitan ka kuring jeung indungna. Kuring nyerangkeun manehna nu leumpang nepi ka panto pager. Hate bet ngarasa reueus ayeuna mah boga mina teh. Budak nu tara loba pamenta, sakapeung sok nyeredet, asa dosa kanu jadi anak. 7 tahun ka tukang, basa mina gubraga alam dunya, kuring teu bisa narima. Poho, yen manehna teh anak awewe meunang hayang. Tita rada hese waktu ngalahirkeun mina di rumah sakit. Air ketuban geus kaluar ti heula, tapi taya mules sabiasa nurek ngajuru. Kutarekah para dokter di rumah sakit, indung katut orokna salamet. Sawatara poe mah, kuring can bisa ningali orok, dapa majikan katingali pikawatireun. Kitu deui basa balik ka imah, kuring ngagondeng tita, orok mah diais kumitoha awewe. Isukna, kuring hayang ningali orok nuker dimandian ku maknok, paraji maneh kula warga, purah ngarorok nu entas ngelahirkeun. Kuring ngagebeg sateker kebek, geningan orok teh tanpa daksa, leungeun kencana ngan samet pigelan. Gusti, naha naon dosa abdi, hate norowéco ku sagala kahandeueul. Kuring ngagejelik di imah, teu nulih ka sahwae nu nanya. Reka mana gun, lain hayang ningali orok tea, cek mitoha. Kuring tonggoy ngagedik, tita telemek teu nyare, manehna kawas geus ngarti. Tita asup ka kamar dituturkeun ku indungna. Kuring diuk di sisi balong tukangan imah adi. Hate tepuguh rarasaan, asa hese narima kanyataan.

Basa umur budak mejehna cooeun, kuring can bisa malirek kene. Hate can leah, can bisa narima kana takdir. Sanajan kitu, henteu ari diomongkeun mah rasa kahandeul teh. Tita terus rasa, hate pamajikan teu bisa disumputkeun. Sing sabar Kang, budak mah teu bogaeun dosa. Budak tanpa daksa lain kahayang urang, eta tos papasten tinu kagungan. Urang mah bila kadar nampi jeung sumerah diri. Sora Tita leuleuy, kuring teu nemalan. Omongan Tita karasa bener, tapi hate angra asa ngaganyel kene. Kuring can bisa narima. Eueuh turunan nu kitu di garis kulawarga kuring, duka deuing di garis pamajikan mah. Tapi teu hade diomongkeun ka Tita mah. Kacipta nyerieun hatena lamun kakeuheul teh ditembleuhkeun ka manehna. Sanggeus bisa ulin jeung babaturanana, budak teh sonagar. Manehna bisa campur gaul jeung sasama, taya rasa era atawa miner. Sagala hayang bisa sorangan, tara loba menta tulung, satungtung bisa ku sorangan mah. Basa aya batur sakantor nganjang ka imah, manehna katingali rada murengket. Aya rasa era kanu anyar panggih, ongkoh ku babaturan kuring nu eta mah teu pati daek ngaraeh budak. Mina siga nu ngarti kana ka era kuring, manehna tara daek nyampeurkeun ka babaturan kuring nu nganjang ka imah. Sumawona sasalaman cara Aldi, lanceukna nu normal. Mina mah anteng we ulin di buruan jeung pada baturna. Dicalukan ge ku indungna, teu daekeun nyampeurkeun. Kuring ge tara ieuh milu riuh hanggeroan. Wios atuh teu keur saeun mah, biasalah urang kalih mah ari nuju anteng amengan sok alimeun diganggu. Cek Darman sobat kuring keur jaman sakola, nu harita nganjang ka imah. Ngomongna kitu teh bari ret ka kuring. Muhun, da mina mah kitu ari aya tamu teh. Isinan, cek kuring. Nepi ka semah balik, mina teu nepungan deui. Katempona teh nyaan, mina keresep ulin jeung pada baturna. Lain miner atawa era ku semah, pedah tanpa daksa. Atuh lanceukna ogenya kitu, narima kana kaya anu jadi adi. Malah katenyo leuwih geten matan kuring. Kawasna maneh nage, geus ngarasa kuring nu rada beda kamina. Nu matak manehna jadi leuwih merhatikeun. Lamun indungna parengger eueuh, Aldi sok ngasuh atawa ngajak ulin. Malah mun mina keur ogoma sok diakod sagala. Sakali mangsa mah Tita keur teu genah awak, manehna ngagoler teu bisa barang gawe cara sasari. Sagala kabutuh mina sakola teu bisa dicomponan ku manehna. Rek menta tulung ka kuring, bangun teu wanieun. Inggis ku bisi rempan ku sugan. Kuring ngarti, nu matak memeh indit ka kantor, kuring nu nyiapkeun sagala rupana. Puntennya Kang, abdi teu tiasa ngawulaan. Ceuk Tita basa kuring pamitan rek indit digawe. Nya wios, istirahatkeun we, meh engal pulih deui. Kade tong barang damel, keun we engke miwarang ceu epon bebersih mah. Ari mina geus angkat kitu. Cek kuring, parantos tadi sareng Aldi, walon Tita, paromana semurobah. Sarapan heula, atau sareng Aldi tadi dihuapan ku si AA dasieun kasiangan. Ayeuna piket cenah, Tita ngajawab ngajelaskeun. Kuring teu tatanya deui, hate we galecok sorangan. Gening sakitunya ah nak nu jadi lanceuk ka adina. Indungna gering teu diririweuh. Estu bela si cikal teh. Hampura bapa, mina ceuk hate.
Aldi, syukur ujangnya ah ka Adi. Kunaon Kang, kalah ngahuleng tos sarapan teu acan? Tita nanya, asa ngagebah kuring dina panglamunan. Atos, sangu goreng, emal kuring. Tadi Mina hoyong sangu goreng buatan si AA. Keur ogo ayeuna mah sagala kudu ku AA we. Kita nyarita semu daria. Kuring repeh we. Sangu goreng teh geuning jeunan Aldi keur Mina. Manehna nyeun sangu goreng di lobaan keur kuring ongko. Kumaha raos teh? Abdi mah can nyobian, tanya Tita. Raos pisan, temal kuring alon. Beungeut teu wani neuteup Tita, seun katohian piceurikeun nyelek dina tikoro. Hate reueus ku Aldi, era ku sikep sorangan. Naha ari budak pantar Aldi bisa narima kana takdir? Manehna teu keuheul sumawena ngewa ka adina. Kanya ahna sidik pisan lain pupulasan tihiji lanceu ka adina. Nah ari kuring bet eleh ku budak. Nah make berat narima kenyataan. Apaan Gusti Allah tos ngabulkeun sagala paneja. Hayang boga anak awewe. Nah ayeuna sulaya henteu syukuran kana nikmat. Hate noroweco pirang-pirang patakonan. Batur mah hayang boga budak teh aya nu ngabelaan ngadopsi ngukut anak dulur atawa uubar ka ditu ka dieu malah make teknologi canggih bayi tabung sagala. Kuring hese pisan rek tarima Mina sagemblengna. Aya rasa kuciwa, aya rasa handeul nu ngancik dina jero hate. Naha Mina teu siga Aldi atawa baturna nu normal, sakapeung kuring sok ngarasula. Kungsi hiji waktu, Tita hayang dianteur balanya bulanan. Barudak sina milu, itung-itung bari ulin we cenah. Tapi Mina kudu diais, ceuk kuring ka Tita, make jaket. Ih, apaan Mina mah tos tiasa mapah atuh Kang, maknya dia ais. Temal Tita. Nya mun hoyong dianteur mah kitu we saratna. Sora kuring rada teugeuh. Tita surti manehna nurut sakumaha pamenta kuring. Aldi ngan ukur neuteup. Sanajan teu ngomong sakecap oge, dina hatena mah siga aya nu disidem. Manehna nuturkeun indungna ngadangdanan Mina. Balik balanja, Aldi teu loba ngomong. Kuring ngaluarkeun balanjaan dina bagasi mobil. Aldi mawaan keresek balanjaan ka tengah imah. Paromana teu berag kawas sasari mun geus inditan. Sagala dicaritakeun ka adina. Bari murak opieun nu tadi dibeli di supermarket, Aldi dieu kikireun kuring lalajo acara TV karesep kuring. Keur meujehna rame. Pak, Aldi aya picarioseun. Nya ok we. Tema kuring bari panon mah teu lesot tina acara televisi. Ari bapaknya ah teu ka Aldi, tanya Aldi alon. Uguh we nya ah mah. Saha nu teu nyaah kana jadi anak? Ari kamina sami teu nyaahna. Aldi semunu asa-asa po. Kuring ngagebeg sajongjongan mah. Acara televisi nu keur dilajoan ngadak-ngadak asa eueuh soraan. Nu kadenge jentre teh pananya Aldi bieu. Tuluy kuring ngareret ka Aldi nu keur melong digigireun. Nah, habet naros kitu. Muhun, di Bandungan ku Aldi sikep bapa kamina asa benten we. Aldi sanes budak ololeho deui tos 15 tahun. Aldi tiasa ngabentenkeun. Sora Aldi bentes kana ceuli. Kuring asa ditonyok hulu angen. Teu sangka Aldi wani ngomong kitu ka kuring. Budak nu ku kuring dianggap cicing tur nurut teh ayeuna geus kumawani.
sakedapan mah kuring teu bisa ngomong, ngabetem. Acara karesep nu keur dilajoan, harita mah teu mincut ati. Gap kana remote, cetreh tipi di pareuman. Naha kumaha gitu? Kuring nanya deui. Diuk nyang hareup ka Aldi ayeuna mah. Bapak isinya gaduh putra Mina, pedah Mina cacat. Kuring jempe teu nembalan. Mina teh sami keneh siga Aldi putra bapak. Tapi naha siga alim ngangken, make sin sagala. Aldi mimiti tatag nyaritana. Apan bapak teh hoyong putra istri? Meh sajodo saur mamah ge. Aritos gaduh diapilayinkeun, da pedah cacat. Mina ge alimeun lahir cacat teh. Barina ge saha jalmi na nu hoyong lahir tur cacat. Ieu mah tos papasten Gusti nu maha suci. Kuring eleke sekeng dipok-pokeun kitu teh. Keningan manehna geus bisa neguh kana eusi hate kuring. Aldi mah teu isin gaduh adi cacat. Karunya we nu aya, kumaha mun aya nu moyokan, saha nu rek bumela, mun seug aya babaturanana nu rek nganyerikeun. Kedahna bapa nu masihan sumanget teh. Hiji bapa wajib ngajaga anakna dina kondisi kumaha wae. Bisi bapa isin wae, nya Aldi ge sanggem jadi pelindung Mina. Aldi sanggem ngagedean hate Mina, sangkan teminer. Aldi terus menta hampura ka kuring, bari nyium leungeun. Teu lila manehna ngaleos, bade istirahat cenah. Kuring teu bisa nembalan. Ukur unggeuk, regoci kopi dina meja nu ti tadi diantep teh diuyuk. Ragamang nyokot rokok, pelenyun udud bari nyang saya. Aeh-aeh, naha moal ka kantor kitu? Tita ngagareuwahkeun kuring tina panglamunan, bari ngajentul di lawang panto. Kuring nyerengeh, aya rasa bungah jeung kagagas. Seseleke sumeleket jero hate. Hate indung jeung anak nu bersih wening. Geus mukakeun lawang kasadaran, yen Mina teh mutiara hate paparin nu maha asih. Basa mobil lalaunan ngageuleuyeung, kita ngagupayan ti lawang, cara sasari. Unggal kuring rek ka kantor, dina taktakna nyangsang keneh anuk jeung piyama barudak. Urut make tadi peuting, langit lenglang, nganteur hate nu caang narawangan.

0: di dalam tanah menjadi faktor kunci penyebab likuifaksi. Peristiwa ini biasanya terjadi pada tanah berpasir yang mengandung banyak air, terutama di daerah daratan rendah atau bekas rawa. Akibat likuifaksi, tanah bergerak, miring, ambles, bahkan dapat menyeret bangunan yang berada di atasnya. Dengan begitu, pentingnya kita selalu waspada, tetap siaga dimanapun kita berada.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

apek, lamun ngomong manehna linyok bohong, lamun janji manehna sulaya, lamun dipercaya manehna hianat. Estu goreng kacida jalma munapek. Letahna luar leor lir orai, luar leor nyen rupa-rupa kabohongan, temikirken akibat pagawean nana. Nu penting manehna puas sorangan, nuturken hawa kamunapekan, nunga baju dina awakna.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026 melalui gombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komdangu Pro 4 RRI Bandung. Pagi hari ini mengawali perjumpaan kita, kajian Cahaya Pagi hadir menemani Anda dengan topik mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat menyimak dan mudah-mudahan tentunya bermanfaat untuk Anda semuanya. Komdangu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimu salihat wabifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wabitawfiqihi tatahakkakul maqasid wal ghayat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita tetap panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada detik ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, diberikan nikmat dari berbagai nikmat yang telah kita rasakan. Nikmat yang sangat penting kita syukuri juga adalah nikmat kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tentunya tetap kita lantunkan, semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya juga. Mudah-mudahan salawat dan salam itu sampai kepada kita selaku umatnya, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum Dangu rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana di dunia ini, terkhusus di Indonesia, kita kembali menguatkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana perayaan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam diadakan di mana-mana. Yang tentunya salah satu tujuannya adalah supaya kita sebagai umatnya mengenal sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi hari ini tema yang akan kita bahas dalam kajian Cahaya Pagi adalah tentang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum Dangu rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang tentunya kita berikrar, bersyahadat, yang kita ucapkan adalah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Utusan yang dikirimkan kepada kita untuk mengajarkan Islam. Maka ketika kita bersyahadat, berarti kita bersaksi bahwa sosok Nabi Muhammad SAW adalah panutan kita dalam beragama, dalam menjalankan roda kehidupan ini agar sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bersaksi, berarti kita harus tahu dong. Ya, siapa sosok Nabi itu? Maka sangat aneh sekali kalau kita mengaku sebagai seorang muslim tapi kita tidak berusaha untuk mengenal siapa pembawa syariat Islam ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting sekali bahwa kita harus mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena tadi bahkan Allah pun sudah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan bukan hanya bagi kita sebagai umat muslim tapi diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat ke-107, sama-sama kita tahu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi rahmat berarti merupakan kasih sayang Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita makhluknya. Coba kalau kita membayangkan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diutus satu sosok yang bisa membimbing kita, yang harus kita teladani, pasti kita akan sulit memahami apa itu agama Islam dan bagaimana mempraktikkannya. Tetapi dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita langsung bisa memahami bagaimana mempraktikkan dan mengamalkan ajaran Islam. Sehingga kita pun ketika kita mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan meneladani akhlak beliau, perilaku beliau, amal-amal ataupun praktik keislaman beliau, maka kita pun akan menuruti atau mengikuti apa yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya tadi. Kita akan menjadi rahmat juga bagi seluruh alam, menjadi umat Islam yang menjadi rahmat. Berarti selalu menjadi solusi, selalu menjadi orang yang menebarkan kasih sayang kepada sesama yang ada di muka bumi ini. Lalu kaum dangu rahimakumullah, untuk memahami ayat tersebut tentunya kita harus mengkaji berbagai tafsir ya. Salah satunya yaitu penafsiran tentang ayat ke-107 dari Al-Anbiya ini diungkapkan oleh Profesor Muhammad Quraish Shihab. Dalam tafsir Al-Misbah, beliau menyebutkan bahwa surah Al-Anbiya ayat 107 ini merupakan ayatnya yang sangat singkat tetapi mengandung makna yang sangat dalam dan begitu luas bisa kita pahami. Meskipun hanya terdiri dari 5 kata yang berisi 25 huruf ya, termasuk huruf penghubungnya, ayat ini bisa merangkum 4 hal pokok yang berkaitan dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wama arsalna ka arsalna, kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad. Maka yang pertama menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul ataupun utusan Allah kepada kita umat manusia. Lalu di sini disebutkan wama arsalna na, na itu kembali kepada Allah menggunakan dhamir kami ya. Kata kami berarti bisa diartikan kalau dalam tafsir merupakan suatu pengagungan yang menyebutkan bahwa yang mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tiada lain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga dari ayat ini kita bisa pahami bahwa objek ataupun tujuan alamat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi utusan itu adalah alamin, semesta alam, seluruh alam. Yang bisa kita pahami bahwa al-alamin itu kalau dalam bahasa Arab difahami oleh para ulama adalah segala sesuatu selain Allah sebagai khaliq. Maka tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus itu tiada lain untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya manusia, tetapi juga bangsa jin dan berbagai ciptaan-ciptaan yang lainnya. Lalu yang keempat, menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab, ayat ini juga mengandung pemahaman bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung ajaran-ajaran yang bisa kita pahami dan bisa kita ketahui ajaran Islam itu dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat. Ya. Jadi yang merupakan wujud kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu empat pokok dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maaf, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107. Yang menyatakan bahwa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting bagi kita sebagai makhluk untuk mengajarkan kita ajaran Islam yang merupakan rahmat kasih sayang bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita tidak bisa sebagai umat Islam kalau tidak mau, tidak berupaya untuk mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya kaum dengar rahimakumullah, ya memang peringatan Maulid ini ada ataupun muncul belakangan. Sebelumnya belum pernah dikenal yang namanya memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena umat-umat terdahulu itu memang secara sadar mereka, ya, secara sadar maupun alam bawah sadar mereka ketika menyatakan diri sebagai Muslim beragama Islam.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya mengakui, mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakui kredibilitasnya, mengakui akhlak beliau yang sangat mulia. Tetapi itu mereka tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh beliau. Jadi jangankan para sahabat, kafir Quraisy pun sangat mengenal sosok beliau. Begitupun kemudian setelah sahabat ada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para imam, para ulama salaf ya. Itu semua pasti ketika menyatakan diri sebagai muslim pasti ia mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran Islam ini. Lalu singkat cerita sejarah kemudian bergulir hingga pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nabi mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai apa kesadaran kaum muslimin untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian agak sedikit menurun karena kaum muslimin sudah menyebar di berbagai tempat di dunia ini dan kekhalifahan ketika itu tidak lagi satu ya, muncul kerajaan-kerajaan yang kemudian memerintahkan kaum muslimin. Sehingga pada tahun 580 Hijriah Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menggagas perayaan Maulid Nabi yang pertama kali. Untuk apa tujuannya? Untuk membangkitkan kembali semangat juang umat Islam melawan tentara ataupun musuh Islam yang pada saat itu terjadilah perang salib. Kaum dengar rahimakumullah, sebagai umat muslim yang ada pada generasi saat ini, kita pun harus mempunyai kesadaran untuk mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa harus kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan kita kenalkan kepada anak cucu kita, kepada generasi-generasi muda dan generasi yang menjadi penerus yang ada nanti di masa yang akan datang. Karena jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Itu mengisyaratkan kepada kita yang secara generasi, secara zaman jauh dari Rasulullah, agar kita sadar bahwa kita mempunyai teladan sosok Nabi yang begitu mulia, yang begitu sukses baik secara duniawi maupun apalagi nanti secara ukhrawi. Kita sebagai umat jangan pernah melupakan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu dan ketahuilah. Kita harus selalu sadar, selalu mengingat bahwa bagaimanapun tantangan hidup itu, kita harus tahu bahwa ada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita, memberikan teladan kepada kita untuk menghadapi kehidupan ini. Kaum dengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Wajibnya seorang muslim mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan salah satunya oleh seorang ulama ya, ahli tafsir dan hadis dari Suriah, yaitu Abdullah Sirajuddin. Dalam kitabnya tentang riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan
alasan meng

0: Apa mengenal sosok Nabi SAW merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sehingga setiap orang mukallaf, seorang yang akil balig, yang dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus mengetahui, mengenal sosok dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ya, menurut Sirajuddin ini, yang pertama, mengenal Nabi SAW itu wajib karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Seperti tadi dijelaskan di awal ya, kita sudah bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, berarti kita harus mengenal Allah. Kita bersyahadat yang kedua, bahwa Nabi SAW merupakan utusan Allah, berarti kita harus mengenal bagaimana sosok Nabi yang membawa risalah yang suci ini. Dan keimanan kepada Nabi SAW membutuhkan pengetahuan, pengetahuan yang mau tidak mau harus melalui proses belajar. Sehingga ketika kita sudah mengetahui sosok Nabi, keimanan kita lebih kuat dan lebih kuat lagi. Lalu yang kedua, mengenal sosok Nabi SAW itu merupakan tuntutan. Karena kita selain mengimani, kita diperintahkan untuk mengikuti syariat dan akhlak Nabi SAW. Bahkan disebutkan bahwa Nabi SAW merupakan teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri teladan yang baik. Maka sangat mustahil sekali kita bisa meneladani Nabi kalau kita tidak mengenal sosoknya. Lalu selanjutnya Sirajuddin menyebutkan bahwa kewajiban mengenal sosok Nabi SAW itu wajib karena kita diperintahkan selain mengimani, kemudian mengikuti, meneladani perilaku Nabi dan termasuk mengikuti ajarannya, kita diperintahkan untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kecintaan kita tidak boleh dikalahkan oleh kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Ya, pernah kita bahas sebelumnya ya, bahwa sebagai seorang muslim kita harus mempunyai rasa cinta kepada Nabi SAW. Lalu kecintaan ini timbul dari mana? Ya tentunya tadi, dari pengenalan kita terhadap Nabi SAW. Dari keindahan, kesempurnaan, ya, sifat-sifat beliau yang mungkin bisa membuat seseorang yang membaca sirahnya, membaca sejarah beliau itu meneteskan air mata. Saking bagaimana tidak bisa terbayangkan bagaimana begitu mulianya Nabi SAW, sebegitu indahnya, tingginya akhlak beliau, yang mungkin sebagai umat yang ada pada saat ini kita sangat jauh sekali dari perilaku dan akhlak Nabi SAW. Dan yang keempat, kita harus mengenal Nabi SAW karena ketika kita mengenal baik itu sifat khulqiyah, bagaimana ciri-ciri fisik Nabi, khuluqiyah, bagaimana perilaku dan perangai Nabi, itu akan membuat kita terus-menerus mengingat beliau. Hingga kita memperbanyak solawat, memperbanyak pengagungan kita kepada beliau. Dan pada akhirnya ketika kita sudah mempunyai gambaran yang sangat utuh tentang Nabi SAW, bisa jadi kita kemudian diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermimpi bertemu dengan Nabi. Karena dalam keterangan disebutkan bahwa ketika seseorang muslim bermimpi bertemu dengan Nabi, maka itu seperti memang betul-betul bertemu dengan beliau. Man ra'ani fil manam ya ka'anna ra'ani ya. Jadi seperti melihat betul-betul sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, yang terakhir, ketika kita berusaha ataupun berupaya mempelajari sirah nabawiyah, membaca riwayat-riwayat tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niatan mengenal dan meningkatkan kecintaan kita kepada beliau, maka hati kita akan semakin hidup. Jiwa kita akan semakin bangkit untuk lebih dekat lagi dengan beliau. Dan ketika kita mencintai Nabi, lebih dekat dengan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga sama saja mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, apabila engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ketika kita menelaah kembali sirah nabawiyah, mempelajari, mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai sumber, dari berbagai kitab, dari berbagai penjelasan tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan secara spiritual berada dekat, sangat sangat dekat sekali dengan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi ketika kita dekat dengan Nabi, mencintai Nabi, maka perilaku kita, amal ibadah kita, insyaallah akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan senantiasa bersama dengan orang yang dicintai. Mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang mau mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama kita kuatkan lagi pengenalan kita, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid ataupun bulan Rabiul Awal ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu untuk termin pertama Kang Beni. Terima kasih.
1: Mangga aturkeun Kang Ustaz. Nanti kita lanjut kembali Kang Dangun, tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.
2: Abu Syaid Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Beliau menjawab, orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, seseorang yang menyendiri pada sebuah desa dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhannya. Dalam riwayat lain dikatakan, dengan tujuan untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi manusia karena kejahatannya. Hadis muttafaq alaih.

Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada jari-jari tangan dan piring. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu pada bagian mana makanan itu mengandung berkah. Hadis riwayat Muslim.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Komdangu, kita kembali hadirkan pemaparan materi di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Sani. Di pagi hari ini untuk sesi yang kedua ya.
1: Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kaum dangu rahimakumullah, kembali lagi di termin kedua pada kajian pagi, kajian cahaya pagi di RRI Pro 4 Bandung. Mengawali pekan kita kali ini, kita membahas tentang mengenal sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, alangkah sangat baiknya kalau kita kembali menguatkan kecintaan kita terhadap Nabi dengan mempelajari sirah tentang sosok kepribadian dan jalan hidup Nabi SAW. Tadi telah disebutkan banyak sekali alasan mengapa kita sebagai Muslim harus mengenal sosok beliau. Yang pertama tadi karena kita diperintahkan untuk mengimani Nabi SAW. Beriman kepada Nabi dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah. Kemudian setelah itu kita mengikuti ajaran, syariat dan juga perilaku beliau, meneladani beliau, lalu meningkatkan kecintaan kita kepada beliau. Ketika kita sudah mengenal sosok beliau, baik sifat khalqiyah, ciri-ciri fisik, maupun khuluqiyah, bagaimana perangai dan akhlak beliau, mudah-mudahan kita akan mempunyai gambaran yang sangat utuh tentang beliau. Sehingga kita terus-menerus mengingat Nabi, terus-menerus bersolawat kepada Nabi, berdoa. Solawat kan artinya berdoa. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Dan nanti suatu saat ketika kecintaan kita sudah tinggi terhadap Nabi, sudah besar terhadap Nabi, pengetahuan tentang sosok beliau pun sudah begitu lengkap, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan, menganugerahkan kita untuk bisa bertemu dengan Nabi, yang salah satunya dengan bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu kaum dangu rahimakumullah, mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan tuntutan kita sebagai seorang muslim. Tadi bahkan dikatakan wajib. Ya. Tetapi gimana kalau misalkan kita di saat ini tidak mempunyai waktu untuk membaca sirah nabawiyah, untuk mempelajari bagaimana sejarah Nabi SAW. Untuk saat ini banyak caranya. Yang paling pertama yang harus kita lakukan, kita baca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sosok Nabi SAW. Yang tadi dibacakan surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini sangat penting kita pahami. Kita mengenal Nabi sebagai sosok yang sangat ramah, yang sangat penuh kasih sayang terhadap sesama. Ya, bahkan diceritakan terhadap orang Yahudi yang buta itu kan, beliau selalu menyuapinya. Maka ketika beliau sudah wafat, diteruskan kebiasaan menyuapi itu oleh orang lain, oleh Abu Bakar. Kemudian orang Yahudi itu tidak mengenali, ini siapa? Biasanya yang menyuapiku adalah orang yang sangat lemah lembut. Tutur katanya, perilakunya, akhlaknya. Maka itulah rahmat. Rahmat merupakan kasih sayang yang harus kita teladani, harus kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan saat ini. Kaum dangu rahimakumullah, dalam ayat lain disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita harus berupaya meniru, meneladani perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ajaran-ajaran yang diwajibkan kepada kita seperti ibadah, salat, ya, dan semua inti-inti dari syariat Islam. Lalu ketika kita mungkin sudah selesai membaca ayat-ayat Al-Quran tentang Nabi, kita juga harus mencoba ataupun berupaya mempelajari dan mengenal sosok Nabi SAW dari berbagai hadis yang ada sekarang. Ya, sangat banyak sekali ya, bahkan banyak kitab-kitab ya yang menghimpun perkataan, perilaku, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kitab yang menjelaskan tentang bagaimana syama'il, bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu lengkap dari sisi ciri-ciri fisiknya, bagaimana postur tubuhnya dan lain-lain. Itu harus kita pelajari sebagai seorang muslim. Lalu kalau misalkan kita belum mampu membaca dan menelaah hadis dan berbagai kitab-kitab itu, minimal kita mengikuti kajian pendengar program Cahaya Pagi ini untuk kembali menguatkan teladan kita, menguatkan semangat kita untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam perilaku kita sehari-hari. Mari kita baca, kita kenali lagi, kita kaji lagi sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan begitu kita, jiwa kita, hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan berbagai perilaku mulia yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dari kaum dangu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupuh yang terbuat dari bambu serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada bagian atap yang dalam istilah Sunda disebut suhunan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap bijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap bijaksana, hartina bisa nanjirkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayat negeri Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.